Selamat pagi, Rakdan Rai. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Ikade Mudarta, mengatakan pihaknya akan melakukan perubahan arus kendaraan di kawasan Sanur yang sering menjadi titik nadi kemacetan di kota Denpasar. Dijelaskan uji coba manajemen dan rekayasa lalu lintas yang menyasar dua titik krusial, yakni simpang jalan Hang Tuah, jalan Danau Beratan, serta simpang jalan Hang Tuah, jalan Sedap Malam, tersebut mulai 2 hingga 15 Juni mendatang. Menurut Ikade Mudarta, skenario pengalihan arus tersebut selain untuk mengurai kepadatan kendaraan, juga mengoptimalkan mobilitas publik di destinasi wisata dan pemukiman itu. Rakyat Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama gue Ngea Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Rahajang Bali.
1: Saya Darmiasa Sekum Konikota Denpasar. Untuk masyarakat dimanapun berada, kita menyambut Piala Dunia yang akan segera bergulir, dan mari kita sambut dan semuanya kita saksikan bersama melalui RRI. Dan ini memang nanti akan menjadikan suatu hal yang menarik, di mana kegiatan ini memang kita tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu, dan nantinya akan menjadi suatu momen yang penting bagi teman-teman semua atau rekan semua pecinta olahraga bola khususnya. Dan mari kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan ini, ajaklah semua keluarga, teman dan yang lain-lain untuk bisa nonton bareng, yang nantinya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri tayangan daripada kegiatan sepak bola helatan dunia ini.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Selamat pagi rekanan Remo, mulai nyaringin gong ya Cynthia Puniki Ring FM 106,4 MHz selain AM 1206 kHz ngering acara Rahajeng Bali Palatan Kaping Kali. Sane mangken gong ya sapa sang pedumun nggih rekanan rai niki wenten Ibu Vera Widangan Tabanan. Sareng siki gong ya tiang Batu Caca Anggen Masise. Dijeng Rara mangken dangan kerara Ibu Napi FN dirasakan durus melaji bos nyaringin nggih. Bu Ayu Silungan, iki nggih sampun nyaringin gua nggih Cynthia suksema Bu Ayu Statekena. Talar puniki wonten atuh kakean Karuna Wijaya Om Sastiastu gongge kakean nyarangin mantan ini alat kebersihan sampun nincap sabun cuma yening kramas wonten panggi daun pucuk sarang daun delem kantarnge kakean ika mantan sane uningin. Yen dan pucuk uning gongge ngeh yen malisiki durung uning durung nanin nganggen kecuali niki daun pucuk gongge ten nganggen alat kebersihan melainkan untuk napi wastane kesenangan gongge kantarnge kembung-kembung nih kan berbusa nggih. Jadi untuk menciptakan kembung-kembung nika makanya gongge ngangen dan pucuk bejak-bejak gongge nika aduin gongge ring toya ying ring ya kentan nge makanya berubah jadi gemblung napi wastanya kembung-kembung kentan nge suk semua tuh kakiang peh boleh mantan foto gongge niki satu kena atau kakiang nge yang pura kangiang kemantan atau kakiang talar pun niki wentan nunu handi ya sawi dengan batu bulan selamat pagi semeton selamat pagi juga niki Nunu Handiasa. Sana mungkin rekelandre gue nonton informasi nggih. Ternyata perbedaan zaman dulu nggih alat kebersihan diri konvensional dengan zaman mungkin kita sebut modern kantan nggih ternyata terletak niki pada penggunaannya kantan nggih. Jadi yening konvensional pembersih tubuh alatnya nih kantan nggih. Yening konvensional menggunakan gayung nggih rekelandrai kantun gue ngangen nggih. Sabun batang dan spons mandi niki kan biasa. Cuma kurang praktis dan rentan menjadi sarang kuman atau bakteri jika spons lembab dibiarkan di kamar mandi. Ya ning wau gonget mirengang semeton sami kenten nge cuma agak sukil kenten nge ngerara bahan-bahan ternyata perbedaannya. Dan juga dari segi memperoleh bahan nika juga ternyata sulit kentan nge. Mulai dari harus membakar danyu atau niki mencari kayu bakar, harus masak dungmun kentan nge prosesnya sampai menyaring, angin sidi alit nika nge. Yang sidi bias kan beda nika nge. Ternyata kentan nge rakelan rai sampai memperoleh jadi untuk alat-alat kebersihan atau bahan kebersihan. Dan nika secara konvensional perbandingannya yening modern makin kan semerwenton alat kebersihan modern nika salah satunya yang gongge uning shower kenten nge jadi menggunakan shower dengan pemanas air sabun cair minap ngangen dispenser otomatis nge sensor kenten nge dan sikat mandi silikon antibakteri jadi niki sangat hemat air dan lebih higienis karena meminimalisir kontak tangan dengan banyak permukaan ini sabun batang sekali mungkin kan rakelan rai atau niki tapi wastane bahan-bahan kayu bakar mungkin agak berbeda kenten nge kayu-kayu pidan sarang mungkin jadi itulah letak perbedaannya nge rakelantre mungkin dari segi kebersihan dan kesehatan pastikan ya. Mari coba bos nge pastikan siapa sanggara semeton nge ring lain telpon saya gang dumun nge rakelantre tapi perbedaannya efek yang dirasakan dan bahan-bahannya nge sapu napi apakah dengan kerara ring jaman mungkin atau malah sebaliknya nge kantor temang dumun mesenakan dumun nge.

0: apa sih, Fa?
1: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
2: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
1: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
2: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
1: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
2: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk, minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Rakalantrai, Gongnya Sinti, kantun nyaringnya Rakalantrai, puniki ring acara Rahajang Bali, informasi lan teman-teman Bali, ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali, topik, kantun budaya mengenal alat kebersihan diri zaman dulu, nge. Gongnya Sopo Sanggra Mawali, ring pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Rajang semua.
0: Inggi, Om Swastiastu, selamat pagi Rahajang Mawali, ibu.
1: Punapi gatro nggih.
0: Stata kena, ibu sapunapi mangke?
1: Astung karo, semua banten.
0: Sampun puput samian Bu Eka mangke me santai-santai dumun.
1: Ale jebos oh ya ngurusne tiap-tiap.
0: Kenten kantun wenten menunggu ternyata kerjaan iki Bu Eka.
1: Rutin atuh. Nggih. Jam 9 mangke SD ulangan. Malah Siki mantan jam siau pun mulih
0: ratus. Oh lebih selit Siki kantor mantan. Napi wastane.

0: prestasi nih dong.
1: Oh, kentan weh akeh nih kegiatan nggih, Bu Eka.
0: Topik itu dong, Ge.
1: Sane mangken ngomongsang inde mengenal alat kebersihan diri zaman dulu. Akeh niki angin abu, angin buah rara. Kentan Bu Eka sapun api dumunan Bu Eka.
0: Nggih, dumun ke buah rara niko modelnya mangken kewah rara. Niko angin keramas becik san kone tapi kene bo benasane jak gersang atuh rambut teh.
1: Dados gersang niki malah kebalikane ya, Ten.
0: Enten nak mau cocok-cocok mana itu nge Enten masih abu ya haon nih kan api Saring aden kukusan Sira mau sengkak mangku nge ya
1: Kak mangku taler enten bu lo sekar malisiki
0: sekar, Kak mangku sekar ini hitam pun
1: nge nini taler nge
0: Ayah nih bu dumun nih ampun abu awan nih kan ngengen yang kempon dumun masa
1: nge
0: ampun emon kene epun ampun dingin awan rereh dagingin kukusan dan daging ngemer saring pun dumun ya belang-belang ingat malih tamahin nih kok ngengen keramas dumun kok bisa pesudide nge kok aneh gati nge
1: iya gongnya tuh nah ini nih makanya gongnya metakan apakah jakti nih betul ternyata betul weka
0: nantung gak ngengen gitu
1: tonton nani mungkin nak modern, mungkin ton konvensional.
0: Ampun kenten buah rerek niko. Keramas pun lumun setelah angin buah rerek rerek don dalam bahasa Indonesia ni napi yang eh.
1: Aduh tanuning don dalam don pucuk.
0: Baunya niko don dalam sarang pandan narum.
1: Oh niko untuk pemangi rambut nih kenten.
0: Pemangi rambut kenten mungkin numas minyak tanusan asli gorengin pandan narum gorengin sanat cepako putih. Niko miik bau nih minyak niko.
1: Miik memang miik tapi ribet ternyata nge Bu Eka nge.
0: Ya angin mau apun niko dijuju berangkat ke sekolah. Ibu nu anak-anak ibu SD niko karyanin ibu.
1: Oke enten beceknya seminggu pangkuda niko nganggen Bu Eka.
0: Setiap hari mapun kalimang masuk niko.
1: Iya mapun.
0: Baunya harum niko.
1: Iya tapi kan cepat berminyak deh dosen enten.
0: Nge kan anak-anak rambutnya pendek kan setiap
1: pendek.
0: Hari keramas sore.
1: Semangat
0: nambuh nampun nika becik sajan baunya rambutnya lemas kelihatan alami kenahner itu.
1: Betul mereka.
0: Kalau anak ibu dumun sekolah bisa diatur masih kalau yang cowok siap ambok nika samping. Kalau yang cewek mungkin cucu ternyata mesuah masuk.
1: Iya nyangkat boh keto kusut boh ratu.
0: Mesuah kusut manus deh mesuah pangan benar. Iya. Ngedengem ya, ngedeksem ya tuh. Ngedeksem.
1: Aduh, tanda adot nikah, aduh.
0: Mungkin masuk ternyak mesuah. Kayaknya maupun ngangin minyak kemiri kayaknya gitu. Tapi ternyak mesisir.
1: Oh, yang penting ampun ngangin bahan alami aman. Walaupun ternyak mesuah.
0: Ini kok ampun makanan cek pemberusuk buat nih atas masuk tuan ini. Tuan ini gandeng nih kalau kemencelap ke sekolah terus sing mesuah. Aduh,
1: aduh, naula kenten Bu Eka, tapi
0: kok angin nih, jadi kok buah rerek kenten don dalam, kok pengarum nih kok awet nih kok bejak don dalam nih kok, ampun bersih rambutnya, siramin nih kok.
1: Oh kenten, patah nih kis, sekadi penikang atau kaki yang karena Wijaya nih kang angin don dalam kenten.
0: Ampun bejak dumun alih sampah nih kok buang, nih kok ampun siram, ampun bilas malih. Wosang pun bersih rambutnya mau bilas, kesiram terus ampun bilas malih cuman ya sisir mantan pak agak kering panjang pun kan ni boleh.
1: Oke entan, ni kebertahan mi berapa hari nih Bu Eka?
0: Harum ya paling ya 2 hari.
1: 2 hari wow malih kentan nge.
0: Ragu mambu. Kenapa pun merdue setiap hari jangan sebelang sud mambu ni kan.
1: Mambu. Iya.
0: Entan ngangen dan pucuk ratu.
1: Nge dan pucuk. Iya. Akan ni kesempatan ngangen dan pucuk.
0: Nge tes kena bener rambut dek. Niko mantan rumun alami terwenten suka dimangkin wenten sampo bermacam-macam merek sampo mangkin.
1: Iya modern nih kejatuhnya.
0: Tapi sampo kan masih tiang cocok, mencocok-cocok masih tiang terbanding ngawang-ngawang.
1: Betul.
0: Nah mangkin lidah buaya malesiki kan wenten nge.
1: Nge lidah buaya malesiki.
0: Untuk memperkuat rambut nge. Dan ampun tuh maniko mantan aduh.
1: Nge Bu Eka.
0: Ibu Jerman tiang ijo ya niki nge.
1: Aduh tanuning coba rara dumun ini Jerman titianga tuh menter-menter.
0: Nini Ita nyarengan iki Gusti Putu Ngurah Widya yuk manik wangi nyarengan Tugung Biang Sri Keker nyarengan tuh.
1: Inggih seksama tuh Biang Sri Kekeran.
0: Sirta taler nyarengan ring lembongan iki Kak Mangku Sedani dong. Nggih Rajang Mang Pandu taler ro miakeh niki nyarengan. Seksama tuh gengge.
1: Inggih seksama moali.
0: Yang Bodarmo galah satu. Sane durung mungah mangkin nangken galah mahin dirangi taler. Mang Pandu munggah.

0: Enggak, enggak lah, makin susu moduk.
1: Inggih.
0: Om Santi, Santi, Santi.
1: Oh. Inggih, suk semua Bu Eka, sama nyarengin durus rakelan rayangan galanya nih kantun, kantos jam sia, sama ngemosang ini budaya mengenal alat kebersihan diri zaman dulu ya. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, Rahajang Semenggung ge cantik.
1: Inggih, Rahajang Mewali, Pak Mang Pandu ganteng niki yo, ganteng setanjung bungka niki ganteng, tiada tanding. Aduh, Pak Mang sapun api mungkin kena Pak Mang.
2: Tung karo kari kenten serak kolong kaya mapi.
1: Oh, kenten. Coba pir nika Pak Mang direbus ten, tenanin.
2: Mapi nika.
1: Pir direbus nika Pak Mang, dikerok, masukkan jahe nika, kayu manis, terus okay, wenten pastika ampas-ampas nika ditaruh, terus wenten cairan di dalamnya nika sedot Pak Mang, terus dagingnya nika dikonsumsi nyak nika plong tenggorokannya nih benjangan ampun becian tenggorokan gongge kan patah gongge serak batu
2: inge nggih, mau sang indek napi mungkin.
1: Niki alat kebersihan diri zaman dulu, akeh sampun gongge pole informasi Pak Mang sapun napi Pak Mang.
2: Nggih, yang zaman dulu tiang naan masih nganggen pepet uning.
1: Ah, napi malih nih kerarak mantan gak tan uning, tapi malih pepet nih ke.
2: Kan kate padi nih, badan padi nih kan daging kate dumun yang jagi nebu nih ke. Kan. Seping dumun tadi ni ke di gedeng ni ke seping dumun kata kentennya katik-katik ni ke ni ke tunjal ni ke alih rerah awan ni ke abunya ni ke angin mambuh kenten ni ke
1: becik ni ke
2: penghitam rambut alami ni ke
1: penghitam rambut
2: kentennya.
1: Oh kenten yenten wenten padi pun api Pak Mang. Yenten musim yeah, padi.
2: Wenten santan nangen nika dagingin santan nika peng lemas lemuh rambut kenten.
1: Oh santan putih nika kan nge Pak Mangge.
2: Santan kelapa
1: nika. Santan kelapa nika berarti rerah kelapa dumun santannya rerah angin di rambut yeah, kenten.
2: Yen ampas nika utawi usam nika dumun nika angin balur di badan sekadi embody nika.
1: Sekadi embody berarti nika jatuhnya untuk sejenis penghalus, sabun
2: penghalus kulit
1: nika. Atau pelembab kulit penghalus pelembab, oh iya iya iya
2: kan kulitnya kedas nika
1: nyak putih cara bule Pak Mang.
2: Dumun siang kan makin jadi selam saja.
1: Ya de kulit Bali Pak Mang, cintai kulitnya Pak Mang.
2: Nggih, dumun kan siang aja nak alus kulit yang dumun. Terdongkang.
1: Tapi dados ya Pak Mang vakum ngangen nika Pak Mang yang ampun cocok Pak Mang.
2: Mungkin kan ampun beda ribet nika ngangen kenten malih ngalih usam, mungkin kan tanwentan usam mungkin.
1: Iya nge, agak kompleks untuk memper rerah nika nge.
2: Angin daun ratu megelung kenten.
1: Tapi daun ratu megelung nika Pak Mang.
2: Nge, wentan kenten lanying nika sekali nikang bu nini ita wau nge wentan kenten je nikanya ratu megelung kenten. Kenten daun kenten agak-agak bergerigi gede nika kenten.
1: Oh kenten.
2: Dalam-dalam nika.
1: Don dalam nge wau ake niki tukakyang Karuna Wijaya terus Bu Eka daun dalam penikan.
2: Daun dalam. Ayan angin sikat gigi dumun kenten arang nika napi nika ancak cak-cak nika nika sidi sampun angin sidi tepung nika.
1: Sidi tepung nge.
2: Nge nika das nika utawi biasa halus nika angin
1: dumun iya, nika
2: yang kenten.
1: Arang.
2: Padahal sampun wentan odol nika kari tiang nyarangin angin kenten.
1: Oh kenten. Kalau mangken kanten ngangen arang nika dumun
2: dan ampun wentan pasta gigi
1: mbok
2: yang as niki ampun tan wentan mbok niki sampun sekadi buah jakel
1: ada ya ampun sekadi nika tan ngangen kembali niki bahan-bahan alami Pak Mang walaupun agak sulit tapi untuk diri sendiri kan diusahakan.
2: Mungkin ngangin sampo mantan.
1: Sampo mantan fokusnya.
2: Nika pun membuah jako bok
1: Aduh wenten gen penikan. Membuah jako uning gongge buahnya jako uning buah jako uning gongge.
2: Nika pun belum.
1: Tapi untuk peribahasa buah jako nih nika napi maksudnya Pak Mang.
2: Tadi celuluk.
1: Oh, aduh, samping-samping nih misi Pak Mang, tengah nih
2: ini kampun
1: ical
2: di lapangan sepak bola.
1: Aduh, tan kenapi Pak Mang, yang penting kan kantun mendaging Pak Mang. Anggap nikah simbolis Pak Mang. Aduh, gonjakan mantan Pak Mang ye.
2: Kerarak nih ke, bentar buah kerarak nih ke, sekali anggur kering nih ke. Tapi kulitnya sekali mengkerut nih kan, yang anggur nih ke jemuh nih kan, kena coklat nih ke warna.
1: Iya, coklat mengkerut dia nih Pak Mangge, tidak kali kencang lagi.
2: Kerarak nih. Bentar ngangen kelabat, uning kelabat.
1: Tanuning Pak Mang.
2: Ke bentar sekali. Sekadi napi yang sekadi jintan nih kan, sekadi napi ya, sekadi wijen nih kan, nih lengan tapi agak gedean kan nih kan renam nih kan angin pewangi taler.
1: Iya,
2: utawi penyubur rambut.
1: Penyubur rambut. Nah, kira-kira nih kan Pak Mang sudah menyampaikan akeh nih kayaknya bahan-bahan konvensional yang digunakan. Perbedaannya apa sih Pak Mang, selain efek yang kita dapatkan menggunakan bahan alami, mungkin dari segi penggunaan, pencarian bahan agak sulit atau sapun api Pak Mang?
2: Majantan sampun wonten kirang langkungnya kan kurang lebihnya wonten plus minusnya nika.
1: Nggih,
2: patut. Yang demun kan ngangin kenten nika rambut lebih bertahan lama. Hitam alami, kilauannya juga alami karena santan nika kan mengandung minyak nika.
1: Minyak, nggih.
2: Nika sampun yang makin angin sampo wintan, angin sampo nika kan wintan vitamin dalar, vitamin rambut nika.
1: Nggih,
2: nika tapi pengaruhnya untuk akar rambut nih ke penten-penten tidak bisa bertahan lama,
1: tidak bisa kan, bertahan lama.
2: Nih akhirnya mungkin ubannya nih kan, nih rambut memutih lebih cepat nih kan. Nih nih dumun yang medue pisage, kampun lingsir nih ke kari kan rambutnya panjang kari hitam nih kan. Nge.
1: Oh, mungkin kantun nih ngangen bahan-bahan alat-alat diri nih kan.
2: Ngangen santan, ngangen pepet nih kan.
1: Ngangen
2: daun pucuk
1: dan
2: ngangen kentan taler gongke
1: napi nih kok
2: napi dan bongkol pisang nih kan, pisang gedang sabo utawi pisang napi dan ke pisang batu nih.
1: Nih
2: nika kan nak nyepak nih kan rerah di paling bongkol nih kan cungkil keluar air nih ke aneka angin di rambut nih ke bagus nih ke.
1: Nika dicolek sekadi nak mesemir atau sekadi napi Pak Mang?
2: Nika raup airnya, rerah airnya kan salut je kentan ben napi ya kentan angin kau angin nyalut cuman aneka kentan je di rambut tu kadi meraup nika ambil di tangan nika kentan.
1: Berarti nika didiamkan dumun selama menit beberapa menit atau langsung dibilas Pak Mang?
2: Diamkan dumun 5 menit ada tes nika. Nih, diamkan tanpa dibilas dan kenapi.
1: Oh, tanpa kenapi berarti nggih. Oh, kentan. Berarti cuma dilihat ya, penting bahannya bersih digunakan tanpa dibilas pun juga bisa kentangnya Pak Mang nggih. Nggih. Sok semua Pak Mang informasinya nggih.
2: Nggih niki asik semua taler sarang sira Bu EKBB
1: nggih
2: niki napi Bu Jerman niki
1: tante Jerman nggih jerit-jerit dumun Pak Mang ical niki Ninin Titiang
2: terus Nini Ita sira durung niki nggih ngangen galah niki Ibu Lo Sekar sampun nggih.
1: Bu Lo Sekar sampun nomor pertama Pak Mang.
2: Oh nggih. Ini semua untuk galah.
1: Inggris, tata kena Pak Mang.
2: Ini semua niki mangkus dan ninge munggah. Sampun tegang?
1: Sampun wau wosan Bu Lo Sekar nomor 2 ada dosna nika. Sok semua niki Pak Mang Pandu sampun nyaringin gongge Cynthia niki nggih rakelantre gongge sapa sangrodungun semeton niki sane sampun mengantri nggih memberikan informasi menarik dengan topik budaya mengenal alat kebersihan diri zaman dulu. Om Swastiastu gongge tiang Pak Cika nyaringin yening sekadi dumun naringi abu on nak tapi tipis anggene nyaring durung wenten sidi tapis kenten nggih tapis nika sejenis kain kah atau napi Pak Cikang nggih mohon untuk diperjelas kenten nggih gongge yang zaman-zaman pidan peten uning pun wastane napi terus secara visual bentuknya napi ten uning gongge kenten nggih sok sama Pak Cika wenten don waru dagingin gongge toye langsung ulet yehne anggon mambuh becik nika gongge don waru kenten ada dosna nggih yo don waru kanton niki gongge tidak asing mendengar nggih punyan waru ning kanton iya satu mata pelajaran tuh kakiang nggih amburan niki gongge nah aduh lali saja niki karena samun kuliah matkul kenten mantan gongge nikang talar wenten sira puniki sane sampun nyarengin Bapak gede niki nggih, Bapak gede loleng niki widangan ganyar sampun nyarengin kompian tiange buah rara angene sabun mandi. Gongge Sintia niki nenten dayu. Niki gongge Sintia salam kenal dumun Pak gede loleng nggih, sampun nyarengin ternyata nganggen buah rara kantun. Rendi je nika ngararah buah rara utawi badue ya punyane kantun niki nggih ring tebel utawi ring nata kantun nginap niki nggih. Batu merah gene singkat gigi kantun becek nggih bahan-bahan konvensional kantun niki dianggen nggih Rahaje Muali Bu Putri Mangga Staler pernah pakai skadi yang dibilang Bu Eka untuk kondisionernya pakai sanen bui makin ajaman makin kondisioner kantun nggih yang pidan-pidan ngangen santan dibilang sekali Pak Mang Pandu ingge wenten taler puniki atu biang mesin angin keramas don dadap don pucuk don mangkok don delem lidah buaya aon gumpang padi mesiram ngangen batu gosok badane uyah angin gosok gigi don dadap campur santan rara mungkin wenten yang pasar Badung gongge oh wenten nikinge tinggal numas mantan kadang gongge ten nika sukil ngerara nika tuniang ternyata sampur wenten kantannya tapi sering punya nyuk. Oh, tapi sering punya nyuk. Kadan gongge niki anggen kain ternyata niki bahan alami juga untuk menyaring katen nggih selain sidi nggih. Suksema niki semeten sampun nyarangin nggih. Ten kenapi Pak Gede aman ke mantan nggih. Salam kenal tiang gongge Sintia nggih. Sana mangkin mesenakan duman trakelantara tetap menikir yang program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin. Di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: 106,4 MHz perempat suara Budaya Bali lan AM 1206 kHz nge sarang titiang gongge Sintia ring acara Rahajang Bali dengan topik budaya mengenal alat kebersihan diri zaman dulu nge. Rakelan Rai sampun mepet puniki galanyane malekidik sampun nampak ringgala jam sia Kang Yang Dumun gongge Sintia nenton preside napi wasane mungkah mewali ring lain telpon nge. Nah sani mangkin informasi malesiki manfaat spesifik dari alat-alat kebersihan diri tradisional utawi konvensional. Niki mengandung antiseptik alami dari kayu sikat gigi alami utawi siwak nge, yang paling efektif membasmi bakteri penyebab plak gigi nge. Jadi menggosok gigi dengan siwak merangsang produksi air liur secara alami, menjaga pH mulut tetap seimbang dan mencegah gusi berdarah nge. Wenton abu kayu dan tanah liat. Nah abu niki sering digunakan. Nah sebelum sabun modern diciptakan, wenton abu kayu utawi yang bersifat basah dan tanah liat niki nge, seperti bentonite nge, digunakan sebagai pengganti sabun untuk mengangkat minyak berlebih dan kotoran dari kulit secara maksimal. Batu apung niki paling napi wastane gongnya uning kantannya, karena di zaman lahir gongnya paling alit kantannya. Kantun alit maksud gongnya dados ya paling kantun alit kantannya. Reklantre wentan kantun beberapa di kamar mandi, biasanya kondangan gongnya kantannya. Nyilih kamar mandi reklantre kantun gongnya mececinga panggih gongnya wentan batu apung ya. Ternyata niki digunakan untuk mengikis sel-sel kulit mati terutama di area kaki dan juga tumit. Penggunaan batu apung niki membantu regenerasi kulit, mencegah kapalan, nggih rakelandre, serta ternyata melancarkan peredaran darah pada area telapak kaki. Wenton taler niki alat kebersihan diri atau bahan dari rempah dan juga daun alami untuk mandi tradisional nge. Menggunakan bahan skadilulur dari beras, kunyit, daun wangi-wangi, niki ngewantu mencerahkan kulit secara alami nge. Memiliki efek antioksidan serta memberikan efek relaksasi yang baik untuk kesehatan mental. Terakhir niki wenton kayu penggosok utawi batu. Minap niki ampura ngangin misalkan ngebersihan setelah minap niki membuang air kecil, membuang air besar, kenten nge. Nah, dalam beberapa peradaban kuno, penggunaan batu ataupun kayu halus niki diyakini efektif untuk membersihkan dan menekan area-area plastika yang khusus, yang intim, kenten nge, rakelan rai, tanpa merusak keseimbangan flora alami tubuh. Nah, sampun api dengan efek manfaat yang dirasakan, menjaga higienis, tetap nge, rakelan rai, kebersihan secara rutin, antara niki menggunakan bahan konvensional ataupun barang-barang nggih, produk-produk zaman mangkin ampun modern, tetap diutamakan kebersihan nggih rakelan rei. Jadi memberikan manfaat esensial mulai dari perlindungan terhadap penyakit menular hingga nggih peningkatan kesejahteraan fisik dan juga mental nggih rakelan rei. Untuk informasi minap nggih lebih lanjut cek emanten manfaatnya nih ringhalodoc.com atau portal berita rri.co.id nggih rakelan rei. Nika Dumun gongnya Cynthia napi wastane bersidayang nggih ngeinformasi ya ini topik budaya mengenal alat kebersihan diri zaman dulu. Telur puniki suksema nggih rakelan rai, ilmu-ilmu bermanfaat ring pagi hari mangkin, sapun napi penggunaannya bahan konvensional zaman dulu nggih rakelan rai digunakan untuk membersihkan badan. Ternyata serumit sekompleks nika nggih rakelan rai. Yen ing wenten sempetan sane kanten nganggen, pastikan niki nggih awet untuk mencerahkan kulit, awet wenton rambut warna hitam, kanton nge, walaupun niki use sama dikatakan mencapai 80 tahunan, kanton nge. Seksama niki sana sampun nyaringin tala ring Facebook program budaya RRI dan pasar ring WhatsApp Pro 4 lan line telepon nge. Makin bermanfaat topik kita hari ini nge, rakelandre sampun puput dumun, rau eriki gonge sapa sanggara semeton, kanton malinyi bos nyaringin ringgala jam sia kantos jam dasa sama nge. Tetap puniki ring program budaya RRI dan pasar suara budaya Bali.
1: Genggong. Genggong adalah alat musik tradisional Bali yang

0: Panca Nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara elung, jenis hewan amfibi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan proyek pembangunan PSEL saat ini yang sedang diproses oleh Danantara ini terus menunjukkan progres positif di lapangan. Dijelaskan pengolahan sampah modern PSEL yang groundbreaking-nya 8 Juli mendatang tersebut, saat ini proses pengurukan lahan luas sekitar 6 hektar sudah mulai dilakukan sebagai bagian dari tahapan awal pembangunan dan sambil menunggu penyelesaian PSEL. Pemprov Bali terus menggenjot gerakan bersih-bersih. Wayan Koster optimis dengan daya tampung fasilitas baru ini yang diproyeksi mampu menyelesaikan masalah krusial di Denpasar dan Badung, termasuk mampu mengurangi penumpukan sampah sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan di Bali. Rekan dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama gue Nggak Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Rin, Rina, sini. Ada apa sih, Fa? Duh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil. Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
6: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
5: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
6: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
5: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
7: Yuk, minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak

0: wayang. Bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih raja rak lantrai kanto nyaringin gonggek sinyo puniki ring FM 106,4 MHz lan ring AM 1206 kHz nggih. Sane mangkin nyaringin rak lantrai ringgala jam si kantos jam dasa sama niku wentan rahajang Bali pabebagan komunitas gegonjakan nggih. Murdane niki rak lantrai indik santi membawa damai. Saupun api dageng kegonjaan mangkin durus malah jebos mireng anggetur ngerara genap puniki sane becik rak lantrai. Telur puniki rau iri kudumun gongnya sini nyarangin semeton sami santukan sampun puput niki nge gongnya bertugas ring rahina sama mangkin. Bosan gongnya sinti ringgala jam dasa kantos jam 3 sanya wentan bunggung Krisna sane selanturnya ini nyarangin semeton sami. Rak lantrai yoning wentan atur gongnya durung manut puniki ring arse telur kain pamit biar sesami gongek sinteng lungsur gangrena pengampuran ya. Selamat beraktivitas, elingan puniki utamakan kesehatan dan kembali menggunakan alat kebersihan diri di zaman dulu nge. Magi-magi bermanfaat ring margi hayamur pitung dasa dan pasar gongek sinti yang mempamit tumun maka wasananing atur pepotang gongek sinti antuk mencarang para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

nenten anang medano punyo, nenten nanang ngelarang brato, yogo mah tapuk. Itu artinya tuh. Yang nana gue, man dia ngerti ya man, ngerti cuma yang muramu ya man, muramu cuma pernah pang mania ya itu tujuan. Angatulamin tewirio sukanin widi sahasike. Mamungah ipun nunas kewirian miwah kesukan ringidus yang widi kasih memaksa deh ipun. Oke itu artinya. Ayo gisa nyambo baca-baca yana gak apa-apa lagi. Bienal de kakeun pure nike luwe tinemu niolar. Oh, kebalikan dari sejauh nipun nih sengsara omah baro panggil nipun gitu hangat yang yang mau kawin belum muntuh kan lalu ngasih asine engkel dia bacok itu tambah-tambah nih bin anu nak ragu nak mau kekawin ada nih.

0: tuh kadang-kadang sih bakat kadang long ya kadang dedek. Nah akhirnya yang bos saya bacanya aja keno bantu nak anu ini ulamani pun mangdo malon rejani kakek Arjuno Wiwaho ini bacanya kan di anu pang ah pang pangman mak maju mas ya gitu.
1: Emeh
0: ye bayan
1: paling jauh cek
0: Engkian.
1: Lung masih dingah munyin bledoy. Ih, oleng pijat, oleng pidan yang melajah kene. Apa dan ini? Kidong pa wirama apa-apa dan ini?
0: Ye, sing nawang. Aragon tiap hari lah dia di Banyar.
1: Bih?
0: Sing nawang ngelah grup santri di Banyar jani.
1: Nah, ada dingah Jordan tapi sing tertarik gitu. Mih, ada ini. Sekan di Bayu kena melajah mas santri?
0: Iya. Rago tujuan Mas Andi Tawang.
1: Sing. Tawang
0: masih kedamaian, damai. Kedua, melestarikan bahasa Bali.
1: Terus
0: aksara Bali. Ya ini kan ane wiramo di bukune konyak aksara Bali.
1: Tapi kan biasa anak kasar bado nak mau wiramo nak nele nang sing damai.
0: Atau kan masalah pribadi itu sing
1: banyak. Oh, lain atene to.
0: Domor to nah. Nah, jak duo kan ae.
1: Nah, jak duo mumpung sung.
0: Sangkal santap bayu mayah kok kawinnya tuh.
1: Beben nene asane jelesan nih,
0: sing.
1: Ada ekor-ekor apa nih melajah nih?
0: Kan kene. Tawang janda ada janda haragoto nene bok lepirang tuh.
1: Tawang.
0: Yo melajah Mas Andi.
1: Oh gitu.
0: Ragop, nah kan sar. Artinya sambil lagu melajah Mas Andi man, melestarikan budaya Bali sambil ngayah man.
1: Beh turah.
0: Anu PDKT mah.
1: Nenek, bone ujung-ujung nenek yang melajah Mas Santi menurut sastra. Bisa sastra nih. Kone Santi itu kan damai.
0: Damai.
1: Pangsekar-sekar damai dari hati tulus ikhlas, ngayah tulus ikhlas. Nih ada ujung-ujung nenek
0: mesti ngedoan. Why not? Rago kan waktu itu damai Rago Mas Santi. Kena damai. Tepuk, ledak, anu.
1: Nih,
0: anu.
1: Pusing setuju, pusing setuju nih otak nih, pusing setuju.
0: Duh.
1: Yang sekan kalau melajah, pelajin lagi orangnya sekan.
0: Di job letak belih, belih nih sih ada.
1: Bado garis miring tuh ton.
0: Miring maksudnya?
1: Artinya tujuan itu pusing kedamaian secara mutlak.
0: Yeah, itu kan sampingan. Tujuan utamanya kan raga pengorang maro. Melestarikan budaya Bali, salah satunya Wiramo.
1: Ini kan tawaran nangoman. Nangoman itu kan mulai jago ya mau Wiramo. Mau santri, mau gendeng, dua ngigal, dua mengamal, dua. Nah, itu don tepuk, ini ikhlas. Ya, sing itu ngenapa, ya, sing ada tujuan apa.
0: Hei, oh, marah sama nangoman, sang Haji. Aduh, om,
2: swastiastu, raja.
0: Nangoman, kan? Kabar
3: nih apa itu? Oh, baca. Nangubar negero kuring semua. Bos sabuk lagi.
0: Adi carona.
3: Nelu.
0: Uyok peninggalan.
3: Nelu ada orang bos barang.
0: Adi carona uyok peninggalan. Saya tinggal.
3: Adi caro uyok besarkan.
0: Anu mau yang katong di sini.
3: Oke, kena bawa gigal biar uyang nanti. Nih yang bawa ngengengin baru tu. Ikhlas di jodoh ikhlas dari Jani. Seng
0: oh, tepuk ngaya aja ngayang mau gede bisa seng itu ngapot.
3: Kenyen ikhlas di jodoh seng ikhlas.
0: Ada calon nih beli putu maro nyatu aja kan orang. Wah melajah mau gede pas santi karena ada grup di banyak. Pangan kau nih nepuk jana tuh.
3: Nener.
0: Coba
3: nih. Dong putu mending sama kawin santo.
0: Grup santi Eko Cito nih kau di banyak kan baru nih kau. Dia nganu
3: bensengan kupingnya tengah di nga ben jujuan yang ngaten di nga sing
0: oh dia nak kebetulan dia di wakil ketua tuh sekolah Sandi Eko Cito
3: oh
1: nen balun ini kostim nih yo
0: nih
1: hadis yang ada man lebih nang besi
0: nak gini tuh nak
3: nih kan kuangan
1: uang kret sing mani pang sing nama gitu pembina baju sing man kita jual jani
3: aduh
1: ke gitu ji
3: kan gak enak pengganti baju kan
0: ben cair
1: bo cair bo mani pumpul kayak alat lagi ada cuman baju
3: Ah, saya sih nggak jauh pun nak itu.
0: Kau mana pak? XL, kau nggak leh gede.
3: Yang di Balceleng kan? XL ni cukup.
4: Ada. Luang, luang tiang merasa demam
0: yang hilang. Terus terang yang orang ajak bayan tahu. Tujuan agak melestarikan budaya Bali kan?
4: Bagus.
0: Mau sastra Bali ada di kau. Sastra aksara. Bahasa Bali.
3: Nah tu,
0: tutor anu tu di kekawinan acara marah tu. Ada tingtian mau ya mau belanja punyo itu nah tu.
3: Nah,
0: bahasa Sulu
3: ragu. Nah,
0: ngerti.
3: Ngerti. Ini peragaan. Yang ya
0: jadi Bali. Kewa dah ngomongnya asyik tinggi.
4: Nah, mau rata. Uleng dijauh kaden ban.
3: Ini masalahan aja. Luang Wiramo apa dan tutur ada apa dan bahasa sastra dan lain sebagainya ada. Nah ekor-ekor ini bo ujung-ujung itu pangmane pung nepirang
4: nah, coba lagi anu nyelasin ya anak maluan panas sepedang ken nyingaan ya
3: oh gitu
4: ya karena malu ngorto kan apa sekan gitu apa sing
3: iya sajoy
0: anak terus terang orang ada aja bayu naksir
4: anak
0: bilang tuh udah kan sambil nah akhirnya ketemu duanya udah duduk kan ngorso selat sedek dek nah
4: ya
0: mana
4: dek aneh jejak kan tiang in yo wayan bawor tin gitu ben mani butuh nata dano terdiap angkol-angkol nae takona kan bawa ya tuh inap seni
0: jangan-jangan nih takut dia yang orang sing ya dot ya tuh
4: barang nah aja jangan gitu
0: sayang ragot dot yang nih seniman bilang ada orang sing jelek-jelek tuh mani yo gitu ngalik dan dot yang seniman dia
4: nah Johan malu tuh tujuan yang terakhir tuh rawas tuh kalau mau kawin itu kan demen lu atine.
3: Kawin itu maksudnya?
4: Mau ke kawin. Mau ke kawian. Kalau ada langgano nyen.
0: Langgano.
4: Durhaka tuh.
0: Rasa?
4: Nyejak guru.
0: Oh. Apa dek guru jejak.
4: Ngelangkin guru gitu. Nah mau ke kawin kan ada guru lagu.
0: Guru lamuk.
4: Sekarang ngejian guru nih.
0: Nah, menten anu pembinaan iku pun ajeng-ajeng yang aksara dirgo guru yang ajeng di ajeng nanio guru taleng tedong ulu sari guru keto jasan yang mana ajeng-ajeng bo kenolah bendik
4: oh ini, itu nak
3: ngoman pembinaan tu
4: si men cantik ya itu men cantik ya
0: oh iya kau udah senyeng gitu kau bagan pembinaan
4: iya pitan saya ngajak
0: oh ngajak
4: ajak Mas Santi.
0: Ada Mas siapa yuk mana? Ada guru satu ilmu nih kita
3: kenal. Nen ada yang belum. Kalau enggak muncul yang sur kita satu dia. Misi ekor-ekor kita kena ban mau paling beda. Kudo ekor kita beda bau.
0: Ini masalah. Mana jod yang terus terang orang nak mau tujuan agam lo tu melajar Santi kan lo
3: dong lo. Misi ekor-ekor, misi bawa pirang apa yubong nak misi jajak guru jajak bawa pirang.

0: Ramai nang sik nang.
1: Aduh kewat yang motor nak ngerti ke.
2: Odo.
0: Odo. Odo ten nang no.
3: Sing ngerti
0: orangnya jelas ini mah jelas. Tapi jelas mer muntok ke bujam ben gede-gede yang puluh mane to. Jadi jika satuan jit ibah mara tutunan pangsing alpaka yang ngerosang nyajak guru, jadi yang di muka kawin kan ada guru lagu gitu oh, maksudnya.
1: Lagu dasar.
0: Ada yang gendek mau wiramu luang menurut tu. Mara cero nyubar bawa. Oh,
1: nah, aku kan belajar.
0: Siang kena.
1: Mas ngentak.
0: Sip, nak ngerti. Artinya kena. Ngenah aja ya kalau kau nyaman bawa pasti kalau mekerah gitu. Enggak peragaan pada. Enggak peragaan, enggak sabot aso.
1: Eh, ragunya nak bawa apal nih ngentas-ngentasnya. Nan pentas ya nan di pulau
3: pentas di pulau.
1: Eh anu padahal kalau ngaya oh ngaya kalau mau santi pen anah rago nak pentas orang do.
0: Ajin mau mau santi ki misi kalau ngaya pentas dan misi dari dalam magong tu je perpementasan betul. Tapi intinya kan dong ya, kan ya, butuh bisa ngerasa ini adalah sebuah ajang pelestarian. Menyen udah nasi rago jangan tapi yang baru yang belum misi yakni apapun yang bo bakal ya git pasti mendapatkan suatu kesatuan yang sing remuk melu cernyujung tembok sing jejak nut nyak cengkal kuat kitang nempel ke kita gong kak
2: eh acara saja tentu
3: benar saya injak tuh
1: injak ingin masih tuh
0: ada memang jangan kasih apa orang injak injak tuh bong timpal lagi injak boleh sih dong
1: nah kan bu yang cara duduk pemandu bu dia kan sudah melakukan itu melestarikan budaya Bali aksara sastro
0: nena dede kamane nyerot kamane nyerot jek bangras ki satu aja dereng lamisan
1: eh bahasa nong sing pede paman cuma mulat bahasa eh nah sastro bo
0: belajar sastro mesti bahasa mulat coba na do
1: si sampeng tu tutur anu tu di kekawin tu bakar agak serap cara maro tu ada no punyo ada tujuane kan itu maro yang nak sing dan no punyo kengken kan ada tu ngerti lah harga
0: jadi intinya sebuah pekerjaan yang sebuah rego megah pasti ada karma ada hasil cara bos tiba yang lu ada gedebut melajin ke kawin dan jep tu belikan jauh saja nu melajar nang jelasin pasti ada sesuatu itu kan bertinga mereka itu bertepuk oh membakat
1: men tapi nu pilih ini rago kan jauh
0: di jauh padahal ini urus ini meriah ke
1: kengken di jod yang anu
2: lah benar
0: yang kalah nih sih nah ya rantan
2: nih ah benar yang mau ke kawin ngudian aja saluwirnya yang rawas no dharma gitu gitu malu dharma itu diartikan kebenaran Tuhan itu kebenaran kawin kuat dharma misi tasang gitu gitu nyanyian
1: gitu
2: nyanyian okay. Dharma gitu nyanyian Tuhan
1: nyanyian kebenaran
2: anone intine modarmo gitu itu adalah menyanyikan menembangkan lagu-lagu pujian
1: yeah.
2: Pujian ide Sang Hyang Widi
4: Mepekalam Telaga Maya di Pura Pusering Jagat terdapat upacara Mepekalam Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa PJ. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan Pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekalam Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekalam dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekalam Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekalam di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, penglukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi Mepekalam ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng

0: serta menetralisir energi negatif.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
3: Gogonya kau.
4: Kita harus memuji, memuja Ajom Ido, Mando Ido Ledang.
5: Pinggir terus jadi Ajom.
4: Nah, Ido termujit.
6: Dia patuh kan udah taruh jauh kan. Ajom medik kan su anu
5: kurang bos kan bang. Bang.
6: Patuh nak ada ribah.
4: Botasan rago uning ring apo madan darmo gitu.
6: Darmo gitu.
4: Ah. Adalah lagu-lagu pujian, yeah. Lagu-lagu rohani, yeah. Ngantor tesan apa gen bagian nih, nanti kita tesan
6: bagian-bagian lo gitu,
4: aneh ketah di Bali sih ada apat-apat, sekarare, sekaralet, sekarmadia, sekaragung.
6: Oh ya yang ayo ke kawin kok sekar
4: sekaragung
5: bubuk nu melaja ketul yang beten malu itu bosokat di dor ketul nih agung-agung ahok pecak
6: ini beten
5: angkel nu ne beten tu ne mau jalan malu megang malu mana mau kebar
6: muda mau ke kawin mesti mau gang
5: pusing pusing ketul tak bicara manusia lah
6: tapi pelajaran malu sih
4: apa dah di pelajaran
6: oh apa di pelajaran
4: iya dia ras itu kan pembagiannya. Nah, ada sekarare, sekaralit, sekarmadio, sekaragung. Tergantung jani tekening posisi suara. Iya sekarare kan sing ada one-one-ne, sing ada balatne yang penting nak mecano tu, modolanan tu.
6: Kali
4: ini kok miong-miong
5: anak geneng-geneng kemuyasut
6: juru pencar
4: juru pencar itu sekarang ini yang sekarang ini nah jadi ada dan raosnya suaranya ada di ujung lidah ke sisi bede di sisi di kan ada pesu munyi itu dan di tengah yang kidung.
5: Makan mesti ngedit yang mesti sebudet tu contohnya nek gunung apa
4: tu? Tak kewah, nak bisa nyangkal kan ya?
5: Kewah, terus nawang, kan enak sih nawang, ada yang mau takon daripada sok nawang.

0: lebih ya tuh maksudnya yang dalam tuh rongkong.
1: Miyong miyong. Oh kan di bibir harusnya bunyi tuh.
0: Ben jauh di sisi tuh. Jauh aja di sisi tuh Ben. Kenan dong.
2: Kalian milu mi. Ya kalian milu mi kopi mi. Jak sini di palat. Ajin tegak ne bekisi tentu ngos iya negak. Tapi lelungnya madan sahabat bukan persahabatan tim persahabatan. Punya najak miyak berjajal tuah mulanya.
1: Mulanya.
3: Aje diskusi.
2: Apa diskusi berdekat-dekat buat buang melenteng kita berdiskusi. Ya nak diskusi saling melempar.
3: Okey.
0: Lempar batu.
2: Ah, sembunyi tangan. Nah jadi alu-alu
1: sekarang
2: minum malu deh, minum deh nak lihat santai deh. Oh,
1: nenek minum malu minum.
2: Oh ya ratu.
0: Sekar apa? Sekar alit.
1: Suara si sekar alit itu. Suara si misal pupo.
0: Oh pupo sino.
1: Pupo sino, pupo Semarandano. Oh SMP 2 tu.
0: SMP 2 ni ko?
1: Gede SMP 2. G ne duo.
0: Oh G ne Ginado.
1: Ginanti.
0: Ginanti.
1: D ne duo.
0: D ne Durmo.
1: Durmo Dangnang. S ne duo.
0: S ne Sino.
1: Sino Semarandano. M ne duo.
0: M ne.
1: Masku Mambang ajak Mijil.
0: Mijil.
1: P ne duo.
0: P ne.
1: Pucung ajak Pangkur.
0: Oh.
1: Duo duo. Tuh soro sekar alit.
0: Pokok ne duo.
1: Bo sekar Mario kidong tesen.
0: Oh, kidong Margosari.
1: Margosari.
0: Jerum.
1: Jerum.
2: Lah, Asmin.
1: Ke kawin acara putu-putu. Sekarang Agung.
0: Agung.
3: Mau enggak?
1: Heeh.
3: Mau masuk ke kawin?
1: Ke kawin suara kongkongan.
0: Wiramo dan
2: itu. Lu abang ini dekat ngki.
3: Metakon, metakon
1: sing kita dekat. Enak melajah tuh sehingga langsung ke nyemak buku langsung enak melajah. Pertama Deman Mirangan.
0: Oh, iya pasti ya Deman Mirangan kan sing bisa ora go.
1: Bo Deman Mirangan dot do go metakon nyenyo lah bunyi tulung saja nu gendeng. Zotan yang kedua mah ropa nak nembe gendeng. Nongosan nak gendeng.
0: Ningan-ningan
1: sama nongosan.
3: Ambil buku dah san.
1: Botasan deman-deman agak nutuk. Ngedingahan sambil negak barang itu. Maro tu sama raja. Lagu macam gending. Maro ngabang-ngabang tu macam gending. Dia negar kok nah. Itu. Bo bisa maro tu pentas itu.
0: Ya kita
2: pentas. Maro benar sudah ada tahap demi tahap. Tahap pertama tahap dasar bom ya kan tapi kulnya ni, tuai ke satu merata bayu lu, yang bom bayu cok yang sing ya kan nak makita ugi bibi yang sing main meyak nasi luang pagi ini.
0: Yang ni masalah kan ya yang Mas Andi kan ampun oh, ampun dah ngerti lah tujuan tujuan Mas Andi, menyet dia nak kebenangan ya naksir jak janda kemudian dia beli tu dia sing ngerti.
1: Iya nak eh, yo tekan dengan pemilik pilih yang beda tu.
0: Oh,
1: pilihan beda tu yur
0: ada. Jangan-jangan ya dot
2: nasib. Nen malu kalau Mas Santi, Santi malu nen ya koridor itu mirip lung tu. Mirip.
1: Loro.
2: Sing tu malu. Tapi tu nak berangsang, berangsang dalam nanti positif apa malu.
1: Nah.
2: Dojo yang sekalian jadi ni saya simul sang yang satu kan Dewa Ratu juga kita sang yang Haji Saraswati.
1: Yang Haji Saraswati.
2: Dari kecantikan beliau menjadi sampul di awal buku itu kan pada gue terancang untuk belajar kekian sing salah tu bayan bawa bersaing kamu tu bawa rak apa sate itu mau biar tu jangan paman jadi an pirang raja ni mirip tu ni mana orang nak ni aja gue godaan sastra yo semara rapi sebedemen macam kini je nyak ada barang mesti pirang je benar
1: positif aja ni Ulian ada tu, saya kata tu.
0: Ulian ada tu.
1: Deman nak Mas Andi.
0: Iya, ini kok daya tarik.
1: Benar. Pidan tu dia tu perangkat botol gini sih.
0: Oh.
1: Jadi nyak dulang si buku si dia tu.
0: Oh.
1: Kan ada positif. Perubahan positif.
3: Berarti ni positif kan diambil lagi.
1: Iya.
3: Dekat-dekat
2: dia. Terus ambil tengok. Sayang
1: Mas Andi. Ternyata karuan.
2: Yang positif kan jemaah yang ada negatif. Di balik sesuatu negatif kan dari kekurangan atau singpate yang benin pasti kal tadi mawenan rawas utang-utang dini kan kutang ada bom bilang kan kita satu duduk dengan dini kan, tapi mungkin bantuno yang subuh bakal gampil-gampil pasti kal dadi.
3: Angon satu
2: utang. Boleh ya, nih biar dia putu dan biar mereka sahut kita putunya bang.
3: Nek dibayar kan utang nih pirang tu dah bom beli.
0: Dan apa ya? Kewah ngori nak saya ngerti man.
2: Ngerti benar bersaing ale pirang nak kene. Mungkin bang satu lebang jaga uyak kene nih.
1: Nih, oh ya. Nak utang malu tu.
2: Kaji utang mendingan ale kemau ke lah kau nih.
1: Seng.
3: Nek benang tu mana benang?
1: Artinya in teman kento kawan dewe-dewe kento
0: dewe-dewe
2: jadi dian pagatan
1: jadi dian pagatan
2: nah maksudnya kuang sing hidang bin lho yuk kudang apa karena jadi bang orang kita teman
3: kita apa sih
2: di samping mau kita aluan kita mirip
1: aduh nah kabar tamu tujuannya sebelum bung
0: bung betik
1: ah cara harus putuh nih kap pertama ngelestariang
0: nih
1: terutama ngelestariang budaya motemang nah, dan sebagai yang ikuling di Sekarawing atau Sekaragung itu membudayakan itu yang kedua budayakan bahasa sastra aksara
0: Bali pernah kalau yang di buku aksara Bali lah dan saya bisa macam Bali
2: Membaca, maco.
3: Oh, maco.
2: Maco. Untung sih dengar, yang dengarnya dan nadi mana tu.
1: Necen suku moilut, gitu.
2: Suku ilu tengbong ne.
1: Oh, necen ulu ne mau sari.
3: Itu sekarang ni. Oh, ne di anu tu kan. Wenton cerita ya di dalamnya. Jadi ni kau sih.
2: Nenek, bilang.
3: Tak, tapi nak karena dia nak sing ngerti tu. Oh. Nak ada satu anda di tengah ni, makanya dengar nak ni. Dengar nanti apa sih ngerti? Oh, salih nyatuanya kalau ngomongin.
1: Oh, nak apa kata HP mulai ulang di tengahan malu.
0: Oh, ini awak anak Mas Andi macam apa? Anu banyak emosi yang men.
3: Marah. Mot bos gitu masa lalu itu bejam roh solas petang
2: ni. Jadi kena. Nang ulang geramu marah itu dengan para ada yang nyanyi di bajak. Bang kan jadi marah-marah.
3: Ah, tuk marah benar.
2: Yang
3: ini keserahkan umiak itu nih. Sajon.
2: Ulang tuh
0: nanti
2: ada orang
0: bos. Setut
3: niro
0: kita yang marah sana. Apa sih? Nah bagian nomor anu nih.
3: Apa tuh kebaca marah tuh?
0: Nomor. Kulit itu nanti. Aduh bayo.
3: Coba pak.
0: Ini nomor 5
3: tuh. Mungkin lu tuh belum. Coba dah.

0: Tak ingat ke nak ketuk ke nak
1: ngerti.
2: Nah, wenten puniki jatmu sane nenten seneng utawi nenten anin ngelarang dano punio. Nah, napi malih sane kebos tapo brato yogo samadi tenanin ipun.

0: Angetul Aminto Wirjo mau makso ipun nunas ring lingih ide sang yang widiwaso sana tunas niko napi kewirian kesukan sakewantan ipun tentang larang aturan
1: jadi yang kemas bila kesukman artinya arti aja tiba irago dot panglaniu dot pang nampi lebihan dot sugi sing temen meki dia sing ten mau sing ten perjani nggak bisa ke dua bongol bongolan kita saja mau enak ya ada salah tampi jadi kerana bede
2: Tonya tak ada minum ini marah marah

0: sake walau ido sayang widi nak pampun pawikan iki sampun uning ido yen ado anak kene icen naken ido ke walau badeng ngene kering ido
1: badeng
0: nunas kawirian lacur icen nunas segar sakit icen
2: obat badeng kan
0: badeng ngene kan ido
3: widan yang jelas yang lima itu ya. Hati ini raga dari berencana kita mau itu konen karuan kalasio berjalan ke ibadah raga negara segar nak badeng bagelam tapi di balik hikmah gelam banget jadi tu yang nanti raga gelam kalau tinggi ini bukan kenal raga pancing raga gelam jaga kesehatan contoh melu tu nak kayu ni dah jak nyat raga nak bisa melian macam ini yang
1: nampak baris ni
2: nampak baris.

0: pomo purne kesakitan nipun antuk raja tamah katetah sesaiban sakit hati gitu ya nanake ane tu sing demen ngelarang dano punyo ane tu sing demen ngelarang yaso sake walau liano makso nunas ijena tapi padeng ngeken itu
1: gitu istimewa kekawin untuk nomor satu satu pado mondo kan bobakan untuk
0: amat mahne banyak sekali
2: mahne oh. Di balik son kan ada ben hipane
0: ada di balik itu
2: kok pira
0: ah
1: mau kan lah ku awak
3: nah isin iwa muda yang sing rambang tuh sing nyat demen di merangsang muluk engken tuh
1: leh senang itu
0: sing
1: ah
0: nah sake walau yang subuh nyemak geginan mau kau kawin, mau sastra, kena apa pun telap kena artin,
1: mau sandi gitu
0: kan? Al, pandangan penilaian terhadap orang cantik itu beda tuh.
1: Oh beda?
0: Ya nu truno genton dong gancange, nak jegeg tuh, len tuh jegeg nih itu aja pula skin kini lu. Nah gitu. Yang cara putuh jangan ibu nyemak gay. Sastra. Cingaan tak tentu anak bajang nene jegek itu. Pup, boh ne pirang, wane jegek, tengah ne boh set pos renteng basang-basang kan isi boh. Nyap balik deh boh.
2: Ah, ni tak kira sing.
0: Apa boh ni? Yoi konyong sampai nene. Cicing nene cingaan aja geg, be cingaan. Ane pun aja geg itu. Itu ya mah tu. Ini rabias nih.
3: Ajo kada bawa sik tiba tu yan bading-badingan. Jadi kan perkembangan zaman liu nak mo santi yan ibu-ibu tu tu nah. Don dan mengartikan hal yang lain, nak pikirang, nak seksi. Mungkin kan yang ngelah prinsip tu tujuannya beda. Ya tetap selalu berpenampilan dengan baik karena ya nak teman kan sajero. Satu sisi bakti ni yo uli di popayas pesakan kena entah masalah kebisan mirip kena ngot nah Dorian kita ya tu nih tipe pirang nih di Dorigen
2: yang nama kan kena nih kelas
3: itu nih tanya hei kena ada nih kelas kemang apa kau
0: jangan salah nak pirang itu mungkin uli anuban
2: Lembri
3: sembir. Nah, orang pirang dan jelas bela aja, beda aja uban ni lah.
0: Nah, aku hilir dan uban ni isin pirang.
3: Berumur dah dia ni tu. Berumur ya dia ni.
0: Petang ni kan segena.
3: Bau long ni.
0: Kan liu saja pengaruh itu. Kewalau satu nak itu subuhnya dahuh disposantian. Niatnya untuk kebaikan surah pasti itu ada. Apa pun bisa megening. Megening di balai pesantiane, masa nodalan, jegeg.
1: Jegeg.
0: Modis.
1: Mudang ayam mani mudang nyir.
0: Megening luang gending ne. Nak ne memargi tasan majalan ke tangkil tonden di Jabo Puro subo merengang nyen yo mo kening tu oh siro yo mo duwe rabu itu ah gitu kengken yo bagus ni mo ani kito jege agan elo gitu
2: pengen kito nu tu kanenen kebanyak gini lah sising bobo
0: keras tujuan
2: wak sekarang belajar mengenai harus paman penjelasan malo sekarang ke paman nganya paman nganya menggening bisa nengap baik kang wang
1: nana kene sana
2: nana pado
1: yang kita untuk ngerti peragone
2: mana nah harus ngerti
1: aneh adunnya kene itu Ian Rago melajah mau santi mau anak wiramo kita Rago itu cara bawa saji waktu untang kena agak engken untuk melestarikan dan untuk mendapatkan sari-sari dari ajaran kebenaran kan itu
2: pertama. Paman
1: Naya itu yang ada tujuan lain-lain itu tuh nenek mungkin nah
3: hilangkan.
2: Nah pokoknya kayak nenek beda aja jadwal orang ini jadwal aja kalau bareng.
1: Tujuan
3: yang tadi
2: tujuan Paman Naya.
3: Yang tadi ada jadwal di Somo ya Angaro, mau diolah nih bang di Somo nih bang di Angor, ada cepuk Angor, banyak itu nak itu tu, iya kan judul Wiramo pirang barak gitu, jelean aja bang,
0: pirang dino nah, si pirang barak sih
3: kan, pirang dino pun naik lah, jadi bisa coba sebuah kesimpulan baru tu. Blok Irago tapi lah niat melesarikan
0: untuk melihat
3: yang si Irago nyen
2: pakai raja. Jadi malu bunyi Kang Wang.
3: Masalah bunyi itu sih nggak ada narang menilai dalam masa ini sing pokoknya niat bakal ngatur ngayat.
1: Eh Wang orang bunyi jelek, itu ada pesen Irago
2: nih. Sing.
3: Dah ngaji dah tambah.
1: Jelek bunyi itu jelek bunyi itu. Irago jelek
3: ini kan. Ketimbang orang bos.
0: Itu cara Irago nyaluk baju.
1: Artinya?
0: Ah. Ukuran rago ya, aku kangen. Ukuran rago tu banget nak len.
3: Di samping tu nak sudah ditakdirkan seseorang tu ada kelebihan dan kekurangan. Ya semua rago nak saling mengakui yang pada kekurangan dan pada isinya long bo. Untuk gaya ke kalian malu apa sangat tu.
2: Pokoknya jadual kian ini nang informasi
1: ya. Pokoknya jadual pasang orang ben. Pasang orang ben Senin. Kamis Sabtu, tu pangklu latihan.
2: Sabtu, oh gitu.
3: Bang Udo dong.
1: Pangklu.
2: Jamnya.
1: Jam 7 malam.
3: Oh, gitu. Jan, bah pangklu, soalnya pang 4 kamu. Oh,
2: nah.
3: Pirang dino ale. Oh,
1: nah. Jam 7 malam, nah, klat nomor dek saya ngengken
2: gitu. Iya, siap.
0: Di hari apa lah tu? Di hari apa yang tu aja?
1: Senin, Kamis Sabtu.
2: Senin, Kamis Sabtu.
0: Mulai aja dua ini itu.
1: Jalan kan?
0: Ini Selasa, Rabu, Jak Jumat ini.
2: Aculen tuh.
1: Sudah ngigal.
0: Sih, aneh pas antiar nih. Jangan-jangan ini, ya pasin tekonya tuh kemang tuh.
1: Gak, ini. Buku ini tinggal nih. Ini ya. Ini baca loh.
2: Oh, ini jadwal plan, jalan ngigal
0: ya deh. Aduh.
3: Ya, yang pakai yang boya man kemana mandi semua mau jadwal loh.
2: Pokoknya
3: di hari Selasa. Lan, prakat mau nembalulan. Tunggu lu ini ampuro nih.
1: Ingat nah, Senin, Kamis, Sabtu.
2: Ya, siap.
0: Untang nih ingatan. Mau Santi nih. Nah, mau Santi itu mencari

0: Ayo lo, serius banget lihat HP-nya.
1: Eh Vio, bikin kaget aja.
0: Lihat apaan sih?
1: Ini loh Vi, tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
0: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
1: Oh gitu ya? Terus-terus, Vi?
0: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
0: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
4: Ledo. Ledo adalah bubur tradisional khas Nusa Penida yang berbahan dasar jagung, singkong, dan biji-bijian. Kuliner ledo lahir karena kondisi tanah di Nusa Penida yang kering dan sulit ditumbuhi padi, sehingga masyarakat lokal memanfaatkan jagung dan singkong sebagai bahan pokok. Di dalam satu mangkok ledo ada campuran jagung, singkong, kacang merah, dan juga sayuran hijau yang dimasak dengan basa genep. Ledo juga sering dihidangkan dengan taburan kacang tanah, abon tuna, dan sambal embel. Dulu, ledo merupakan makanan harian warga Nusa Penida. Tapi sekarang, ledo naik level menjadi kuliner buruan wisatawan saat berlibur di Nusa Penida.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu, kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman. Jero we.
2: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekan dan Rai Wakil Wali Kota IKD Agus Aryo Wibowo mengatakan saat ini Pemkot Denpasar fokus dan mengoptimalkan penanganan persampahan di hulu dengan percepatan pembagian komposter bag sehingga masyarakat dapat melaksanakan pengolahan sampah organik basah di tingkat rumah tangga secara mandiri. Dijelaskan, Pemkot Denpasar menargetkan pembagian bag komposter hingga akhir Juni mendatang. Aryo Wibowo menambahkan sebanyak 176.000 komposter bag akan dibagikan ke semua KK yang ada di Denpasar melalui desa atau kelurahan serta dibantu Kaling dan Kadus. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mari, lestarikan budaya.

Om Swastiastu, Om Wiginamastu, Rajang Semang Radu Dudan yang Titiang. Suk semua niki kandun mesikian ring 4 budaya RRI Pasar. Sana makin acara ketincapan ring acara duwini acara dagang gantal. Nemonin rahino somo sana makin pinangkal keping selain niki kantun ring sasih maiwar seduang dari nam rikur sedada pengabdin titiang sarang sami hirage titiang lewek dalar ladu dedane sarang sami preside kemangihin rahajeng rahayu risedaronin emargan suwe darmolan suwe gino hirage suang suang.

0: Deborah Duradudu dan Ndidang. Cuaca ring seputaran RRI udah minannya di Margi Ayam Buruk dan Pasar. Ah, panas niki cerah. Dumugi taler presiden ratu dadane cerah ada sejeronan suasana pikayuneng ye sane mungkin semeton wewidan medewe galah niki semeton tabanan negara London Bukit ye dulu saya geyang cakepan duwene rek sejeronan bali jebos presiden yang ngeranjing panten kelabakan niki nggih semeton tetak taban seren keluar wenten ini dadi yang ini pera sering malu nih dagang tiuk dalar nggih sana makin terus ngeranjing. Ini sambut mendang ranjing di Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu
1: ranjing semeng Pak Made. Bagus.
0: Ini sampai siaran niki.
1: Yang terah lot niki Pak Made.
0: Anak batu nindi.
1: Yang batu nindi. Pak De sarang sira Rika.
0: Hitiang sarang Pak Man Yuyu Kangkang.
1: Pak Man. Rahajeng Pak Man.
2: Nggih.
1: Niki mungkin titiang nyarengin titiang ambil Mas Kumambang nggih.
0: Nggih, terus.
1: Nggih, sawetin titiang. Swastiastu.

0: Agung Astung Karopet Pradi niki napi tujuane rago dados ramo ipi anak setato merside yang satinut meh dewa ratu demen liang atin batu nindine
1: patut Pak Made.

0: Mewa bakti tutut asing.
1: Sudarman irago di peradipianak. Nah, mulo pangsido setate tut asih subakti ering sang ramu.

Bakti ini padut gadur ring sangsane sampun ledang ngelekan ni rage dados sentano dikiring gagat.

Bet pradinya nirago dadiana lingsi dadiana tuwo ngsap lali ban ngurukan oke ne uling halit.

Sekadi mangkin keliwat sayang tekian iyo ke ipana manya benket hutan tuturan sanema dan boleh rago ngicienan pitutur iwang patut nah niko kawon kocap salah kirago dadosa nak lingsir

0: Nah niko pinako pemargi kaon saneng awinan sentanon iragun salahnya nih wakasan pemargi nih.
1: Nah yakti sapun niko Pak Made.
0: Jinten nyamburo niki wang niki antuk ngartos nyen mbak.
1: Tiang mataler niki kenten masih wenten ke selio gede-gede nggih titi yang ternapal mesin niki nggih titi yang puro mesin titi yang sareng Pak Made nggih Pak Made niki titi yang suk semo pang banget taler sareng artos ning galah nggih
0: nggih
1: Pak Nyoman niki cuaca rem-rem Pak Made.
0: Nampak niki panas gadi nih niki.
1: Atau niki rem-rem nanging panas kan.
0: Bapak, meniki nih kan. Perdola nih.
1: Punapi kada nantu nih.
0: Beng nanya bengnya beng beng.
1: Rahajeng nyangre raina niki Pak Made. Kalungan sugihan niki nih Pak Nyoman. Suk semua titiang mungkin. Galah tabanan, taler niki kak tiang kak siatop munggah tarung ini hitam perah, ngeh munggah semeton tabanan sami ngeh mungkin tiang pasang megakro sejebak dagang ganta batin sinar bagi rasa dan lomba plecing. Kangian masa witro wanten Pak Made Pak Man.
0: Badut.
1: Tiang langsung pamit. Om Santi Om.
0: Inggi suksma niki Mbah Tun ini sampun dados penyumus. Inggi kanden ring 0361223361 semeton wewidangan tabanan duru sangkian kalah duwine. Inggi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Man, Pak De.
0: Inggi Om Swastiastu.
2: Keni antuk ngelingin.
0: Nah, niki dan keni antuk ngelingin.
2: Yang enten ring wewidangan bedugul.
0: Bedugul Pak Man. Nah, nih. Nah, Bu Tut.
2: Dan Bu Yanpin.
0: Bu Yanpin.
3: Banyaknya Bu Yanpin gede tuh, bala Bu Tut orang bin Bu Yanpin.
2: Bu Tut siro niko.
0: Nah, Bu Tut
3: mulia.
0: Bu Tut mulia.

0: Nhà trai
1: Thái pianak sungkiang sampai jet memerut cai goyong di kamar deh dong si nawang nawang atas deh nere nere cai deh nere cai
0: raga di ka amar
1: asih-asih membeluk cing magelu di kamar saya jat asih-asih.

0: Dewar adu paman. Bapak nih sampai bekasiam ngedap-dap. Kini depok situasi ini. Kini panas.
1: Kini unuk.
0: Jak beragirik.
1: Beragirik.
0: Beragirik.

0: Engkin kenapa cini pek?
1: Engkin cai ni bidan nak bagus sadan jani je kelah buat ci jani. Mulai anci sing pesu-pesu ni gitu bet nek.
0: Yeah.
1: Sampai bapak ni.
0: Nah. Bet nek mana sampai.

0: laut ada sampai nyatuang nu perjalanan subuh-subuh.
1: Ngaja-ngaja ben yo.
0: Ye, beri intai.
1: Inyo intai. Kenten kedak Bu Yanti.
2: Pak Mas, Pak De.
0: Yang ini kenten dijiwakan hati yang ini singgah rumah sampai ini apa nak bekas nakal kau ngira Pak De tu.
1: Inyo.
2: Makin
1: malih
2: ampun mulai
1: rem-rem
2: Pak De.
1: Oh, kenten sampun nah manuna, nya hujan ngen. Soalnya
2: lewat jam.
1: Yo, kenten.
2: Nah, kok gua nempen sabar.
1: Nggih.
2: Nggih, sawise mak kesami.

0: Patut, patut, patut.
1: Ah, munga-munga angin galake. Semuanya Pak De, Pak Mang, siang kami ungkapin selamat Santi, Om Santi, Santi, Om.
0: Ngesuk semua Bu Yan pin. Kering bedugu. Ini kantun ini kalau duitnya angin rumun semeton Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak De.
0: Inggih.
2: Yang saking tajen penempel niki mungkin paman.
0: Inggih.
2: Cuaca niki cerah mungkin sih.
3: Cerah duduk.
0: Sirian niki pak kian niki no.
2: Ya tu aji tajen ni.
0: Oh tu aji yang tajen.
2: Nyarangi niki ni.
0: Lurus lurus aduh.
2: Di nanti menawin kini. Om Swastiastu, Om Mawi nama tu nama.

0: Nih, makin maturun ngayang. Daging ring kawin danan teri kayu nih ke bawah.
1: Iya bawah padot apikin.
0: Nah, ngemedalan bawah ritat kaleng iring semedot nyamo berayo nih ke padot padot apikin.
1: Uyere yan bawa se iwa
0: ulian bawos musuke bisa rawuh nanana pet prade iwang atuh ngemedalan bawos penapin penados ne
1: bang rat monya ketin ati
0: Wenten anake ngemedalan baos sane keras bang ras nah nike menados nek sakit kayun sang sane mirengan
1: muwo demane miasuna
0: napi malih baos keras niko bang ras daging dalerimung mapi suno malih du lengkap niki sampun
1: pada ke mati mati
0: luwir munyes anakin mau senenak manganan tekin tiuk yan bawa sema mepisuno peniko besat waluyung ngemademan anak niko mempinah lebih kejam dari membunuh kena nak mawa seniko
2: ingin sekemo paman
0: ingin
2: pade
0: ngai
2: moge niki sebab badan sinar bagi rasa niki yang berpecing salam mau sebister saya mantan ge.
0: Tinggi.
2: Ya rayu rajang siaran Pak Mon, kadang pada.
0: Tinggi.
2: Yang kini masuk promo Santi. Om Santi, Santi, Santi.
0: Suk semua atau Haji di dalam ring jagat tajen.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aing iso witro sareng sami kandhen kalah duwe, kalah sang semeton tabanan meduwe. Ing iya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak D Kapeng.
0: Ing iya Om Swastiastu.
1: Dalem Pak Manyuyu Kangkang.
2: Ingge, Ji Tata.
1: Aduh, ampun geni wae nek suara.
2: Kengken Pak D, iya ngoreng nek iya lebih rapal ben.
1: Nggih, Pak D durung hafal ya, Pak Man kan pun langsung kenal di udara, Budawi di udara. Ampun kenal ki.
0: Nggih.
1: Pak Man, mali di galung ke air panas.
2: Ya, pasti iki nyang atas Pak D kape mandan.
1: Nggih, tiang pun nyangro iki.
0: Gratis rika duh, gratis.
1: Kenten pun gratis olahraga.
0: Oh, kenten.
2: Jangan-jangan ada yang bilang deh. Nggih.
1: Apa nafsi zatro Pak Man?
2: Asung gara becik.
1: Naya selama nyangro dumun sugihan galungan ampun dupo dumpu ampun sempe.
0: Nggih, Pak. Nggih.
1: Bawi aja celeng sedang suka makin riki.
0: Meh de ora tu Pak Man, nu lah celeng Pak Man.
2: Bangkong berarti.
1: Dalar nak kena penyakit malih kentian.
0: Ampun.
1: Ampun mau buhan siki ampun nyelemeh pidan.
2: Belum Krishna ni kan masih kentan kan berdua penyakit sambil.
1: Napi kadian.
2: Kentan penyakit napi kada ada anak penjalian ni ko.
1: Ingin anak angin tataan banyu itu bijak na.
0: Ingin.
2: Ingin dulu aja tataan.
1: Pelan pelan. Man pade.
0: Tiang.
1: Apalah pelan menggendir murid deka.
2: Ingin sakit dua mana guru ni kim. Nah, cening cening dewan kemulan sayang bapu. Do nyaragan cening ada ngangkan dewe bisa.
1: Depan anak ke madan.
2: Ya mulu dewa dua bisa mun sajan depan ya anak ane le nang adan.

0: Dia astun buku kita liu nunya nang pelajaran dia macam ni.
1: Eh salam dengan bapa Epar yang perhatian bukan yang kolingnya je kita nak makan
0: buku. Yeah, ni kita dalam sarang pak bu yang sari mertau yang semua bawang yanyar kesantin ragaan sama semai senang.
1: Yeah, itu
0: yang saya ni. Yeah,
1: tirang anjing. Tu mak bagian tak.
2: Inggih, sik semu niki aji dak-dak gering tabanan. Iye, wawan sene ukuran lurus. Inggih, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu rahajeng siang, Pak De.
2: Rahajeng.
3: Biru ya sene anu
2: ne. Cidiang.
3: Biru tiang ni Pak De, eling.
2: Eling dan ten.
3: Ingin nyarangi melaja, pantun tu kan mata cakap apa deh?
2: Iya, ada kan mata cakap mana?
3: Anu ni di warung ni buku je,
2: oh ya. Oh, kenten terus.
3: Om Swastiastu.

ting ya atur nguning ayang makin batur ipun hitam-tam ring ide Raden Dewi Sugra Ratu Titiang Titiang jatmu pengumbangan wantah ratu.

Wantah saya wakti papat bekal didiangeri sejeronin maurip meriki kejagat.

Papat pe punico, napi luire, suka, duka, lara, lan patine, saya waktu bekel di tiangnya.

Saya waktu mewet saking mana tidiangnya melat nyadie pacang tangkil ring ratu rahino nemangkin.

0: dangkil di tiang ring sangayu wanta nunasan napi sayu waktine sane kebaos daging telas punike.
1: Sup semua padi.
0: Nantu
1: atuh niki juru sanat nyareng sup semua juru sanat salam
0: salam. Murah murah bu juru sanat.
1: Tinggi kani, munga kani karena dia. Cucu serang sami sejebak buatan sinar bagi rasa dan lomba percin manggo serang kami kena rajang padi.
0: Tinggi.
1: Meru pun namun pun nampak ni. Ini sana nyaring ngampura nak jual jantri kia jero. Cita senang sami pade.
0: Terus terus.
1: Sami mau dok enak. Nini mau pamit om santi santi santi om.
0: Ini suk semua. Pandepi padut mancung rayu rayu niki gerup duwene mung ana eh. Om swastiastu.

0: Mangku Sedani.
1: Pak Mangku Sedani.
0: Nyarengan belajar apa deh?
1: Ngiring sarang-sarang.
0: Nyarengan manut ampuro.
1: Terus.
0: Om Swastiastu.

0: Nana Dewo Dewo anak muani bagus pi anak bako bapo jiwo permanan bapo ne saat walu yo masa kedepak di Dewo.
1: Hanyet jaran keluar.

0: Nah sekalanya ini ada jaran merubah baburon patut tegakin dewo. Ada masih ajaran bang bapak tegakin cening patut angun cening bekel di jalan.
1: Aku nalian yuate kekang
0: tegekang siang ne talin jarane kundaline. Nah kedo masih kena ceninge sane boyo-boyo tegekan yang isi pangsing meidah lakune.

0: angon
1: mecuti nah ni ada bebaru pinaku sarano angon cening mecuten mecuten kawon mana ceningan yang ada nyenten ni
0: wangalaripun asati riri
1: iya ning subuh cening presiden bakal ngeret inrian cening ni dusat mako senjato bakal angon ngalah ni yo imusuh sane sakti.

0: dan kadun kalah duwine durus sangen walik ide om swastiastu. Inggi om swastiastu.
1: Om swastiastu Pak De.
0: Inggi om swastiastu.
1: Yang gong yang mesin.
0: Gong yang mesin yang dijan kiji.
1: Keramitan.
0: Keramitan gih.
1: Tabana.
0: Kalau
1: mangkun yang mesti medunungan di lejan.
0: Ming itu.
1: Jam lah jam kan Pak De.
0: Terus.
1: Mangku sudah nih. Ambil nain kopi ya. Iya tiang jatmu. Balok pisang
0: ingi kemulan di tiang lekat meriki kejagat dan bekal napi nak belok belok belok niki di tiang gong biang dan belok ya di Aston Yusian titiang sampun lah siang kau kidi sakemon tiang nak wawu melajah nikin metemang kenapa yang

Riki genah nering program empat budaya RRI Denpasar dengan acara duwene acara dagang kantal.

0: Napi Mali titiang presiden ngereh risajeruanan ngaturan gitu daging daging sastra sana munga
1: sapumu niku ampun menurut ya.

0: Selamanya.
1: Suksemu tuh mea pegat. Umur tuh kumpiang pura galah di tiang. Kelas itu. Ratu dodane ngiring masanakan jebos. Malah jebos lagi iring linggalah rebutan. Ajik tibah malah jebos nyarengin.

Rekadan Rai Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stan Kota Denpasar, Rimbade Suparmi, mengaku hingga saat ini belum ada laporan kasus kematian massal babi seperti di Canggu, Kabupaten Badung, dan Payangan Gianyar. Ditegaskan meskipun belum ada kasus kematian mendadak babi yang ditenggarai karena virus AFS, namun di Stan Kota Denpasar akan melakukan sosialisasi kepada para peternak untuk menjaga kebersihan kandang, termasuk rutin melakukan penyemprotan disinfektan. Rimbade Suparmi menambahkan di Stan Kota Denpasar juga mengingatkan khususnya para peternak untuk tidak sembarangan dan wajib membersihkan diri sebelum masuk kandang babi, terlebih saat datang dari luar. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: sarangi.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Inggih pamirsa sareng sami pemekas nyanereng pengundang acara dagang gantal susumo aturang titiang pasidok kecenduk malih sareng titiang aji tiba nggih sane pacangelan turang acara sane mangkin inggih durusang reng galah rebutan sane mangkin titiang pacang menyarengin durusang sangra titiang.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Nggih sapa sirut.
1: Wau teng kole siang ado.
0: Inggih.
1: Pang ado bekolan tiang nyait.
0: Inggih tu.
1: Bu Vera tiang.
0: Ibu Putu Vera.
1: Bu Vera tiang tukang jahat, itu tukang jahat, kan tukang jahit.
0: Ah, penjahat, penjahit.
1: Oh, penjahat, kan penjahat. Aduh.
0: Nggih.
1: Anak kan nyaman diangin. Nggih mangkin tiang mangkin megarang-garangan mangkin.
0: Nggih megarang-garangan mangkin.
1: Megarang-garangan mangkin di net yang belajar lagi nanti nggih.
0: Terus.
1: Kenteng nanti. Nggih sulit. Indria walas asih iku.
0: Ingi yaning ranjing ring sireng indriyo welas asih punika kawasan
1: anggen dasar nangon yogi
0: punika wantah anggen dasar rikalaning irage moyase
1: Prada titiang moleh yaso.
0: Nah, yaning pradene prosido titiang ngamulihang daging-daging yaso ne punike.
1: Jagi katering ibali.
0: Maka sami pacang katur yang nganuline.
1: Angin gelar na bedab jagat.
0: Kumantine wenten angin bekel rikalaning beli pacang nabda ben jagate puniki.
1: Mang panjak kertesanti.
0: Dumadik sangkaning punika preside panjake nemu rahajeng kertes ayo wakti jagate sami beli. Aduh, betul pera.
1: Ampun boleh tambah bakalan siang mangkin mau buruk.
0: Nah, aduh, makajang aja sakit duur.
1: Aduh, sakit banget sakit duur.
0: Ah, makajang aja puruh.
1: Aduh, mangkin tak mungkin niki ngeh. Sempat dengar perempat RI dimanapun berada niki dengar aja tu lagi siaran.
0: Inge, susemo.
1: Santi-santi-santi
0: home. Inge, susemo Bu Pera. Sana bentan riker yang pasar tabanan. Eh, sambil nyait-nyait. Balik. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu gitu.
0: Inge, titiang.
2: Titiang dan ambian gitu.
0: Oh, Inge, Peka Erlang.
2: Bu Pera, makan andumu.
0: Yang
2: meja sinam gitu.
0: Raris, Kak.
2: Ida mana Prabu Kresna
0: ingi kocapan mangkin ida sang Prabu Kresna kebawasan
2: lansang Arjuna neta
0: rikalaning punika pastika sampun kesarengin oleh hide sang Arjuna
2: didalunga melila cika
0: rikalaning punika ide masa sanjan mace cingak nggih
2: ring ngedugat jamuno asri
0: boyo yo tios ngulati genah tukat yamuno ne sanedahat ngulangunin
2: Brika masli akan rare.
0: Inge pasti kering genah hesane becik punike ide masa sanyan.
2: Makto aja pangan pino.
0: Kemulan gumanti pekayun ide molilo cito mariko muat ajeng-ajengan rayunan makto inum-inuman pada
2: kaget wenten anak pertol
0: tanpa saman dano saget wenten anak ngerawuhin
2: mabuh sana dalam sami
0: sane rawuh punika busana ne sami sarwo selem
2: lingsir ruyo rawes
0: nyane cawang barang semaleke sane mawusano sarwa selem punika lingsir ruyun rasa-rasa tan mampu napi malih ngangge cerawis mesawang barak inggih
2: dia mengatrat tentang kami gitu dan binar bagi rasa dan lomba pelacing.
0: Inge.
2: Yang mempamit Om Santi Santi Santi Oh.
0: Inge, suk semua Kak Erlang, sana wenten ring padang samian. Inge, lanturang titiang malih nyangre menawi to wenten sana tiosan. Inge, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inge.
3: Gusti Aji.
0: Titia.
3: Hari eling jeng tiang.
0: Ada siro soniki.
3: Bangui.
0: Oh, ibu Agus nih Agus nih.
3: Ini
0: Agus. Ini teme saja nih.
3: Iya, tetap ngidang-ngidang ranyeng si Aji.
0: Inge, ini malah emang lebuk nyen.
3: Iya, polis yang udah mau lebuk kan.
0: Boleh
3: yang mungkin dari misi nak nyok
0: yang aku jauh
3: tinggal atau nyok mau berayo
0: inge
3: kang yang kencan ke ngapi ya pesone
0: inge terus nih
3: inge malah jebas mantan manis sarang si Aji
0: inge
3: ada ngade nawa kebisa
0: jening melajah nyindewo pang bisa nganap kasor

0: Yani narga moyang meme buka anak nyampat.
1: Anak dahi tumo luhu.
0: Sina sesai nyampat, sawire sesai ada leluan di teke.
1: Ilang luhu.
0: Nih, sing saja maglebug langganan nih Agustus maglebug. Ingin ledang-ledangan nih. Dike sinyal melalui itu. Ingin Om Swastiastu mewali di tiang nyangre.
1: Om Swastiastu gitu, nemel-nemel gitu.
0: Ring siro di tiang.
1: Padang samyang telur.
0: Yeay, ibu kompiang niki.
1: Iya, patut gitu. Cenak-cenak gitu.
0: Tados, tados di tiang.
1: Melajar juga, dinada, di dekat guru. Om Swastiastu.

Sawe utama pisan sane ke bos pengajah Satyo Laksa lah Satyo netu tur maning patut komargiang.

0: Pasti nyen pirangane dewa seken-sekenang ane jani kengken tu jatine ketekan panco satyon itu.
1: Cek semua cek ampura kaya.
0: Ini sampai becek.
1: Cuman nyarang yute. Ampura. Ini rajang tugas gitu.
0: Ini rajang talar.
1: Anjing megatre ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lemah pelicing salamnya nemo nyamu dogjon.
0: Ini.
1: Santi om.
0: Ini suksemen ini kompiang sana benten ring padang samian. Ini om swastiastu.
2: Om swastiastu. Siang gitu.
0: Ini rajang.
2: Yang jero
0: griyo ring tajen ngaren. Ayo jero griyo. Sana bentar ring tajen.

0: Etur maning bakti pisan nidoreng rabi.
1: Sapu niatku
0: inggih.

0: Geng, iring sane mangkin lanturang satuan punika. Inget jereg rio. Inget seksama jereg.
1: Yang dirahayu nyangro rainan jagat. Tugian galungan lan kuningan.
0: Inget.
1: Semua untuk galah. Yang pamit om santi.
0: Cantik om. Inge, sing semua jadi kriya. Terus malih sana mangkin ye.
2: Om tu.
0: Om swastiastu.
2: Rahaja jeket.
0: Inge. Inge raja.
2: Sirat yang kini, eleng.
0: Eleng, siro.
2: Kadoar. Jarang-jarang aja tu naik entar entar.
0: Ingat.
2: Pun apa kat Raji?
0: Becek becek titiang.
2: Ngee mandor pekena.
0: Ingat.
2: Keluarga
0: aji.
2: Keluarga niki.
0: Ngee kat mangku je niki Karta.
2: Karta nak kari kentar nak kangen kawan niki dah.
0: Ah ngee.
2: Ajarah gria ngee masana tu pun jerah. Tapi yang lantor naraga nak
0: jerah. Terus terus.
2: Amali jebol tan mana sinampura jero belajar niki nggih
0: nggih
2: ke jero kan atu aji
0: nggih sira ora dos
2: boleh mongnya jek geus ke mana niki om sasi ras tu
0: nggih

Mau kenaring pamereman ido betaro jeng ngeko dayo ido riko.

0: Assalamualaikum. Ido sayang si wo mapi-mapi tan si do antuk ido metangi.
1: Ya.

0: Nadak sare beli keni penyungkan rahat pisan adi sapunika pernikahan idone.
1: Asep semua tu aji.
0: Inge sesemon ini Arta.
1: Agalah sarang atau sampun becik sinampuran yang ratu.
0: Den sampun becik nih inge.
1: Inge cerita sarang kami aji.
0: Inge.
1: Semeton dagang gantang sarang kami kena.
0: Inge.
1: Terjebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Salam
0: atau
1: mitrawan. Atu aji tut rajang tugas.
0: Inge.
1: Atau galau tak untuk promosi santi. Santi.
0: Inge sesemuan ini sarang beka Arta. Sana bentan rike ring kerobokan. Inge bentan sana lintang ring tiang masanakan tu monje bos.
2: Geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak. Sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Lestarikan budaya.

0: Inggih, terusan wali semeton anturang acara duene menawi to wonten saneng anjing sang roti tiang mriki. Inggih, Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Inggih, Bu Sin.
1: Siangarannya gitu bagus.
0: Terus.
1: Om Swastiastu.

0: Piratu kamulan saneng ada Kang Miarelan Rodino teribuan none.
1: Ati teman batin cintanya.
0: Aksi sembah pangobaktin titiang ratu
1: mando ratu seca
0: dumogi paramu ledang ratu mapai cewarun urahe
1: mak jaga teman dasutrapi
0: mang deside jaga terah ayu banyak-banyak make sami sutrapti
1: kertarah ya ta
0: kebenyangan mang do sami-sami rahayu
1: sedang ratu nonton hitia
0: mang dane suece ratu mapi ce pemargi nuntun pejalan titiang
1: nganya monga dorang gore
0: rikalaning titiang aturang ayah sanem larapan nanduk begogitan

0: kirang langkung unjuk lungsur atur titiang ampureyang titiang ratu.
1: Tuk semang Gusti Haji Bagong.
0: Eh.
1: Salam yang nyang uban. Dagang dagang bubuh niki jo gumiang dagang bubuh nggih.
0: Nggih.
1: Mulyati Kak Rai ledian ngirim salam Gusti Haji.
0: Nggih.
1: Yasmin niki di rumahku panti kalian ngirim salamnya. Dagang Sri. Ini sarang kami kena nyarengin batal sinar bagi rasa dan romba pleting salam menyambut dogen bubut asuk ramo santi om santi santi santi om
0: ringgih.

0: Inggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, gitu.
0: Inggih.
1: Siang saking kerobokan.
0: Inggih.
1: Siang nyarang melajah nanti, tapi penapi gak ada rumun.
0: Ah, becik-becik di tiang.
1: Tiang yang kudu sering ya, saking kerobokan.
0: Inggih, inggih.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih.

0: Nah, Bang Donyin lantas buku itu tamis-tamis benyah jangkati memukumui dewa resi malih nyikakin.
1: Nabda berjaga ya denya kado.
0: Majumu nyini dewa mapi dab-dab, apang sido ngaturang yadnyo rien.

0: U nghe terus. Ngandung nge.
1: Sang pinikinge tiang tengah kacau.
0: Nggih.
1: Sang
0: Prabu nggih.
1: Tiang napi.
0: Nggih. Nggih. Sang

0: Inggih, sampun, sampun becik.
1: Ampura, becik aja.
0: Tak sampun,
1: sampun lagi. Yang ketian ada nyima buku, nampeng.
0: Aduh, inggih, inggih.
1: Cuk semua, Niki.
0: Ngiring,
1: cuk semua. Ibu aja, makin titiang megato. Ring su Gusti Haji mano kena rayu
0: sang
1: ngejeronge mano kena rayu niki titiang megato ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pracing. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inggih suksemun bagus sane wenten rika ring kusami nggih. Malesiki menawita sida terus sang-sang roti tiang. Om Swastiastu ne bawa anggen nggih 4 menit niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih.
2: Siaji.
0: Tiang.
2: Tiang males. Aduh,
0: ketua
2: sajan
0: kan boleh-boleh bunga. Kena nanya, benar lho yang mau kelebungin.
2: Ya, tutup mal nih kan.
0: Tutup kan. Ya,
2: yang abu tuh.
0: Ya.
2: Udah gak ada yang
0: lagi. Tuh, San.
2: Dagi nane buka nyampat.
0: Nah, imbo yang buka nyampat nyeneng. Malih, memen utuh kan.
2: Anak sahi tumuluhu
0: sesai bakal nyampat tapi dia sesai ada lalu teko
2: tapi bete
0: hilang lu
2: hilang lu boke kata
0: sake walau dah nyeneng sap hilang lalu sinak nu adon lenan itu ane neket marupo bu

0: teka suk semane tuwi tua idewo domat marjin melajahang raga tuah gitu yang cening
1: siap sama kesiasi
0: ingin ini agak sade
1: aduh kecan nampak
0: oh busan tamu wepe si bak mandu
1: jabin ulung aduh kaleng-kaleng ni tian ni
0: ingin pergi kena setaton ini
1: si Haji budak Malaysia bos mana selamat
0: ingin sesama ni
1: salam sarang kami kedene asemeton kajak dagang gantal bagi rasa dan
0: lomba pelecing
1: yang kencan nampung tak apa-apa aja kan. Tato susi Haji.
0: Entan. Inge, saponika pemekasan yang mantuk ada yang semeton sarang samir yang pengundang acara dagang gantal santukan galah lintan menciong malih rauh riki tiang menyarangin yang rahan asan yang makin inge puputan tiang untuk mengucarang para mesanti om santi santi santi om.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran

gitu-gitu berarti aku ukir lang pasir. Ukir pinaka wedu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Iadian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebaosan miwah ring parilaksa sakemon sampunang sangkaning punike irage surut ngemargiang ineke punike.

Rajang Laksana yang bersemayangan Puja Trisandia Mencari Umat Hindu Sedharma Ring Dijajah Pada Magena Dumugi Ide Sang Yang Widiwasa Stata Mepai Cek Rayuan Lan Kerajengan Rii Ragi Sarang Sami Jagat Lan Sedaging Jani.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Selamat siang Rajeng Ratu Dedania Rakelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rasa gar kita menanti tiang Agung Krisna nemeni Rai Nene Mangkin sama selai mei war sekali tali dan belikur mohli nyarangin ide dani ring FM 106.4 MHz Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Siang dan puniki kantas pupetnya jam seki siang melayu bos. Titiang nyarangin ide dan rei sesi acara teras UMKM. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali. Lan informasi-informasi ngeninin nik UMKM ring Bali. Sebuna wigatre rekalan rei ring siang dan puniki niki sampun galani mesandekan. Durusak mesandekan dumun. Kenten ge sade makte bekal kegenap pekarian. Kenten ge durusak buka dumun takilan rene. Ngajeng dumun pakeda dumun pekaryan drene nggih durusang niki ngajeng dumun mangnini sida tambah berenergi meputang pekaryan male jebas nggih sadawenten ring jero puri griya pekubuhan sangsuang wajikang tangane durusang keprantenan kepuaregan kepaon kedapur ingin napi je wenten menu nggih durusang ngajeng dumun Mang Dene sida sehat yening wadu sedok pastikan niki gampang dangan pisan krode kenten nggih. Nah niki Mang Dene pikiran bisa fokus, suasana hati bisa tenang kenten nggih. Nah niki ngajeng puniki penting pisan nggih daging ndung menu wadu training nggih. Mali jebas niki lantaran muali pekarian training nggih. Nah pastikan rekalan rai nggih majare ide dane sinami mesandekan demi melarapan teman-teman sane katuring acara puniki sidang ibu rekalan rai ring siang nih puniki.

Acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI.

Bukit Cintapani. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cintapani. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dauh, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Segi temeng geseki vokalnya di Pak Dialot bekelang mati sampun kebiarsang sarang-sarang niki nggih. Nah, Rekalan Rai nggih semangat Hari Kebangkitan Nasional nggih pastikan tidak hanya sekadar diperingati melalui seremonial nggih sekewanten pastikan diwujudkan melarapan antuk upaya nyata niki memberdayakan pelaku usaha kecil mangdane sida bertahan lan berkembang di tengah persaingan pasar. Nah, semangat punike nggih kacinayang oleh Rumah BUMN Denpasar kawasan Sesetan Denpasar ritat kala puluhan pelaku UMKM niki nyarengin pendampingan usaha lan workshop pengajuan nomor induk berusaha utawi NIB. Nah, di antara deretan kopi kemasan lokal nggih keripik rumahan tas anyaman kantos kerajinan tangan yang dipajang di etalase sederhana Rumah BUMN Denpasar pastikan nyenayang perjuangan para pelaku usaha kecil mangdane sida terus tumbuh di tengah perubahan zaman lan arus digitalisasi. Nah, suasana ring Rumah BUMN Denpasar puniki nggih pastikan sangkaning sejumlah pelaku UMKM berdiskusi dengan pengelola nggih memperkenalkan produk mereka kepada para tamu yang hadir. Nggih, dari ruang sederhana punika tumbuh harapan mangdane produk lokal Bali semakin dikenal luas dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Nah, Rumah BUMN Denpasar Rekalan Rai Taler menggelar workshop pengajuan NIB yang diikuti 13 pelaku UMKM binaan. Kegiatan puniki dados bagian niki saking upaya mendorong pelaku usaha memiliki legalitas resmi sepisanan meningkatkan pemahaman ngeninin indik pentingnya identitas usaha. Nah, NIB punika Rekalan Rai pindah ke identitas resmi pelaku usaha nggih mungkin niki menggantikan sejumlah perizinan lama sekadi SIU P, TDP, dan SKU. Nah, kepemilikan NIB puniki dinilai penting duaning memudahkan UMKM mengakses berbagai fasilitas pemerintah ngawit saking pembiayaan usaha, pelatihan, kantos, perluasan akses pasar. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, ini susu dan rotinya, Nye.
2: Terima kasih, Mbak Unti. Oh ya, Mo, cucunya Mo sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mo?
1: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mo nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
2: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan.
1: Enggak, Pak.
2: Ya sudah. Nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
1: Enggak, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, nggih, Pak.
3: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Hingga Ratu Ida dan Hera Kelantrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Petang dasa kutus menit langkung saking jam rora siang. Dan tugas arah itu Tia Agung Krisna Rekalandrai ring sesi acara Teras UMKMG kantas puputne jam sekisian balik jebos.

Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar dalam upaya memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas produk lokal. Wakil Bupati Klungkung Cokorda Gede Surya Putra Niki mengunjungi sentra kerajinan tenun ring desa wisata kerajinan tenun Gamplong Kabupaten Sleman nggih pada Jumat 22 Mei kali tali 6 likur lintang nggih. Kunjungan Wabub Cok Surya dinampingi Sekda Anak Agung Gede Lesmana lan Kabag Protokol lan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Klungkung Cokorda Gede Romi Tanaya niki disambut para pengelola desa wisata puniki bematu tujuan mangdene sida melakukan studi banding bertukar inovasi taler mempelajari strategi pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM berbasis ke kearifan lokal. Nah, rekalan rai nggih pasti ke Wabub Cok Surya niki melihat langsung proses pembuatan kain tenun tradisional yang masih mempertahankan alat tenun bukan mesin utawi ATBM napi mali mulai dari pemintalan benang kantos menjadi kain siap pakai dikerjakan oleh para lansia. Tiwasan punika Wabub Cok Surya taler nyingak wenten kemiripan potensi besar niki antara Klungkung lan Sleman pemekasannya dalam industri tenun tradisional. Nah, tiasan punika rekalan rai sentra kerajinan tenun Gamplong Giono kenten nggih pina keketua menyambut baik kunjungan Pemkab Klungkung puniki. Nah, pihaknya memaparkan secara singkat kerajinan tenun puniki sampun berdiri sejak tahun 1930. Kerajinan puniki lahir dari kreativitas para perajin lokal di Sleman untuk memanfaatkan limbah sisa potongan kain perca dari konveksi utawi penjahit. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kandung kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Raka Danrai, Ketua PHRI Kota Denpasar Ida Bagus Gede Sidarta Putra, mengatakan dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang mempengaruhi tingkat kunjungan wisman Eropa membuat pariwisata Denpasar harus mengalihkan pasar. Diakui saat ini pihaknya menggenjot Asia termasuk Australia yang menjadi pasar potensial Denpasar. Sidarta Putra menambahkan sales mission yang mempertemukan 10 pelaku pariwisata dari Denpasar dengan 60 buyers di Australia berlangsung belum lama ini. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Ingera Tuita dan Ingera Kelantrai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wali kesarangnya Titi Agung Krisna Rekelan Rai reng sesi acara Galila Ulangun sering bangkit titik nyarangin ide dan nih pastika untuk hiburan lagu-lagu Bali g. Sekali biasa menjari ide dan nih sani arse nyarangin g menawi tajagi ngarsang tembang utawi megatre durusang dada seringgala on air 0361223361 utawi reng WhatsApp pro 4 TRRI dan pasaring nomor 0878988224 0 kenten nggih 087898882420. Sarebagi sabun buka ditiang ngala on air ngelan telepon 223361 nggih sanggret ditiang Om Swastiastu.
1: Inggih.
0: Inggih patut sareng sirering titiang niki.
1: Ini santa nembe polih ngeranyeng pol nembe sidang ranyeng.
0: Oh enten. Inge pun api. Batra becek ke mantan. Sampun ngajang nih kini santa.
1: Sampun wawusan. Wawusan di ngelak yang kena genggak siaran. Jangkang piring siang kenten genggak.
0: Oh kenten.
1: Inge. Mau gatelnya sekarang Mbah Indira. Mangga. Gles kena Mbah. Salah wajan ini kita. Kak Ciatop. Nini tu nini. Ini Ayuna, Dalar Pandepi, Josaji Bawe, Dalar Odah Weni, Rinti Bang, Dalar Wenten Mbah Hegi, Gung Yang Sri Kekeran, Dalar Mang Pandu masuk Mang, apa kabar Mang? Dalar Wenten Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi, Bu Jerman, Bu Wayan Suartini, Bu Janura, Bu Sinta, Nini Dania sarang Kak Dania. Buka cunat deh
0: sarang. Cetat sarang Sami.
1: Bungkus dah dosa cici. Kedean bungkusnya genggeng nih. Emang dosido Sami ngeranyin genggeng.
0: Mampun ampun semat papat karet teng tiang sampun pangten samrag dong.
1: Si semua genggeng walah dalam wayang cetiang. Ngiring.
0: Inge, suksema Nini Santa, inge, sani sampun nyarangin rahayu sarang sami sekeluarga anak inge. Sani tiasa sani arsa wali dirusang, ring lan telepon 0361223361 nih inge. Sapa wita sani nyarangin, sang gratit yang niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Ratu Agung Krisna.
0: Inge, selamat siang Niki Bungura.
2: Inge, jang ring widangan sangkung karung. Atuh gungge.
0: Titiang.
2: Ampun api dem due gatre.
0: Gatre becik ke manten.
2: Eh, demogi kena ngalantur sanggup puring. Ratu Agung Krisna. Iki yang memidang tembang.
0: Tinggi tembang napi niki.
2: Dek uli.
0: Ma dek uli.
2: Somahe boboto.
0: Somahe boboto. Kenten ge.
2: Ingat
0: iki niki.
2: Iki yang magatre. Cutetnya ne sarang sami. Ring di jeje ide dani melingi. Penggemar Agung Krisna. Demogi kena rahayu sarang sami.
0: Nge.
2: Yalah aturang titiang atuh. Om santi santi santi om.
0: Inge, suksema niki Bungu Raring Pangkung Karung sani sampun nyarengin nge. Sani tiasan melayu bas nge. Moli sanggre titiang ring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp rompat TRRI dan pasaring nomor 0878 988224 20.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Tanaman sirih merah termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin. Di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Nah, rekalan reis gitu mas, saking mede uli gitu mang lawas omai boboto sampun ke piar sang sarang-sarang gitu mang puniki memotret realita sosial masyarakat ngeninin indik seorang istri yang tabah dan sabar kenten ke menghadapi suaminya yang memiliki hobi berjudi lah kenten istilahnya boboto kenten niki nge. Nah, rekalan reis sarang makin pasti ke kanten ke sarang Ditya Agung Krisna ring acara ngelilo langun durusang mali buka titi yang on air ringlan telepon 0361223361 nggih Sang Retiti Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Siang Gongge.
0: Selamat siang Nita.
1: Gatra
0: becik ke manten. Sampun boleh bubu asane ne oh.
1: Baru bangun.
0: Oh, nyetang subuh ne.
1: Hari wis ada bulan-bulan ne Gongge.
0: Miratu.
1: Hari gula-gula, nampeng radio, nampeng apa, gitu bongga.
0: Gitu nyenikmat nih hidup nih, ini ita aja nih.
1: Nikmati hari tua bongga.
0: Iya betul. Ampun pidan, ampun tuyuh tuh.
1: Baru udah semang bongga.
0: Nggak, temang napi.
1: Tiuk-tiing,
0: oke.
1: Ini nanti baru kan, ini ngajan alit-alit ya.
0: Ah, oke.
1: Ini online.
0: Nggih.
1: Ini mau kata cerita sarang sawi kok nggih?
0: Sarang sawi.

0: nyo ajang lempok.
1: Meh ratu. lempok mungkin menu nih kenten.
0: Yeah, lempok metimpal kenten metimpal ke daluman.
1: Ais mantap sekali menyalas yang puniki pole daluman kentes tuh.
0: Yeah, sadon kenten cuaca mentera ini mungkin kenten.
1: Yeah.
0: Rasa ke daluman ke adalah jago ya.
1: Oh kenten ngarian nih ke dalam kenten.
0: Dan numbas.
1: Oh numbas. Yang,
0: lebih simpel nah, lebih luang aja mbak kenten pun ini. Masuang pi 5,000 pun boleh jangan jauh.
1: Kenten sampun gede.
0: Gede. Oh seneng wau nih ita. Mungkin hilang nah temang.
1: Gede temang napi nih ki.
0: Temang na Edi Astaka kenten.
1: Edi Astaka kenten nge?
0: Eh penyanyi saking beriki desa tiada jalan iki kan wau hari minggu regana ngospe.
1: Edi Astako. Sane napi? Sane napi? Nge,
0: sane napi? Judulna Tresno, Tresno napi pokoknya niko.
1: Tresno tusing guyu?
0: Nge, nge, niko pun.
1: Nge, jantas
0: nge. Nge, wau regana ngospe hari minggu yang kenten depan hari.
1: Nge, nge, nge.
0: Pang ngacan-ngacan terkenal kena lagu nu kenten na dia.
1: Nge.
0: Nge, wanta meniko kemandang gungge Tresno.
1: Nge,
0: mampun nampak menikir raya. Mata kita king adalah busung ngaitan selepan. Nge, dia mungkin pamit Om Santi sendiri Om.
1: Nge, matur suksema niki nge, jik tatak sampun nyarengin. Pangkakareng sanggulan tabana suksema nge, sampun nyarengin. Wentan sira niki beli ketut Sumarjar yang menyar mengkelin pasar sarang Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarengin ge majare Agung Krisna suksema selamat bertugas.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Penyiar Ratu Ida dan Era Kelantrai Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Siki Temang saking penyanyi pendatang baru saking Kabupaten Lumbung Beras Tabanan kenten nggih. Saking penataan penebel Tabanan inggih punika Iwayan Edi Yusyana utawi nama panggungnya Edi Yastaku nggih. Siki Temang sampun kepiarsang sarang-sarang nggih tresna tusing guyu nggih dumugi sida menghibur Kelantrai ring siang nih puniki. Muali rekelan rai ring gala on air nggih, buka titik yang muali ring lan telepon 0361223361 nggih sang gratit yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, selamat siang Batu Bulan.
1: Selamat siang Gangga Cynthia.
0: Aduh, Agung Krisna niki.
1: Kenapa itu?
0: Agung Krisna niki.
1: Iya,
0: Ratu.
1: Enak kok ingat aja Agung gak Krisna. Ya, Agung gak Sintia lah
0: kena. Agung gak Sintia anak bubuk nih. Kene sambat-sambat.
1: Kecil-kecil bisa kene nih. Nabi nyalis nak Agung.
0: Tuh. Nge.
1: Nabi aja tuh.
0: Alis, alis.
1: Alis nak Agung.
0: Aduh, perjani deng Sabtiange. Napi oke.
1: Kejut-kejut penyengak nego enggak Cynthia.
0: Nge.
1: Inge cuaca cetar tuh. Menawi ring ayam uruk taler nge. Lumayan niki.
0: Do menyala pokoknya niki menyala. Nge. Saya do dagang es telut-telut teke nge.
1: Es tungtung tuh.
0: Es tungtung. Nge.
1: Jadi antar burun tuh nas kentan-kentan tuh jakti nih.
0: Oh.
1: Tenggorok yang tidak menerima.
0: Iya, nak dagang sekali Bu Eka, gensing nak kali tiang masih.
1: Nih, nah semangat tuh.
0: Nih, tembak napi niki.
1: Semangat tanah tanah katos di Semawang, pok nih.
0: Tanah katos di Semawang, be.
1: Gue rekod sidan nih. Ini mau katros sekarang sami mantan tuh. Mana oke, iya oke, kau nih mana oke boleh.
0: Asalnya kuang kopi itu sih. Makannya mesti lilutan tuh.
1: Adik tidak mau pelilut kan ya. Mang Pandu mau pelilut nih ya mang. Bisanya sih man marang butmus jawon bayu gue enggak. Yang serit pun seriat gitu. Nge, rahajang, nge. Rajang, sene sampun mungah, rajang. Kira, nampun nanti mungah nge.
0: Sampun.
1: Kira, mungah.
0: Oh, wenten ini Santa.
1: Oh, cuman ini Santa lolos.
0: Oh, jangan tuh.
1: Orang dia anak radial langsung teleponin Ani, telepon rumah dia pasti man. So langsung mau orang nak Om Swasti, Om Santi Santi marah mencet nomor kan sepan kan tuh. Inge rajang tuh nge, rajang tuh nge Krisna, lu jebo sudah waspada orang margi, mana selamat orang jeruk nge. Sesama kalah katut yang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge matur sesama Bu Eka ring Batu Bulan nge sani sampun nyarengin. Sade tiasa duri sang wali ring lain telepon 0361223361 nge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Agung Krisna cantik.
0: Inge punapi gatre Bu Vera.
2: Segera tuh mirang Miki Agung Krisna lagi siaran.
0: Nge.
2: Niki kami ngejengit sementara di areng pasar Tabanan.
0: Aduh, sampun nang panas-panas sisisnya nang sampun nang ngejengit diolas.
2: Kalau mana mau ngejengit?
0: Hingi.
2: Dagang ya ngejengit. Tukang jahit main bak ngejengit. Ujuk gigi karena ketawa.
0: Oke, dan.
2: Karena senang. Senang mirang gung Krisna siaran.
0: Hingi.
2: Nggih, tapi on air niko megarang.
0: Nggih, pun apiang mendo. Teleponnya besik den.
2: Nggih, banyak dagingin malih. Sane wau nggih, penyanyi saking Tabanan nggih demogi generasi penerus menjadi penyanyi Bali. Ayo maju terus anak-anak nggih. Senang tiang mirang tuh. Makin tiang minta nunas lagu sing tadi sombong-sombong nggih.
0: Sing dadi sombong.
2: Coba. Kira kan nama gending nih ke Agung Krisna.
0: Coba titik anjing.
2: Sing dadi sombong sombong mare dadi anak sugih. cebang neseng tadi.
0: Oh, beli andi robokan.
2: Ah, niko tuh nggih.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Ngi sami ki semono tiang. Tuh di puperat, ini puperat dong nggih, mangkin. Ah, niki jero epang natahan nggih. Rajeng. Koling-koling niko. Nggih, pokoknya salam semangat Agung Krishna siaran. Selamat bertugas. Suksema. Om Santi Santi Santi Hom.
0: Nggih, matur suksema Bu Vera ring tabanan sampun nyarengin. Nggih, Bu Putu ring kebo iwa. Suksema niki sampun nyarengin Bu Putu. Enggo nggih tulungin kedeten Bu Putu pangidang on air. Aduh. Nggih malah jebos ah asane te presiden tiang muka gala on air niki malih niki nggih. Kang Yang nggih menjangan Bu Tu nggih, sabar. Ingin rakalan raya nggih sarebangin ngereng piasang sarang-sarang temang nemu sake watas durungnya ne utus saning lintang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Inge Ratu Ida dan Ira Kelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rauri Kidumun di tiang nyarengin Ida dan Ring acara ngelila ulangun game lagi bas ring jam kali siang perempat RRI dan Pasar pacang musikian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nana Sampura menaito yang tani watu di tiang rikalengin terang acara-acara ring perempat terakhir dari mangkin. Sada bagi di tiang Agung Krisna Ngelusur mau pamit puputang di tiang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

pengelolaan sampah di Jakarta dinilai masih menghadapi banyak persoalan mendasar, terutama rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Karena itu diperlukan gerakan masif dan berkelanjutan dari seluruh unsur pemerintah wilayah hingga tingkat RT RW untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di ibu kota. Anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth menegaskan bahwa penanganan sampah di ibu kota tidak hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup semata, tapi juga membutuhkan kolaborasi menyeluruh mulai dari tingkat wali kota, kecamatan, kelurahan, sudin lingkungan hidup, RT RW hingga masyarakat. Beralih ke informasi yang lain, destinasi wisata Wairebo di Manggarai, Nusa Tenggara Timur dibuka kembali untuk kunjungan wisatawan. Destinasi yang biasa dijuluki surga di atas awan ini sebelumnya ditutup sejak 13 Mei 2026 akibat hujan lebat dan longsor di jalur trekking. Pada hari ini 25 Mei, Ketua Lembaga Pelestari Budaya Wairebo, Mikael Tonso, mengatakan bahwa cuaca di sana sudah bagus, material longsor di jalur trekking juga sudah dibersihkan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang, abang-abang pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini barengan Aye Pomariana Suendi dari RRI Jakarta. Dan siang hari ini tentunya Aye kagak sendirian. Aye ditemenin nih abang-abang pendengar Perempat di seluruh Nusantara sama rekan Aye yang nantinya akan hadir dari RRI Perempat Palangkaraya, membahas mengenai tema yaitu seni tradisional versus modern, harus pilih atau bisa kolaborasi. Nah, itu ya yang bakal dibahas siang hari ini. Dan yang pasti untuk line interaktif Jakarta udah kita buka di 021-350-4510. Line telepon, untuk WhatsApp bisa chat di 0812-1124928. Jangan lupa Abang Pop, Anda juga bisa mendengarkan dan sekaligus menyaksikan siaran siang hari ini melalui radio visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Nah, langsung aja kita ke RRI Perempat Palangkaraya. Di sana sudah hadir ada kakak Anissa. Ah, coba kita kenalan dulu deh ya Abang Po ya. Di sana ada Anissa Umami ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sepertinya di sana masih mute deh audionya di Zoom-nya. Coba dicek kembali. Di sana Zoom-nya masih mute.
2: Nah. Halo Mpo, gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Di sana Zoom-nya masih mute.
2: Nah, halo Mpo, okay. Gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute. Tapi feedback nih jadinya
2: halo,
1: nih.
2: Halo okay. Gimana suaranya?
1: Sudah halo, sudah hai. Terdengar. Oke, okay. Feedback ya audionya ya. Teman-teman di Palangkaraya ya, bisa dicek kembali ya audionya. Feedback ya. Nah, coba dicek lagi deh ya. Nanti kalau sudah oke audionya kita sapa kembali ya di sana ya. Yang pasti untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin berbagi informasi juga bagaimana situasi di daerah atau kota Anda, silakan bisa bergabung atau mau ikut mengomentari kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Ini harus pilih atau bisa kolaborasi, karena setiap daerah kan pasti punya seni tradisional yang tentunya harus dilestarikan. Nah, di satu sisi juga mengikuti perkembangan zaman, seni modern juga turut hadir ya. Nah, gimana kalau komentar dari Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara nih Abang Po, kira-kira seni tradisional sama seni modern bisa gak sih dikolaborasiin atau kudu milih nih kita? Nah, gimana komentar Anda? Silakan boleh bisa bergabung ya. Untuk Jakarta di 0213504510, untuk line telepon, WhatsApp ke 0812-1124928. Sambil dicek audio di RRI Perempat Palangkaraya, di sana apakah masih feedback? Kalau di sini sih masih mute ya audionya ya. Coba kita sapa kembali. Halo kakak. Halo kak. Kita sapa kembali. Halo kakak.
3: Halo.
1: Halo kak. Kita sapa kembali. Iya. Masih feedback nih kakak audio di sana. Iya baik. Sambil dicek kita break lagu dulu ya. Sambil kita cek juga audio di sana seperti apa. Yang pasti Anda juga bisa bergabung nanti bersama RRI Perempat Palangkaraya di tema Suara Budaya Nusantara ini sekali ini membahas mengenai seni tradisional dan juga modern. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, sepertinya ada sedikit kendala audio ya di Palangkaraya. Tapi gak apa-apa, yang pasti obrolan siang hari ini tetap lanjut. Lain interaktif bisa langsung ke Palangkaraya bersama kakak Anissa Umami dan juga narasumber di sana yang siang hari ini akan membahas tema kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Kira-kira ini kita harus pilih atau bisa berkolaborasi. Dan juga narasumber di sana yaitu Dr. Joko Santoso SAGMM, beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja kakak Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa tidak terdengar suaranya di sini. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa tidak terdengar suaranya di sini. Iya, baik kalau gitu. Pendengar Pro4, yang pasti AI juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung. Ini di WhatsApp Pro4 Jakarta, silakan yang mau memberikan komentar. Silakan, ada Bang Ali di Pontianak. Selamat siang Bang Ali. Ya, untuk saat ini audionya masih terganggu nih Bang Ali. Mohon maaf ya Bang Ali ya. Masih dicek terus sama teman-teman di sana ya, di RRI Pro4 Palangkaraya. Dan coba kita ulang kembali menyapa kakak Anissa di sana. Silakan kak. Halo. Halo, Kak Anissa. Suaranya belum masuk ke Jakarta nih, Kak. Iya, baik kalau gitu. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya juga bisa langsung WhatsApp ke Jakarta ya, untuk sementara waktu ya, sebelum akhirnya nanti kita bergabung bersama RRI Pro4 Palangkaraya. Iya, di sini suaranya belum masuk kak, di Palangkaraya, di Jakarta suara dari Palangkaraya belum masuk nih. Baik kalau gitu ya, kita kasih lagu lagi deh ya, satu lagu lagi, setelah itu kita bergabung langsung bersama RRI Pro4 Palangkaraya ya. Iya, kita kan lagu dulu ya, Bang Empok ya, tetap di sini di Suara Budaya Nusantara.

0: Langsung bergabung bersama teman-teman di RRI Pro 4 Palangkaraya. Langsung saja ini dia, Anissa, halo.
1: Halo. Kehidupan sehari-hari juga sebagai bentuk seni untuk memaknai segala hal yang dilalui. Oke Pak, kalau di era sekarang ketika kita melihat seni ini terus berjalan mengikuti tahun dan juga perubahan, apakah memang banyak sekali tantangan yang dilalui dari seni tradisional di era digital seperti ini, bahkan di era budaya yang sekarang pun serba cepat?
2: Ya, memang gini, ketika kita melihat seni, seni itu sekarang memang ada dua. Satu seni tradisional dan seni modern. Di mana seni tradisional itu bersifat memiliki karakteristik itu dia lebih mengandung kepada nilai budaya dan kearifan lokal. Kemudian dia bersifat simbolik dan filosofis. Nah, kemudian juga dia memiliki satu pola, teknik dan aturan cenderung itu baku. Dia ini pakemnya kalau tradisional itu memang harus jelas. Tidak boleh digeser-geser kan begitu ya. Terus kemudian ini sifatnya turun-menurun kalau seni daerah. Nah, misalkan kalau kita melihat ada tarian Dayak, terus kemudian tarian kesenian suku yang lain, ada Jawa, ada apa namanya Batak dan lainnya, itu kalau tradisional memang masih terpaku pada tradisi-tradisi yang ada. Nah, kemudian kalau tetapi kita juga melihat nih kelebihannya. Kalau kesenian daerah itu atau kesenian lokal itu, kita melihat bahwa identitasnya itu terjaga dengan baik. Ya, identitas lokal itu terjaga dengan baik. Kemudian memiliki nilai histori yang lebih tinggi. Dulu ya Kak, ketika saya belum masuk Kalimantan Tengah, saya masuk Kalimantan Tengah ini kalau tidak salah 23 tahun yang lalu. Ketika saya mendengarkan alunan-alunan musik Dayak itu, oh rasanya berbeda. Aura mistiknya itu timbul, muncul gitu ya. Jadi badan kita menjadi rasanya itu kayak merinding semua gitu. Nah itu artinya apa? Dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi, yang kita tidak boleh abaikan. Dan kemudian dia juga memiliki syarat makna filosofi yang sangat baik. Jadi setiap gerakan tarian-tarian itu, tetapi kita melihat lagi bahwa ternyata ada tantangannya, Kak. Tantangannya ya, yang pertama adalah satu, sekarang ini kurang diminati. Karena anak-anak generasi muda ini lebih kepada sesuatu yang modern. Nah ini tantangannya. Tantangan yang kedua adalah ketika seni daerah, seni lokal itu memang terbatas dalam inovasi. Kalau kita melihat, karena pakemnya itu tidak boleh dirubah, misalkan begitu ya, baku. Gitu. Terus kemudian memang mulai tergerus globalisasi sekarang ini. Jadi seni-seni lokal, seni-seni tradisional ini mulai tergerus dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik seni modern nih, sekarang kita berbicara seni modern ya, dia lebih bebas, lebih bisa mengekspresikan apapun bentuknya, diperbolehkan dia. Jadi seseorang atau generasi kita itu lebih mampu mengekspresikan dirinya, gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi di dalam percampuran nuansa seninya yang dibangun itu. Baik itu musiknya sudah bisa, genre-nya sudah bisa dibuat. Kemudian dari sisi kostumnya, dari sisi ceritanya, siklusnya juga bisa dibuat sedemikian lupa bagaimana seseorang itu bisa tertarik di dalamnya. Nah, misalkan ini contoh kayak seni digital, terus kemudian ada film, animasi, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita melihat kelebihannya, Kak, ini seni modern, kita berbicara seni modern dulu ya. Ketika kita melihat kelebihannya, itu relevan dengan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini memang berbeda. Gayanya, caranya, pola berpikirnya memang berbeda dengan orang-orang dulu ya. Gitu. Terus kemudian, ini mudah dipasarkan. Seni yang modern ini mudah dipasarkan, mudah diingat, dan mudah untuk diikuti oleh generasi-generasi kita. Dan yang menjadi penting lagi adalah fleksibel. Namun tantangannya adalah seni modern ini dia risiko kehilangan identitas budayanya itu sangat tinggi. Ya, risiko kehilangan identitas budaya sangat tinggi dan cenderung mengikuti tren sesaat saja. Ya, saat ini misalkan lagi K-pop, ya, nanti akan berbeda lagi ketika sudah bergeser itu akan berbeda lagi. Nah, tantangan yang ketiga adalah kurangnya nilai filosofi yang mendalam. Nah, ini dua hal ini, Kak. Jadi antara seni tradisional dengan seni modern memang ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda saat ini harus melihat itu secara utuh, gitu.

0: Wow, ini juga kayaknya jadi alasan anak-anak muda sekarang. Kalau tadi Bapak sempat mention kenapa tren sekarang lebih banyak diikuti anak muda, karena di sini mereka tidak terlepas dari keterbatasan untuk mengekspresinya. Mm-hmm. Balik lagi, kalau seni tradisional memang selalu disertai dengan pakem atau bahkan aturan yang memang sudah diwariskan gitu ya, Pak.
1: Sudah baku.
0: Nah, itu mungkin ada banyak kesalahpahaman atau kesalah pandangan gitu ya, Pak. Dengan adanya aturan pakem ini tuh sebenarnya bukan sebuah larangan untuk berinovasi ke depannya, kan?
1: Betul.
0: Dan ini juga yang mungkin sedang digaungkan oleh teman-teman dari seni kebudayaan untuk tetap melibatkan anak muda terus di setiap keseniannya. Wow, luar biasa sekali ya, Pak. Kalau begitu juga nih, Pak, yang mungkin saat ini dekat dengan kita yang juga menjadi contoh dari tradisional dan juga modern ini, kira-kira salah satunya ada apa tuh, Pak?
1: Ya, kalau seni tradisional, misalkan nih, kalau kita mengambil dari beberapa ini ya, satu, kesenian tradisional itu adalah adanya kuda lumping, terus kemudian adanya tari-tari lokal daerah, terus kemudian adanya tradisi-tradisi yang terus dikembangkan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dikolaborasikan dengan seni modern. Nah, jadi seni-seni inilah yang menggambarkan bahwa seni tradisional itu tetap eksis dan tetap terjaga nilainya, bahkan sampai sekarang ini masih terus digaungkan oleh generasi-generasi muda, tetapi tidak semuanya berbeda dengan seni modern ya. Kalau seni modern ini memang sudah sangat berkembang sekali, apalagi bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, inilah yang menjadi poin-poin di sini gitu. Jadi kedua hal ini memang kita harus melihat secara bijak. Ya, jangan menjustifikasi bahwa seni tradisional itu tidak maju, tidak. Jangan menjustifikasi bahwa seni modern itu akan kehilangan jati diri, juga tidak. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita ambil secara utuh gitu, Kak. Gitu.
0: Karena ketika kita berbicara tentang seni tradisional dan juga modern ya, Pak ya, sebenarnya ini adalah dua hal yang memang harus berjalan beriring. Ada pemahaman yang sebenarnya harus dipahami secara utuh, tadi kata Bapak juga. Jadi tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi di setiap daerah, tapi tidak juga untuk kita acuh dengan perkembangan teknologi ya, Pak ya. Dan ada plus minusnya juga yang tadi Bapak bilang, kalau sebenarnya dari modern ini juga kita bisa mengikuti zaman, dan dari tradisional ini juga kita bisa mempertahankan apa yang sudah dulu. Wow. Kalau sebagai contoh nih, Pak, dari seni tradisional dan juga dari seni modern yang tadi kita sudah bilang bahwa dua hal itu sebenarnya harus berdampingan. Salah satu hal yang kayaknya memang harus berdampingan apa tuh, Pak?
1: Ya, jadi begini, dua hal yang dikatakan berbeda, tetapi ini harus berdampingan. Contoh, sebenarnya bisa kesenian lokal itu kita bisa kolaborasikan dengan kesenian modern yang tidak meninggalkan filosofi dan tradisi yang ada. Tetapi bagaimana kita mengkombin keduanya ini? Ketika kita mengkombin keduanya ini antara seni modern dengan seni tradisional, maka ini akan muncul bibit-bibit baru yang terus berkembang, dan ini akan menjadi salah satu daya tarik dan minat generasi muda kita. Contoh nih, contoh kecil saja. Ketika kita melihat seni kesenian wayang, kalau kesenian wayang itu zaman dulu adalah pakemnya begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dikombinasikan apa? Dengan alat-alat yang maju, bukan hanya alat yang tradisional. Ada keyboard, ada drum, ada bass, dan segala macamnya itu lengkap. Kemudian dikolaborasikan lagi dengan pementasan-pementasan yang lain. Jadi tidak monoton itu saja. Maka kesenian itu ketika mau dikolaborasikan, dia akan maju. Misalnya seni wayang tadi ya, sama halnya. Kemarin saya baru hadir dalam pementasan, saya lupa judulnya, itu kawan saya yang coba menggarap itu. Ternyata seni daerah Dayak itu ketika dikolaborasikan dengan berbagai kesenian modern itu akan menarik sekali. Kemarin saya sampai enggak berpikir, hebat sekali ini ya. Mengangkat satu budaya lokal, daerah Balto Timur itu diangkat dengan dikombinasikan dan dikombin dengan seni-seni modern. Ternyata bagus sekali. Dan ini memiliki satu nilai value yang sangat tinggi. Core value-nya jelas. Nilai-nilai dasarnya yang mau kita bangun dan mau kita sajikan itu jelas dan nampak sekali. Artinya, ini juga keduanya ini kita bisa satukan. kita jangan paksa untuk memilih ya. Karena memilih itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa kolaborasi keduanya, wah itu itulah tingkat cara berpikir manusia di dalam meningkatkan sebuah seni yang bisa dinikmati tetapi tidak meninggalkan esensi dari kesenian tradisional dan tidak mengutamakan kesenian modern saja, tetapi inilah keduanya ini harus kita kolaborasikan. Nah, inilah contoh-contoh kecil yang yang sebenarnya generasi muda kita juga bisa kembangkan lebih lebih luas lagi.
0: Setuju banget ya Pak, apalagi kemarin banyak banget kita baru idea Pak.

0: adat yang memang mengkombinasi antara seni ini juga dan juga modernisasinya juga. Tapi benar nih kata Bapak, ada satu tadi katanya kayaknya kalau memilih itu pilihan yang menyakitkan ya. Selalu ada yang dikorbankan soalnya ya Pak ya. Daripada yang dikorbanin, mending kita pilih dua-dua aja. Tapi Pak, bisa punya satu pertanyaan yang juga kayaknya mewakili teman-teman seniman atau bahkan teman-teman penggarap seni, karena ada beberapa sekarang anak muda yang sudah tertarik di dunia seni, mereka punya ketertarikan di dunia seni, di tradisional, bahkan khas dari kehidupan masyarakat-masyarakat lokal dari zaman dulu, tapi ketika mereka mau mengkombinasikannya bersama dengan modern, mereka selalu merasa takut untuk adanya keterbatasan pakem dan juga batasan antara oh sampai sini tradisional, oh sampai sini modern. Mereka takut untuk mengabdikan itu loh Pak, karena kembali lagi ada pakem beberapa itu. Mungkin kalau dari Bapak nih, menurut Bapak anak-anak muda sekarang gimana nih Pak?
1: Ya, kalau dalam persepsi saya dan pandangan saya, bahkan saya juga ikut mendorong di dalamnya, anak-anak muda sekarang ini jangan hanya melihat pada posisi pakemnya saja. Ingat ya, yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan pakem itu. Dengan cara melestarikan, kita juga menjaga pakemnya, ya, menjaga tradisinya, menjaga filosofinya. Kita tidak merusak di dalamnya. Itu artinya kita melestarikan. Nah, setelah melestarikan, kita juga harus mengembangkan. Nah, kita menjaga sudah dengan cara apa melestarikan? Harus mengembangkan dengan bagaimana? Coba dikolaborasi dengan gaya-gaya yang baru, ya. Gaya baru yang seperti apa? Dengan teknologi, dikombin dengan teknologi misalkan. Kemudian dikombin lagi dengan hal-hal yang berbaur modern yang saat ini. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan atau merubah dari esensi seni tradisionalnya. Karena kita sudah satu, melestarikan. Ya, melestarikan itu. Artinya melestarikan ini kita sembari kita menjaga dari mulai kulturnya, dari mulai pakemnya, dari mulai filosofinya, dari mulai makna dan segala macam kita melestarikan. Kita juga harus mulai mengembangkan. Supaya apa? Sekarang kita lihat, ketika kita datang ke satu tempat, yang kita lihat adalah bagaimana sih seninya di sana? Seninya seperti apa sih yang bisa menarik? Kan begitu ya. Dari tarian aja kita sudah tertarik kok. Dari seni kostumnya itu juga sudah menarik kok. Dulu ketika saya mengikuti upacara di Jakarta, ya, itu saya menggunakan baju adat Dayak dengan lengkap gitu. Orang itu tersanjung. Keren sekali nih. Gitu, artinya apa? Satu budaya lokal yang kita lestarikan dan kita komen dengan modern ini akan memberikan dampak yang positif dan menarik buat mereka. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan mereka akan searching. Ini di mana sih? Ada apa sih di sana gitu loh. Maka kemarin juga saya mengusulkan dengan pemerintah Kota Palangkaraya ya. Palangkaraya ini adalah salah satu pintu masuk. Pintu masuk dari berbagai tempat. Ya, baik itu wisatawan, baik itu pengusaha, baik itu penduduk-penduduk yang lain yang ingin bermigrasi ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan sebuah seni yang terbaik, maka mereka akan tertarik dan untuk datang kembali. Dan mereka juga mampu untuk melakukan komunikasi berantai, menyiarkan bahwa Kalimantan Tengah.
2: Ya, baik. Terputus ya, Abang Po, untuk line interaktif di RR Perempat Palangkaraya. Kita coba kembali untuk menghubungi di sana yang saat ini masih berlangsung ya, dialog membahas mengenai tema seni tradisional dan juga seni modern ya. Dan yang pasti aja juga mau menyapa nih siang hari ini ada Mas Orik di Jember. Selamat siang Mas Orik, tapi mohon maaf Mas Orik, ini karena ada kendala audio jadi interaktifnya gak maksimal nih siang hari ini Mas Orik. Mohon disimak aja ya Mas Orik ya, obrolan siang hari ini ya Mas Orik ya. Terima kasih Mas Orik sudah WhatsApp ke Perempat Jakarta. Dan yang pasti Aya masih menghubungi kembali di RRI Perempat Palangkaraya siang hari ini yang tentunya terputus nih ya. Untuk di obrolan siang hari ini. Ya, baik. Apa sudah tersambung belum ya? Ya, baik kalau gitu. Iya, baik kalau gitu. Ya kita ke lagu dulu ya. Setelah itu apakah sudah tergabung kembali? Line telepon studio di sana mohon diangkat teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya karena kita menghubungi kembali. Tadi sempat terputus. Ya, silakan kita sambungkan kembali.
1: Ini apa sih gitu loh? Ya. Jadi luar biasa itu dan juga ada rumah apa namanya itu rumah betan di sana ya, itu keren sekali memang.
0: Wow. Dan tentu saja kita masih akan penasaran juga ya Pak ya tentang seni tradisional ini juga. Tapi kita mulai angkat terlebih dahulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang, Suara Budaya Nusantara, bersama siapa? Halo. Halo. Oke, tapi kita bisa dihubungi lagi ya teman-teman. Dan juga untuk di Palangkaraya kamu bisa menghubungi.
2: Baik, terputus kembali ya line teleponnya. Ini di sana kita hubungi kembali untuk yang ingin bergabung bersama teman-teman dari Perempat Palangkaraya. Ya mohon diangkat ya karena audionya kita hanya bisa menggunakan line telepon biasa nih ya. Iya, kita sambungkan kembali. Oke. Iya, siang hari ini di Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern. Ya tentunya ini sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah seperti apa. Di sana juga masih hadir narasumber, ada Dr. Joko Santoso, SAGMM, selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya, baik, belum tersambung kembali ya audio dari RRI Perempat Palangkaraya. Baik, kalau gitu ayo mau kasih lagu dulu deh ya. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Suara Budaya Nusantara.

mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, mohon maaf atas kendala audio di siang hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tapi yang pasti sudah disimak beberapa obrolan bersama RRI Pro4 Palangkaraya dan juga narasumber di sana membahas mengenai seni tradisi dan seni modern ya. Dan yang pasti terima kasih untuk RRI Pro4 Palangkaraya. Epo Marina lanjut menemani siaran terestrial Pro4 Jakarta, tetap di Pro4 Jakarta yang tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun website www.rri.co.id.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Rakoden Rai, Perum Bulog memastikan stok beras di Bali dalam kondisi aman menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha dan Galungan. Direktur Keuangan Perum Bulog Hendra Susanto menyebut cadangan beras pemerintah di Bali mencapai 10.739 ton atau cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar 5 bulan ke depan. Selain memastikan kecukupan stok, Bulog juga memperketat pengawasan kualitas beras serta memperkuat distribusi pangan agar stabilitas harga tetap terjaga. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratamo MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dang-

Halo, halo, halo, Kadan Rai mengudara langsung nih dari Jalan Hayam Uruk nomor 70 Denpasar. Kadan Rai sekalian masih ditemani nih oleh 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Apa kabarnya rekan Rai? Semoga di sore hari ini tetap semangat ya, dan tentu saja tetap bisa ketawa-ketawa dan bahagia tentunya. Kembali lagi bersama saya Gede Duta di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, edisi Senin tanggal 25 Mei 2026. Seperti biasa, pada sore hari ini Deduta akan mengajak Akil dan Rai sekalian berdendang dan bergoyang bersama dengan deretan lagu dangdut pilihan yang siap, tentu saja siap membuat suasana ruang dengar Anda semakin asik dan juga penuh semangat. Untuk kalian Rai yang nanti ingin request lagu dangdut favoritnya, bisa langsung nanti hubungi line telepon di 0361223361. Bisa juga senggol Deduta, colek Deduta lewat WhatsApp Pro 4 ya di 087-898-822-420. Dan jangan lupa juga bisa nih ikutan nyolek lewat postingan dengan komen niki postingan teratas di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Nah, keren Rai, biar semakin semangat nih sore harinya, mari kita buka dulu acara Pro Dangdut ini dengan sebuah lagu pilihan dari Deduta nih.

0: Halo, halo, halo, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bersama saya Gede Duta, pastinya di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, tadi sudah Gede Duta putarkan sebuah lagu dangdut yang berjudul Lagi Cantik dari Siti Badriah. Nah, kedengarai lagu ini dirilis pada tahun 2018 dan sukses besar ya, dan sangat viral apalagi di TikTok pada zamannya. Nah, lagu ini sendiri mengisahkan tentang seorang perempuan yang berdandan cantik dan ingin dimanja serta dirayu oleh kekasihnya. Ya, itu tadi dia sebuah lagu dari Siti Badriah ya, Lagi Cantik. Kalau Akadon Rai, gimanakah ini? Apakah sudah cantik-cantik semuanya? Ya, yang penting enggak rake-rakenya aja yang cantik-cantik nih ya. Kalau rake-rake di Pro 4 ini, lanang-lanangnya tentu saja ganteng-ganteng. Oke, itu dia tadi sebuah lagu dari Deduta yang Deduta hadirkan nih. Semoga bisa membuat Raka dan Rai semakin semangat ya. Dan sekarang saatnya Deduta buka line telepon. Silakan Raka dan Rai yang ingin request lagu bisa langsung di 0361-223361. Nah, ini sudah ada penelpon. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, Dangdut ada lagi deh.
0: Asik. Niki dengan dari kapal kah ini?
1: Iya, kapal Deduta.
0: Ah, Pak Yan Ngarbe.
1: Iya.
0: Terpantau. Kemudian
1: kalem kapal nih.
0: Iya, pertama ini kalah ya. Kak Daniel. Pak Yan terpantau lagi di kantor ini ya.
1: Iya, di kantor dah nih.
0: Pantas ada ketok-ketok nih.
1: Ini suara gong ada deh, Duta.
0: Oh, ada suara gong lagi.
1: Iya, ada suara anu latihan SMP
0: nih. Oh, latihan nari nih, Pak Yan nih. Halo? Oke, Pak Yan Ngarbe terputus ternyata nih. Kingir kalian Rai. Deduta buka kembali nih line teleponnya, bisa langsung di 0361-223361 ya. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut, Dangdut. Aduh, kasihan Pak Yan Ngarbe menelepon sakit panjang nih.
0: Bu Pera ada yang ngedang ya, ditarik.
2: Undang ke lembu baru saya naik. Tapi dari tadi mencet.
0: Oke, lagi ya. Bu Pera.
2: Cepat-cepatnya dapat, tapi kasihan deh Pak Yan Ngarbe menelembu. Yang saya ada nulo dapat ya. Cuma menelembu kemarin yang nek.
0: Iya.
2: Siapa yang dokek-dokek di sana?
0: Iya.
2: Kalau Bu Vera di sini grejek-grejek.
0: Grejek-grejek ya, bunyi mesin ya.
2: Iya. Grejek-grejek. Kalau Pak Yana pun dokek-dokek. Sama sama dengan Pak Cut Pecek.
0: Pak Cut Mancung ya.
2: Pak Cut Mancung. Ketok-ketok juga.
0: Sama ketok-ketok juga, iya.
2: Kapan penggemar perempuan RI yang medek-medek pis?
0: Eka bunyi nak medek-medek pis nih ke Bu, gimana suaranya?
2: Nyelep, makanya medek pis, selepa lah ya.
0: Lawas sekali caranya Bu Pera itu uang itu.
2: Karena dulu tuh medek pis satu sali colek layan.
0: Colek layan ya, maka medek pis ya.
2: Nyolek layan medek pis. Aduh, nyolek pas. Aduh, masa lalu, ingatlah masa lalu.
0: Jangan kau.
2: Siapa nyanyi itu, Gus?
0: Inul Daratista.
2: Ah, itu ya?
0: Oke.
2: Masa lalu ya, karena kita ingat kalau pinjam uang di bank tuh dulu kan mesti berapa lah ya.
0: Kok pinjam uang jadinya Bu Vera?
2: Benar, Bu Vera dulu kan sering pinjam uang, sampai sekarang masih pinjam-pinjam uang ya. Tapi sekarang enggak, kita menyepak lah ya,
0: enggak. Ya, ya udah ada mesin itu uang otomatis ya, tet, gitu.
2: Aduh, kalau dulu medek bes-besek, Mm-hmm. Colek.
0: Untung nggak banyak banget uangnya itu. Kering ntar gininya lidahnya.
2: Kering tenggorokan.
0: Kering tenggorokannya.
2: Kena menitan ya. Aduh, manira, gedek mah. Mm-hmm. Kalian mah segar mah. Pang ada yang gedek nih, ya. Pupera aja dia duta gitu.
0: Ya biar ada yang nemen-nemenin dia duta siaran ini.
2: Iya. Mm-hmm. Dia duta bagus ganal genying deh, Bo.
0: Ah, Bu Pera jegeng lolet.
2: Nah, cocok. 100.000 untuk deduta. Ini guys, sebab perempuan RI ini semua senang, ibu-ibu, bapak-bapak. Benar, karena menyemangatkan gairah hidup.
0: Ya, bikin semangat bu ya.
2: Nyolek. Oh, maju nih Ita juga nyolek.
0: Ah, langsung dicolek.
2: Kalah nih Ita, malu aku. Panjang mai ya abang ngebahas Bu Vera guys. Ibu kene. Abang ayo Bu Ana, Bu Ana, Bu Ana. Bu Ana ngabang bas barak. Oh. Aman kanggo ada duta kakirim mana. Anda Bu Ana, Bu Ana nggih pokoknya. Pendengar perempat RI dimanapun berada, salam sehat, salam semangat. Dia duta lagi siaran. Semoga kita semua hidup berbahagia, merdeka.
0: Bahagia, merdeka Bu Vera. Iya, itu tadi dia sesi yoga ketawa dengan Dia Duta dan Bu Vera. Semoga Raka dan Rai bisa ikutan ketawa ya. Emang keren Rai ini Bu Vera ini sangat-sangat semangat dan juga rame dan lucu juga ya. Ya itu tadi Bu Vera, setelah Pak Yanarbe ada Bu Vera. Kemudian ini Dia Duta buka lagi satu deh nih penelponnya. Silakan kalian Rai bisa langsung di 0312233361 ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Iya kabar ya
0: Dek Duta. Sehat-sehat.
1: Iya, semoga sehat lalu ya.
0: Iya, ini Pak Yan ngarbal lagi nih.
1: Nggak tahu udah siapa ini.
0: Aduh. Kok bisa jatuh Pak Yan?
1: Waktu ngacilin volume radio hilang langsung lihatin. Ya minta tenang satu sudah.
0: Nah, lagu apa ini, Pak Yan?
1: Ya lagunya Madiun Ngawi ya.
0: Terminal Madiun Ngawi. Oh,
1: iya itulah.
0: Si, okay.
1: Ya, ini salam-salam dikit kapal cerah sekarang ya.
0: Sama dengan Hayam Uruk ini.
1: Iya, salam-salam dikit sudah.
0: Silakan Pak Yan.
1: Dari Bu Vera si jegek nyelolet pur ya.
0: Iya, benar.
1: Sama silahat Bu Vera, sama gejek-gejek ya. Saya sini tak totok.
0: Tak totok dan gejek-gejek.
1: Iya. Ini ada Bu Mar, Pak Mar, Nyida, ada Kak Ciatopnya, Pak Pedas, ada Gurun Pendi, Bung Haji Tata, ada juga Jero Manggur Sudani, Dini Ita, Bu Eka Angka, ada Bu Adi Sudimare, Kak Dau, Mbak Hegi, Gombiang Seri, Kak Kede-Kede, Kak Setiasi, ini Ayuna, Mbah Tuindi, Bu Vera, Bu siapa? Mbah Indira, ada juga ini Dong Sinta, Bu Jero Gres Londeng, Bu Nina.

0: apa keadaannya sama ada Bu Nonik juga BK sampai di Bum yang AI siapa ini Bapak yang S atau Wiskin Tugas Bawa ya ada Kak Tiara, Kak Brong, Kak Brekele, Kak Angga juga Pak Dekarjo, siapa ini lagi ya ya semuanya lah.
1: Oke, dibungkus ya Pak Yana.
0: Deduta selamat bertugas ya.
1: Oke, Pak Yan.
0: Dadah, bye-bye
1: Pak Yan. Selamat kembali bekerja. Ya, semoga nanti dengan diputarnya lagu requestan Pak Yan ini, Pak Yan tambah semangat ya kerjanya ya. Nah, itu dia tadi Pak Yan Ngarbe dan juga Bu Pera. Ya, sekarang Deduta bacakan dulu ya beberapa nih yang udah nyolek lewat WhatsApp dan juga Facebook. Nih ada Pak Tut Sumarje, Banjar Bengkel dan Pasar, dan juga Agung Ayu Chandra yang ikutan bergoyang. Yeay, sukses semua. Kemudian ada Pak Wayan Sena dari Banjarmas Bedulu yang ikutan bergoyang. Serta ada Pak Oko Mulyarte dari Padang Sambian dan Pasar yang ikutan bergoyang juga. Oke, itu dia tadi yang nyolek-nyolek Deduta lewat Facebook dan juga WhatsApp. Sekarang saat Deduta putarkan dulu nih lagu requestan dari Bu Pera, Masa Lalu dari Inul Daratista.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Kakak dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga wibu. Alah legan awak, ini sengada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngelih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi raga, nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalau bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tentunya bersama dengan Gede Duta di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya kan Rai, tadi sudah Duta putarkan ya lagu Masa Lalu dan juga Madiun Ngawi, requestan dari Pak Yan Ngarbe dan juga Bu Pera. Ya, kembali Duta buka line teleponnya ini ya kalian Rai, silahkan yang ingin request lagu bisa langsung di 0361223361 ya. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Asik.
0: Riki dari daerah Gianyar.
1: Kerobokan deh.
0: Kerobokan.
1: Kerobokan Banjar Kesambi.
0: Kesambi.
1: Apa kabar sore ini deh?
0: Tiang sehat. Riki gong biang ya.
1: Niang keseri
0: itu. Oh niang. Iya niang.
1: Kok ini dagingnya kuning-kuning?
0: Kedekatan. Ah, niang. Ya. Ah, sampun niang.
1: Apa namanya? Request lagu deh.
0: Oke, niang. Lagu apa nih, niang?
1: Lagunya Suara Hati ada deh.
0: Suara Hati. Coba kita cari dulu Suara Hati. Ada ini dari Ida Laila.
1: Iya.
0: Oke.
1: Senggol-senggol dulu ya.
0: Silakan yang.
1: Ini baru ada Bu Pera cantik. Ini ceria sekali dia kali naik ya. Sama Pak Yan Ngarbe sudah dapat lagunya udah dinikmati. Terus ada Mas Junindi, Nini Ica, Bu Eka Bebe, siapa lagi ya? Bu Eka Sempidi. Terus ada Harto, enggak ada. Ini temanin Dedi Duta biar rame dia di udara.
0: Iya, biar ada yang temenin ini.
1: Terus siapa lagi ya? Ya semua semuanya aja deh ya.
0: Oke, dibungkus ya.
1: Ya, dibungkus jadi kan satu. Pak kalau udah naik nih lali cari
0: nanti. Iya, niang ini dicolek nih sama Bu Lu Sekar Payangan.
1: Oh, Bu Lu Sekar. Iya. Nah, minta dari kelas-kelas lagu Bu Lu. Sekarang ini Dek kita selamat bertugas dulu ya.
0: Begini ya.
1: Nanti kalau sudah selesai siaran, pulangnya hati-hati di dalam.
0: Siapnya.
1: Terus siapa lagi ada yang nyanyi lagi?
0: Udah.
1: Ya, ya. Itu udah dulu ya. Dadah bye bye
0: nih yang. Terima kasih sudah menemani Dek Duta ya. Itu dia tadi lagu Suara Hati yang sudah Duta siapkan ya. Oke, Duta buka lagi dah ini line teleponnya. Siapakah yang beruntung nih dapat request lagu dan juga salam-salam. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Semangat.
0: Ini dari Tanah Lot ya?
2: Betul.
0: Wah, ini
2: di bunga di atas meja. Duta, kok tumben bisa masuk ya?
0: Loh, emang biasanya nggak bisa masuk kan masuk?
2: Nggak. Kalau Duta tuh siaran nggak pernah bisa masuk.
0: Mungkin kurang beruntung.
2: Mungkin kurang tepat ya.
0: Kurang tepat pas mencetnya.
2: Ya, mungkin juga kurang jodoh.
0: Oh iya, tapi kan ya. Sekarang sudah jodoh.
2: Iya, sekarang udah jodoh.
0: Nggih, Bu tuh.
2: Ini ada yang Kak Mangku Sedani yang ikutan ya.
0: Nggih, Kak Mangku.
2: Terus minta lagunya ya.
0: Lagu apa nih, Bu?
2: Gede Duta bagus, ganteng, genjing.
0: Tinggi. Lagu apa ini?
2: Lagunya apa ya? Cinta Seumur Jagung.
0: Cinta
2: dari
0: jagung.
2: Dari Sony Jos.
0: Oke, Duta cari ada ya. Coba kita cari dulu ya. Mbah Cindy mau salam-salam dulu.
2: Salam-salam dulu ya. Jadi ini yang seri ya dari apa ke keran tuh ada duta?
0: Oh bukan, dari Kerobokan nih ke.
2: Oh dari Kerobokan. Yang Sri Rahayu Rajeng. Mas Andakan Dumun, istirahat dulu ya. Sebentar denger lagu-lagunya. Terus ada ini dari apa? Dari barat udah ya. Ibu-ibu ini dulu ya. Siapa? Yang di Taban Bu Pera.
0: Bu Pera, yeah.
2: Ya, Bu Pera. Selamat sore. Pak Yanarbo tadi ya. Terus Nini Ita. Naik-naik nih. Siapa lagi nih yang Nini Ayuna juga. Selamat sore Kak Ciatop juga. Naik-naik Kak. Terus Pandepi juga. Terus Pak Tut Mancung, Kak Pedas. Selamat sore. Terus siapa lagi? Ibu Eka Sempidi, Ibu Anik Kapal, selamat sore. Ibu Eka Batu Bulan juga, Pak Depolos Jayo juga, Nini Dania sareng kakek, selamat sore. Terus Niang Kirana, Niang Kisawa, selamat sore. Terus Nini Tuaden, Nini Tuagus, Nini ini Nini Itanya ikutan tuh.
0: Naik naik Nini.
2: Terus Nini Santa juga ada di Sanur. Terus Ibu Putu Kedoiwo juga. Terus Jero Susi, selamat sore. Pak Man Pandu juga, selamat sore Pak Man. Terus siapa lagi? Bu Yan Suartini. Terus Nini Mika juga, selamat sore. Mbak Hegi. Ada juga nih yang Sri yang ada di Kekeran juga, selamat sore. Siapa lupa nih tuh? Ya, Dede Duta. Siapa lagi ya? Oke, Narok juga, Pak Wo, selamat sore. Ya pokoknya itu aja dulu ya, Deduta. Semoga sehat selalu ya untuk semuanya. Untuk Gede Duta, salam untuk keluarga. Nanti pulangnya hati-hati ya. Ini soalnya rem-rem guminya ya.
0: Di tanah lot rem-rem niki.
2: Ya, rem-rem deh.
0: Oke.
2: Ya. Kadang-kadang rem-rem tapi panas.
0: Panas,
2: gitu.
0: Oke.
2: Ya, kemungkinan soalnya ini ya di pinggir pantai soalnya ya.
0: Iya, semoga tidak hujan ya.
2: Iya. Iya, kalau hujan apa-apa.
0: Oh, apa. Sejuk, ya. Oke, benar juga ya.
2: Benar, sejuk dia. Siapa lagi ini? Ya itu aja dulu ya, Deduta. Deduta supaya sehat selalu ya.
0: Bu Tu juga ya.
2: Iya. Terima kasih. Oke, dadah, bye bye.
0: Dadah, bye bye. Bu Tu Nini dari Tanah Lot. Ya, keren Rai. Sebelum Deduta putarkan nih lagunya, Deduta baca dulu dah dikit nih yang di WhatsApp yang udah gabung. Ada Ari Dinamika nih dari Tohpati Klungkung. Ada juga Buluh Sekar Payangan yang ikutan goyang. Dan yang terakhir nih, yang nyolek nih dari Sanur, ada Nini Dania. Ya, kembali Deduta putarkan dulu ya lagu Suara Hatinya. Untuk requestan Bu Tu Nindi nanti Deduta putarkan di sesi kedua nggih, karena waktunya niki sudah mepet.

Akhirnya, pemerintah Provinsi Bali masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait kebijakan penghentian tenaga non-ASN mengajar di sekolah negeri mulai 2027. Kepala BKPSDM Provinsi Bali Iwayan Budiase meminta guru honorer tetap menjalankan tugas seperti biasa sambil menunggu kejelasan aturan resmi. Menurut Budiase, sekolah negeri di Bali saat ini masih sangat bergantung pada guru honorer karena kekurangan tenaga pendidik masih terjadi di sejumlah SMA, SMK, dan SLB negeri. Pemprov Bali juga akan berkoordinasi dengan Disdikpora Bali untuk mencari solusi terbaik agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Ya Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali, Tuhan.
1: Cuk, cuk, cuk, nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
4: Banten Tipas Sari. Banten Tipas Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu 2 hari setelah Rahina Sang Hyang Aji Saraswati atau 1 hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti banten-banten tipat lainnya, fungsi Banten Tipas Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau Ide Sang Hyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancoran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipas Sari terdiri dari tipas sari, aledan segi empat berukuran kecil dengan 4 buah selemi. Di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampe. Cara membuatnya, celemek bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemeknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipas sari, sedangkan kocong di depannya diisi

Iya, kembali lagi masih di acara Perang Dut dan Dut adalah kita. Ya, tadi sudah kita putarkan ya lagu Cinta Seumur Jagung dari Sonny Jaws. Lagu ini bermakna nggih mengusung tema kesedihan akibat hubungan percintaan yang kandas dalam waktu yang sangat singkat. Bisa dibilang kisah cintanya Nike seumur jagung.

0: Yeah, tadi sudah satu lagu. Sekarang saatnya ada Duta kembali nih buka line telepon. Mempersilahkan Akan Rai untuk request lagu dan juga salam-salam. Ya, silahkan Akan Rai di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Dari manakah ini?
0: Dari daerah mana ini?
1: Ini di Imam Bonjol Gunung Karang, Tegal
0: Ganteng. Gung Biang Yoga.
1: Iya, tadi ngintip-ngintip di setro pencet-pencet ada pelayu sekar semeton tapi bisa masuk.
0: Ganteng. Gung Biang Yoga lagi di mana ini?
1: Sekarang di rumah barusan datang.
0: Saya kira lagi di setro.
1: Iya, ada ke Amor ngecincil saudara tuh udah plebon tadi.
0: Ganteng.
1: Terus pulang plebon, cuci-cuci udah selesai. Terus buang sampah sudah. Sekarang duduk santai mau nemenin request lagu dulu.
0: Yeah, mau lagu apa nih?
1: Lagunya Ratapan Anak Tiri ya.
0: Wih, Ratapan Anak Tiri.
1: Ada nggak?
0: Coba kita cari dulu ya.
1: Iya.
0: Mau salam-salam dulu?
1: Salam ya Deduta nanti pulang hati-hati di jalan ya. Salam semua keluarga di rumah. Salam Bu Putu Kebuiwo. Sudah naik belum?
0: Belum bisa naik Bu Putunya.
1: Tadi yang didengar itu aja yang Nindi sama siapa itu. Yang lain belum, baru sampai di rumah. Terus gitu, ini sama Pak Yanarbo udah naik ya?
0: Sampun, Pak Yan.
1: Udah naik, Pak Yanarbo. Ini semua pesantiannya naik ke request lagu dangdut. Sekarang Dek Duta.
0: Oke, enten. Jadi penggemar dangdut.
1: Semua senang sekarang ya. Ini ada juga temannya Niang di di kapal. Lupa namanya, Bu. Udah di calling, naik nanti.
0: Bu Eka? Atau siapa
1: kan mereka sempidi tuh di kapal ada yang nelpon ibu.
0: Oh, ganteng.
1: Disuruh ngoling-ngoling tapi lupa namanya.
0: Bu Ani ya, gak sih? Bu Ani kapal.
1: Oh iya. Iya dari
0: kapal.
1: Semoga sehat semua ya. Terus ini kita naik nih. Mbak Adira udah sembuh belum tuh?
0: Belum sih kayaknya nih ke
1: Pak Devi naik, Mbak Tunindi sudah, itu yang di siapa namanya? Tabanan Kediri itu siapa?
0: Bu Pera.
1: Iya naik. Lagi itu di Sandur, ini Dania Saram Peka, nanti di Coret Gung Biang Yoganya nanti. Pak Yang Narbo sudah dilupakan, awas nanti ketemu di tetangga ya. Tak pukul perutnya yang gendut gitu.
0: Langsung mengancam.
1: Padahal setiap bulan ketemu tuh, Deduta.
0: Oh, di arisan ya.
1: Nanti tak gebukin perutnya. Kalau istrinya baru senang ngobrol sama dia. Istrinya ramah kok.
0: Tugeknya.
1: Nanti marah dia. Patut mancung kenapa? Ini lama anak naik patut.
0: Naik patut.
1: Juga ini Santa. Ada Warta, gimana kabarnya? Udah dari 2 hari nak ke calling-callingan ini. Ya juga itu Bu Vera sih memang si kocak, ratu kocaknya
0: ratu
1: itu ya.
0: Ratu kocak ya benar.
1: Ya semoga laris manis jualan. Besok mau ke sana nyari kebaya ya.
0: Iya.
1: Iya. Yang... Jualan apa di Denpasar? Bu Vera.
0: Jo ya. Ngajak ke Gando.
1: Soalnya sibuk sekali, belum kerja, belum gini, nanti nyemput cucu dulu.
0: Ngingge.
1: Iya. Terus itu siapa lagi? Bu Ayan Suartini kemana ya menghilang tuh ya?
0: Bu Suartini menghilang
1: sekarang ya. Di Bangli, Jero Ratno, Jelgadung, Bu Eka Bebek ya kalau naik Bu. Juga Bu Jero Sinar Suci semoga kerjanya lancar. Ya Deduta. Ikat jadi satu, dibungkus pakai daun pisang.
0: Dibungkus daun pisang.
1: Dikepret.
0: Jepretnya banyak ya.
1: Ikatnya ya jadi satu. Yeah. Semua yang belum di calling, maafin saya sering lupa. Walaupun sering naik, udah di udara lupa.
0: Lupa gitu, napi.
1: Terima kasih banyak. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Gung Biang Yoga dari Imam Bonjol. Ya, itu dia tadi Gung Biang Yoga ya. Kembali Duta buka nih line teleponnya. Siapakah nih yang beruntung ada di belakangnya Gung Biang Yoga? Nah, ini sudah ada penelpon kan, Rey? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita gede duta.
0: Asik. Ini dari daerah mana dulu nih?
2: Sanur,
0: Nini Dani ya.
2: Dari tadi pencet HP baru bisa masuk.
0: Ige, maafkan. Ige, iki sama kakek nih ke?
2: Iya, sama kakek biasa tuh di warung.
0: Udah habis kah tehnya ini?
2: Sudah. Ya, Duta gimana kabarnya nih?
0: Sehat dong, Nini.
2: Ya, sama di sini juga sehat-sehat,
0: berdua. Ya, sehat-sehat selalu nih, Nini, sang kakek.
2: Tapi cuacanya agak gini nih. Apa ini, suram ini?
0: Iya, ini Duta juga lihat ini. Udah
2: yang
0: mendung.
2: Yang penting penyiarannya enggak suram ya.
0: Iya, yang penting kita semua ceria gitu ya, Nini dan Nia ya.
2: Iya. Lagu dulu nah biar tambah ceria.
0: Oke, lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya? Untuk siapa dari Mirnawati ada ya?
0: Untuk siapa dari Mirnawati ada?
2: Iya. Itu aja. Salam dulu yang tadi Gunung Yoga ya. Selamat sore ada Pak Yanarbe, Ma Indira, Mo Anek Kapal, Pandepi. Budak kemang mete ada gek mas payangan, bu putu ke boywo ada nini mika, ada Bliken Aro, bu Eka BB, bu Kasempidi, bu Ana, ada siapa lagi ya, ada Jermangku Sudani ya, ada Pak Depolos Jaya, ada juga Pak Termancung, ada Mok Lu Sekar, Mok Lu Suwatini ya, Nini Ita ada Jere Cinaga juga, Yoga Saputra, ada Nini Tuwade, Mas Tunini udah naik tadi ya, ada Bu Lodro juga, ada Lode Kadiasi, ada Melin, ada siapa lagi Gung Biang Sri ya, ada Lode Kadiasi, sudah siapa lagi ya, siapa lagi Mas Nini Duda, Bu Ayu Tuban ya, Bu Tuku Boywo sudah, Patut Mancung sudah, ya pokoknya bungkusnya dulu jadi satu ya, pakai daun pisang, empat ya Gede Duta ya,
0: empat siap, ya,
2: buat Gede Duta, selamat tugas, makasih, dadah bye,
0: Nini Dania dan juga Pekak Dania. Ya itu dia tadi Nini Dania dan Pekak Dania dari Sanur yang sudah request lagu dan menemani Deduta ya di sore hari ini. Nah Deduta balik lagi nih ke WhatsApp, ternyata sudah ada nih yang nyenggol-nyenggol. Ini ada Ibu Agung Guang dari Sukawati yang hadir. Katanya salam kompak selalu untuk para penggemar Berdangdut. Kemudian Niki Wenten, Gung Biang Sri dari Kekeran yang ikutan goyang. Sukses semua Gung Biang Sri. Kemudian Niki Wenten, Bu Wayan Suartini sedang ya ikutan goyang di acara dangdut. Niki katanya Bu Wayan Suartini belum bisa naik nih karena sinyalnya di sedang masih jelek kenten nggih. Tenapi Bu Wayan Suartini bisa dicolek-colek dulu Kang Gang nggih. Nanti kalau masih jelek, mari kita bangun tower di sana ya, Bu Wayan ya. Atau enggak towernya RRI kita pindahin ke Sedang. Biar deket di duta kerjanya. Oke, kemudian saatnya kita beralih nih ke Facebook. Siapakah yang nyenggol-nyenggol nih? Wah, ada Abah Waisel Samplangan dari Gianyar yang ikutan goyang nih. Guys, semua. Kemudian ada Dek Apong dari Tegak Klungkung yang hadir dan ikutan bergoyang juga. Nggih, sukses semua Pak Dek Apong. Oke, itu dia tadi yang nyolek-nyolek di WhatsApp maupun di Facebook. Nggih. Sekarang saatnya Deduta putar kening lagu requestan dari Raka dan Rai.

apa lagi yang aku harus mengadu?

0: Permisi, paket.
1: Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jik tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dogang gantal weh mai
0: iya sajo salam menyamodogen jik tiba belinyoman yuk kangkung.

0: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawita, dan Purincining Ebatan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama dengan Gede Duta, tentunya di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Oke, keren Rai, Gede Duta buka lagi nih line teleponnya. Siapakah nih yang beruntung nih bisa request lagu dan juga salam-salam. Nah, ini sudah ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Siastu Gede Duta, ganteng.
0: Yeay, Om Swastiastu.
1: Yang mamangku.
0: Mamangku Prajapati iki nggih.
1: Lek semengang masih ndang-ndang masuk deh.
0: Ye, kok begitu? Apakah sinyalnya jelek?
1: Ndang-ndang masuk, sinyal mencet.
0: Nggih belum berjodoh nih ke mamangku.
1: Ih, serang gede nggih.
0: Ye, serang gede duta niki.
1: Serang gede jodoh mah.
0: Nggih.
1: Duta ganteng.
0: Nggih, mamangku cantik, mau lagu apa niki?
1: Lagu Sepiring Berdua nggih.
0: Sepiring Berdua dari Idelain Langi.
1: Nggih. Katro gede sehat gede.
0: Tiang sehat niki mamangku. Mamangku pun api niki.
1: Sehat Mas Tungkaro nih.
0: Iya, yes, Tungkaro Mas nggih. Nih. Mbah mau salam-salam enggak nih?
1: Nggih, ada salam-salam.
0: Iya, dados.
1: Ampun santireng Kang Mas Tunimi. Enggak. Ni Ida, Mutera, Ustiastu, semoga laris nih.
0: Iya, Sungkara.
1: Yang sukses semua atas perbaikan Mutera, Mahayuna, di rumah Kusdani, Rex Lemadeg, Aji Tata, Mitegalinga, Mahandira, supaya sehat. Kasih
0: mohon ye. Iya, Sungkara cepat sehat Mahindiranya.
1: Sehat. Kamu itu sekarang ring RRI.
0: Iya, biar rame ya, mamangku ya.
1: Ini kini umuran. Sungkara semoga sehat sering sami. Tambor iki perempat Nggih. Nggih, menika kan umur gede.
0: Oke, yang lainnya dibungkus nggih.
1: Iya, salam Bang nggih. Santi, santi.
0: Nggih, sukses semua Mah Mangku Prajapati dan Dada Babai. Ya, lagunya Mah Mangku ini udah siap nggih. Oke, Dede Duta, buka kembali nih line teleponnya. Siapakah ada belakangnya Mbah Mangku Prajapati? Nah, ini sudah ada penelpon nih. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ye, Pak Komang Pandu nih, Ki.
2: Ya, kota balik. Kota Balikpapan, kota di atas awan.
0: Cakep.
2: Ya. Lipat kertas jadi bola bawa ke Pupuat.
0: Cakep.
2: Deduta paling tampan lagi menawang.
0: Asik.
2: Pantas jadi idola para perempuan.
0: Asik. Mantap sekali pantunnya nih. Dibuka dengan pandun nih Pak Omang Pandu.
2: Dari tadi tidak bisa-bisa masuk. Susah Deduta.
0: Sekarang kan sudah.
2: Pandu
0: gitu. Sekarang jadi sesi
2: ya,
0: penutup Pak Omang.
2: Tadi Mbah Raja Pati ya. Ya Rahajang Mbah Mangku Raja Pati.
0: Yaduh, Pak Komang Pandu terjatuh ke dan rai. Padahal deket ini loh sebelahan, tapi sepertinya sinyalnya jelek nih Ki, karena cuaca sudah mulai rem-rem nih di Ayamuro. Ya nanti coba lagi ya Pak Komang Pandu ya. Oke, Kang Rai, Deduta buka lagi deh nih line teleponnya. Siapakah yang beruntung nih? Nah, sudah ada penelpon. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut dari kita.
0: Asik, asik, asik.
1: Hey.
0: Niki dari Mengwi?
1: Nggak.
0: Aduh.
1: Dari... Dekat ini, dekat Selat Tembok.
0: Oh, Selat Tembok.
1: Ya.
0: Dengan...
1: Indonesia.
0: Oh, Indonesia.
1: Iya, lama-lama nggak bisa naik ya.
0: Ampura,
1: ini untung dapat... ulung-ulung durian.
0: Iya.
1: Tadi mencet dah bisa masuk.
0: Ye, kagak ini dah yang narik Pak Pak Komang Pandu nih udah Desya.
1: Iya.
0: Oke, udah. Gimana ya kabarnya nih?
1: Baik-baik aja.
0: Ini
1: Duta bagaimana?
0: Duta sehat-sehat.
1: Iya, sehat selalu ya.
0: Udah.
1: Minta lagu satu.
0: Mau lagu apa nih, Oda?
1: Lagunya Dewi Persik.
0: Dewi Persik yang judulnya
1: apa aja apa mau?
0: Apa aja mau ya? Yang penting Dewi Persik ya.
1: Ya.
0: Oke, kita pilihin ya nanti ya. Mau salam-salam nggak? Ya. Yes, silakan.
1: Ini nih Dania di Sanu Serang Peka. Mm-hmm. Pak Man Pandu Meglebuk.
0: Yeah.
1: Naik lagi Pak Man.
0: Nah, dicoba lagi.
1: Ini Pak De Gunawan. Mm-hmm. Ibu udah jana ini dak tencap. Bu Yunita ini di Katri yang buruk.
0: Yeah.
1: Pak Sumarjo di Bengkel.
0: Mm-hmm.
1: Dadong Sauri di Sainah.
0: Mm-hmm.
1: Ini Agus. Ini tu ini, kat top tiga di Tanah Lot. Iya, ya semua aja, di Duta.
0: Iya, udah dibungkus ya salamnya.
1: Iya, dibungkus semua aja. Siapa yang senang sama lagu dangdut naik aja, ikut aja. Selamat bertugas, Duta.
0: Ya, dadah,
1: bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, udah. Ya, kan, Rai, itu dia Oda Desya dari Denpasar. Ternyata yang naik dua tadi tetanggaan. Sama-sama deket ya, Denpasar. Nah, ini ada yang nyolek nih. Ada Dewan Yang Kirana yang katanya tidak bisa naik. Nggih, Kang Yang, Dewan Yang. Salam katanya untuk semua penggemar dangdut. Nggih, susumo Dewan Yang. Nah, kemudian ada Bu Wayan Darni atau Nini Tuade yang ikutan goyang dan salam sehat katanya untuk semua pendengar dangdut, penggemar dangdut. Oke, coba kita cek dulu nih yang di Facebook apakah sudah ada yang nyolek lagi. Oh, ternyata sudah kita bacakan semua ya. Oke, Kang Rai, itu dia tadi dua penelpon kita. Oh, tiga jadinya. Ada Pak Komang Pandu, Odah Desya, dan Mbah Mangku Prajapati. Nah, tadi Odah Desya sekaligus nih, Kang Rai sebagai penelpon terakhir nih di acara Prodangdut sesi kali ini. Nah, Deduta ucapkan terima kasih nih untuk kalian Rai yang sudah mau bergabung, request lagu, colak-colek selama Deduta bertugas. Nggih, terima kasih semuanya. Deduta mohon maaf juga nih karena selama bertugas Deduta banyak kekurangan yang dan salah-salah nih yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Nggih. Duta mohon maaf juga karena enggak semuanya nih dapat Duta bacakan yang nyolek-nyolek. Ya, untuk itu Duta pamit undur diri, tapi nanti Duta tetap akan menemani Kaden Rai ring acara Lingsir Sanjang. Yeh, untuk sekarang Duta akhir nih acara Prodangdutnya. Terima kasih semuanya, Kaden Rai. Dadah, bye-bye semuanya.

Akan Rai, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali meminta peternak memperketat penerapan biosecurity untuk mencegah penyebaran African Swine Fever menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Kepala Distan Pangan Bali, Wayan Sunada, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik karena ASF tidak menular kepada manusia dan daging babi tetap aman dikonsumsi jika berasal dari ternak yang sehat. Peternak dihimbau rutin menjaga sanitasi kandang, melakukan penyemprotan disinfektan, serta membatasi lalu lintas orang dan barang ke area peternakan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual niatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

0: ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusayatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele. Biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, rekan rai pamiyah sesang sami sane kantun bergabung ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Demogi sarang sami ngepanggih kerahiwan lang kerahajengan ge macunduk kecunduk muali niki sarang gede duta ring acara lingsir sanjo sane pacang menyajikan informasi terkait dengan budaya adat istiadat tradisi sejarah ge sane kaslingin untuk tembang-tembang pop Bali. Nah, ring-ringnya makin rahina somo tanggal telai Mei warsa 2016 likur dari duta pacang nyaringin ki ngawet jam 5 kantos jam 7 sanja waktu Indonesia Tengah. Inggih rekan rai pindah ke pengawet deduta niki asiki tembang kader deduta sana menjudul Bulan Bintang oleh Pat WD.

106,4 MHz sekalian lagi Kantun Sarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, kalian lagi muali Sarangin Dedutan iki ring acara Lingsir Sanja Sanen Pacang menyajikan informasi terkait dengan budaya, adat istiadat, sarang tradisi. Ya, kalian lagi pasti semuanya sudah tahu nggih tentang subak, sistem subak yaitu sistem tradisional, sistem persawahan, pengairan persawahan tradisional yang ada di Bali. Nah, niki Deduta kutip informasinya dari rri.co.id/denpasar. Nah, menurut anggota Komite 3 DPD RI Dr. Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra SE menegaskan bahwa filosofi Trihitakarna nggih dalam sistem subak bukan sekedar doktrin spiritual kuno melainkan sebuah metode sains universal untuk memitigasi bencana ekologis akibat keserakahan pembangunan modern. Nah, Rai Mantra mengungkapkan pandangannya mendalam karena maraknya pergeseran keren rai makna filosofis subak puniki di lapangan. Nah, keseimbangan alam seringkali dikorbankan keren rai demi mengejar target pertumbuhan ekonomi finansial yang masif. Eksploitasi alam yang berlebihan tanpa mengindahkan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan terbukti telah memicu berbagai bencana alam seperti banjir dan degradasi taksu Bali. Nah, itulah kan Rai, jadi kita harus menjaga nggih niki, menjaga alam Bali kita, jangan sampai sawah-sawah yang hijau itu sawah-sawah yang menjadi tujuan wisatawan-wisatawan yang hadir ke Bali untuk melihat semua itu malah kita jadikan beton. Kalau semuanya jadi beton, lalu apa bedanya Bali ini dengan pulau-pulau lainnya? Ya, keren rai, masyarakat umum mulai bos, Deduta Pacang Wali niki membagikan informasi terkait dengan landasan dan filosofi nggih terkait subak seperti yang disebutkan oleh Bapak Rai Mantra tadi nggih. Keren rai, sampun dan mikir-mikir tetap sadar info 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
1: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Ledok. Ledok adalah sejenis bubur tapi bahan bakunya tidak menggunakan beras, dibuat dengan bahan utama jagung, umbi, ketela pohon, dengan ditambah bahan lokal lainnya seperti kacang merah, kemangi, dan kacang panjang. Dan ada pula yang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena dalam proses pembuatannya, terutama pada tahap perubusannya, selalu dilakukan pengadukan atau ledok atau diaduk secara terus-menerus. Ledok lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari cabai merah besar, cabai merah kecil, garam, dan terasi yang ditumbuk menjadi satu, lalu dicampur dengan bahan lainnya. Ledok sudah menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Bali, khususnya daerah Nusa Penida, dan makanan ini merupakan makanan sehat dan mempunyai khasiat sebagai obat diabetes alami.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sakelan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten, Sakelan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rekelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia.

0: kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Kantor Serangin 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hingga kembali muali bawasan inde sistem subak di Bali. Nah, kembali ternyata landasan filosofis nge, sistem subak di Bali nike adalah trihita karana. Di mana pada hubungan atau parayangan hubungan manusia dengan Tuhan, setiap subak nika memiliki pura nggih, pura ulun cari atau pura dugul ngeten nggih, untuk memohon kesuburan pada Dewi Sri. Selain nika menerapkan nilai pawongan hubungan sesama manusia, di mana pengelolaan air didasarkan pada pemusyawaratan, mufakat, gotong royong dan keadilan nggih untuk para semua petani. Selain nika juga subak di Bali menerapkan nilai palemahan, yaitu hubungan manusia dengan alam nggih, di mana petani wajib menjaga kelestarian ekosistem tanah, air dan hutan di sekitar area pesawahan, bukannya dijadikan ruko. Nah, kan baik, selain nika fungsi subak, nah, yaitu satu ada berfungsi sebagai manajemen air nggih, di mana subak niki membagi debit air sungai atau mata air secara adil ke seluruh petak sawah anggota subak. Selain itu, subak niki merupakan sistem yang ikut melestarikan kebudayaan Bali, terutama budaya gotong royong dan juga arsitektur lanskap berundak atau terasering di sawah-sawah Bali. Nah, subak niki juga ikut dalam ketahanan pangan nggih. Jadi subak niki berperan dalam mengatur pola tanam serempak nggih untuk meminimalkan serangan hama dan menjaga stabilitas panen. Nah, selain nike keren rai, ternyata subak niki memiliki fungsi sebagai wadah untuk menyelesaikan konflik antara petani. Nah, subak niki menjadi wadah hukum adat untuk menyelesaikan perselisihan nggih antara petani terkait dengan pembagian air nggih kan rai. Nggih kan rai, mesanakan dumun malebos di duta pacang muali niki nyarangan kan rai membahas tentang bagaimana cara kerja subak punika nggih kan rai. Tetap setia 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan per motor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, Man.
1: Eh, Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Kantor Serangin, Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, akan rai mewali ini bawasan subak nih. Niki duta kutip informasinya melalui berbagai sumber. Nah, untuk sistem kerja subak di Bali sendiri ada struktur organisasi nggih yang dipimpin oleh ketua yang bernama Pekaseh nggih, yang dipilih secara demokratis oleh anggota subak utawi krama subak. Nah, Pekaseh puniki bertugas untuk mengawasi pembagian air dan memimpin sanksi, nggih, memberikan sanksi adat jika ada pelanggaran. Nah, untuk pengaliran airnya, keren rai, air yang dialirkan biasanya bersumber dari sungai yang dialirkan menggunakan kanal terowongan air atau empelan hingga sampai ke sawah menggunakan tek-tek kentengge, atau juga langsung kentengge dari kanal-kanal atau sungai-sungai punika. Nah, untuk pembagian airnya kan rai, pembagian air dari subak puniki tidaklah berdasarkan pada luas lahan pertanian yang dimiliki, melainkan dari kesepakatan volume air nggih, aliran air, dan semua petani niki mendapatkan giliran mendapatkan air secara transparan. Nah, keren rai, subak di Bali niki bukan sekedar budaya atau sistem pengairan kuno nggih, melainkan sebuah manifestasi spiritual dan sistem sosial yang berhasil menjaga keseimbangan alam, manusia, dan juga lingkungan selama berabad-abad. Nah, melalui Trihita Karana nggih, filosofi Trihita Karana, subak, sistem subak puniki membuktikan bahwa pengelolaan sumber daya yang dikelola secara komunal nike dan adil serta berbasis kearifan lokal dapat menciptakan ketahanan pangan dan rai. Ya, selama sawah-sawah di Bali tidak dijual nggih dan rai nggih. Hingga kang rai, segitu dulu informasi yang kita dapat sampaikan niki terkait dengan sistem subak, sistem perairan kuno nggih yang sudah ada sejak zaman dahulu dan sekarang masih tetap diterapkan di Bali. Hingga kang rai, mesandakan dumun, sampun dan mereka-mereka tetap satya ring perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Usaba Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai istana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Pasaran Rai, Kanton Serang Info 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sana makin, Pasaran Rai, ngiring masandakan dumun, taki-taki jagi nyalanan pemuspan puja trisandia, malai bos ring galah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Pasaran Rai, tetap satir, Info 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

gitu-gitu berarti aku ukirlan pasir. Ukir pinaku wadu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

segala macam penyakit, kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

0: Kakang Rai, tepat pada pukul 18 lebih 10 WITA, mari kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Tetap setia Ring 4 RI Denpasar, suara budaya Bale.
1: Ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kandung kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

0: Apa tuh? Saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
1: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
0: Hey,
1: aduh, liwayana kengken sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
2: Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Tathagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Duaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Tathagama yang ditulis di Pulau Jawa.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Terus 6,4 MHz Kardanai, Kantun Saringin Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah Kantun Ring, acara Lingsir Sanjang ya, Sanaya Pacang menyajikan informasi terkait dengan adat istiadat, budaya, tradisi, sejarah, Sanaya Keselingin, Antuk Tembang-Tembang Bali. Inge kenai mawali niki bawasan inde sistem persawahan ge yang ada di Bali. Sanewawu sampun kita bahas tentang sistem suba, yaitu sistem pengairan persawahan yang ada di Bali. Sekarang kita berpindah sedikit niki membahas tentang alat tradisional untuk pertanian ge. Nah, sanaya pacang di kita bahas niki adalah garu. Nah, garu puniki adalah alat pertanian tradisional yang digunakan untuk tahap akhir pengolahan tanah sawah sebelum ditanami bibit padi. Nah, di Bali alat ini juga disebut sebagai lampit atau pemelasan. Nah, kenai secara fisik lampit atau garu niki berbentuk kayu panjang horizontal.

Biasanya menggunakan kayu tebal seperti kayu aren yang terkadang dilengkapi dengan bilah-bilah kayu atau gigi besi di bagian bawahnya seperti garpu. Nah, kan Rai, fungsi dari garu puniki yang pertama adalah meratakan tanah nggih, yaitu menyamakan ketinggian lumpur atau tanah di seluruh petak sawah agar distribusi air irigasi dari subak tersebut merata. Selanjutnya, fungsinya adalah menghaluskan bongkahan tanah, yaitu memecah tanah-tanah sane kasar nih ke sisa proses pembajakan pertama atau nenggale nih, hingga menjadi struktur lumpur yang halus dan gembur serta siap ditanami benih-benih padi. Sainika, garu puniki membantu untuk membersihkan gulma, membantu membenamkan serta mencabut sisa-sisa rumput liar, akar-akar rumput liar atau jerami agar membusuk di dalam tanah dan berubah menjadi pupuk alami. Nggih, kerengai itu dia tadi garu atau lampit nggih. Nah, kerengai mesandakan dumun oleh bos dari utama macam wali niki nyaring kerengai membahas tentang gimana sih sejarah garu puniki.

0: mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

ning abang dua manik mapan anake maosan sing kone mula ada ting.

Bandung Serang Info 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, Kang Rai, mulai bawasan indik Garu Tawi Lampin nggih. Nah, untuk sejarah Garu puniki berawal dari budaya agraris nggih, masyarakat Hindu atau masyarakat Bali sejak era kuno nggih.

Niki, Garu Niki sudah ada semenjak masyarakat Bali Niki mengenal kehidupan agraris kan Niki, atau sudah menjadi petani kan Niki. Jadi sejak era kuno sudah ada Niki Garu Niki karena fungsinya yang sangat esensial dalam pengolahan tanah Niki. Nah, kan Rai Niki sedikit unik Niki atau unik sekali nih. Niki Garu Niki sangat erat juga hubungannya dan sejarahnya dengan daerah Jemberana nih, karena dulu untuk mengisi waktu luang di sela-sela musim membajak sawah, para petani di Jemberana sering melakukan adu cepat atau balapan menggunakan kerbau yang menarik lampit atau garu di atas lumpur. Nah, kebiasaan Niki bertransformasi menjadi atraksi budaya tahunan yang ikonik yang sering dikenal dengan makepung. Nah, kerai itu dia sejarah dari Garu. Nah, bagaimana perkembangan Garu punikir kadang rai? Nah, untuk perkembangannya seiring waktu fungsi Garu Niki mengalami pergeseran yang sangat luar biasa nih. Di mana di era modern Niki posisi garu atau lampit yang ditarik sapi sudah digantikan nih oleh mesin traktor. Karena dinilai lebih efisien dan lebih cepat. Nah, meskipun jarang digunakan untuk bertani, penggunaan garu tradisional masih tetap dilestarikan nih di kawasan desa wisata Jatiluih Tabanan. Nah, kegiatan niki sering dilaksanakan sebagai salah satu atraksi budaya bagi wisatawan asing. Saya Nike, alat lampit atau garu Niki kini lebih sering digunakan setiap tahunnya di acara atau kegiatan makepung lampit di Jemberana yang didukung oleh pemerintah daerah Jemberana demi menjaga kelestarian tradisi. Nah, kan Rai, garu utawi lampit niki bukan hanya sekedar alat pembajak atau perata tanah biasa nih, melainkan simbol keharmonisan agraris masyarakat Bali kuno. Perannya sangat penting nih dalam siklus penyiapan lahan pertanian di bawah naungan sistem subak. Nah, walaupun lampit kini sudah digantikan oleh traktor modern, namun lampit tetap mempertahankan eksistensinya dengan menjadi warisan budaya, atraksi wisata, dan juga ajang perlombaan nih, seperti makepung lampit nih. Ya, kan Rai, segitu saja yang bisa kita sampaikan ring Rai namangkin. Nah, kan Rai, nanti terasa Niki sampun telah galah di duta nyarangin kan Rai ring Rai namangkin. Sakemangon sampunan sedih Niki dua ning malai bos kan Rai pacang kesarangin oleh belitut mus ngawit jam pitu kantos puput wengine mangkin ringgalah 12 witang ye. Ingeh kang Rai dedutan nunas geng pengampuran iki duaning selami bertugas menduwi kekirangan utawi kesalahan saneten manut ring akses semeton sarang sami. Ingeh dedutan lunsur pamit kang Rai deduta puputan deduta antuk prama santih om santih santih santih om.

Cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: swastiastu. Inggih pamirsa Radio Widadana malih iring titiang, miarsa yang gatre basa Bali saking 24 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minakadinya ne. Wakil Menteri Imigrasi lan Pemasyarakatan Wamen Imi Pas Silmi Karim Nugesang inde mabuatnya ne kawicakan khusus majeng Bali ngenenin inde keimigrasian. Ketahanan pelaku UMKM nenten wantah mauji saking kawad gedan. Produksi barang-barang sane mabot-bot bece. Inge pemirsa sane makin titiang gede duta ngaturan gatre sejangkepnya ne. Wakil Menteri Imigrasi lan Pemasyarakatan Wamen Imi Pas Silmi Karim nugasan indik mawatnya nih kewicakan khusus majeng Bali ngenenin indik keimigrasian santukan pindah ke tolak ukur kinerja imigrasi sane nenten patah sarang wewidangan tiosan. Yening kemargiang patah sarang wewidangan tiosan pasti ke pacang ngardi kaon ring kelestarian alam lan budaya Bali nih. Kata terang, pawilangan WNA Ring Bali ngelangkungin rata-rata nasional sane kawentannya ne kirang ring siki persen saking total populasi. Duaning asapunike pemerintah patut ngamandalang kewicakan selektif polisai angen nuntun kayun turis mancanegara utawi wisman sane madwe daya belanja gede. Ageng, naler nekes kawentenan ius kaon ring parilaksana kriminalitas. Gatre selanturnya nih, Head of Corporate Affairs GoPay, Audrey P. Petrini, maklingin ketahanan pelaku UMKM nenten wantah mauji saking kewagedan produksi barang-barang sane mabot-bot becik. Saking maon naler saking kewagedan navigasi ring ruang digital sane dengan ngetuang risiko. Manut dane ngelimbak UMKM nenten wantah ngandalan keuangan saking maon sampun napi ngupepire mangde usahane sane kemargiang punika preside aman ring era digital sekadi mangkin.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Wali Kota I Gusti Ngurah Jaya Negara Ngwadarang Pemkot Melet Nadosang Denpasar pindah ke Kota Penggerak UMKM antuk digitalisasinya ne. Ini ke punika mabuat pisan mangde pangutsaha prasida melek digital. Makudang pelatihan majang UMKM naler terus kemargiang ring makudang acara. Katla terang pemasaran digital naler ngawi gunayang teknologi sane becik pindah ke pemargi angen nincapang pemasaran lan peningkatan penjualan produk santukan kramane sampun sami ngawi gunayang internet. Gatre kaping untat, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung Igede Eke Sudarwite ngodarang Pemkab mewali micayang wantuan sosial Hari Raya Keagamaan sane wewengan mangkin kapicayang majang umat Buddha sajroning nyangre Hari Raya Waisak 2026. Wentan sata dasa kepala keluarga umat Buddha berkaka Badung sane nerima bansos kalih yuta rupiah berkaka tanggal selai Mei ring wihara Dharmayana Kuta. Inge pamirsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangembre gatra Bali ngelungsur mapamit. Puputan titiang antuk prama santih. Om santih santih santih om.
1: Asa punika wau, sa

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari Desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari Desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pisbolong berjumlah 1 sekepat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari Desa Kedisan, wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pisbolong berjumlah 1 sekepat. Lain halnya, jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari Desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekepat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari Desa Kedisan ataupun gadis dari luar Desa Kedisan.
4: Sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten je membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngegolin kemanten. Rekelan rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi Sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi Sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rekelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin Indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang Ring Lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI, RRI Radione Piala Dunia Kali.

0: decir. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali, merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari Andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh Igusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari Andir melibatkan rangda sumsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Ya Tuhan, sakit. Aduh sakit. Aku capek. Aku lelah sekali Tuhan.
3: Cuk nak, jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
2: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
3: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
2: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
3: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
4: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
0: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Prara merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah prara. Jadi prarem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa pekraman yang berlaku.
1: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik bangun simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar saat puasa sai.
3: Nak dini seboi raga nak rawasano.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Wewe, Bli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, santai. Slow, dia gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari, Bli, gitu. Bijak bermedia sosial itu keren.

Om Swastiastu. Hangi pemirsa rakalah rai sahabat budaya sanekantun iring di tiang mesikian ring perompat suara budaya Bali ring di jaji pada megena ring wungi becik mekadi mangkin dumogi panggihin di tiang stade kenak tur nemu rahayu. Muali mali sarang di tiang ketut mus jagi pacang iring sementara rakalah rai ngantos galah di tiang puput mali bos bertugas ringgalah camroras wungi. Pemirsa sarang sami jagi pacang lantur di tiang acara drue ring acara Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelanguan ring Rahina Somo tanggal selai Mei warse duang tali duang senam puniki titian jagi pacang nyangre sementara kelarai malah jebos ring lain telpon 2233 61 utawi sementara sana sampun bergabung ring pia WhatsApp perompat RRI dan pasar lurus munggah lurus megatro terkonek-konek sementara druine make sami. Pemirsa sarang sami sane kantun susatyo ring di tiang ring perompat suara budaya Bali sedereng di tiang jagi pacang aturan temang pengawit sekadi sane sampun-sampun memargi acara druene durus tumun piarsa yang drama legenda sane mejudul Putri Karang Melunu nggih pemirsa sarang sami sampun nemetilar ring frekuensi 106,4 MHz perompat RRI Denpasar programa Republik Programa Radio Republik Indonesia Denpasar.

0: pergi dari sini.
1: Cepat, Pak. Hewan itu semakin dekat.
0: Itu ada buih besar di sungai.
1: Buih itu bercahaya.
0: Ayo, Bu. Kita dekati buih itu.

0: bayi, Pak.
1: Iya, Bu. Dari mana bayi ini?
2: Ikutilah kisah legenda Putri Karang Melenung. Drama legenda produksi Radio Republik Indonesia Tarakan, persembahan Teater Paguntaka.

0: Ada apa?
1: Aku tidak bisa memasak lagi.
2: Kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kayu bakar habis, Pak.
2: Oh, iya. Itulah, Bu. Hujan terus sudah 7 hari 7 malam. Aku tidak bisa keluar mencari kayu bakar.
1: Kau harus lakukan sesuatu, Pak.
3: Itulah percakapan sepasang suami istri. Usia keduanya sudah tua, namun tidak memiliki anak. Mereka adalah petinggi Dusun Hulu dan istrinya, Babu Jaruma. Cuaca buruk melanda, sehingga seluruh warga di kampung Melanti tidak bisa keluar rumah. Bahkan untuk mencari kayu bakar saja tidak bisa.
2: Aku harus mencari jalan agar istriku bisa masak.
3: Di saat petinggi hulu dusun kebingungan mencari kayu bakar, seketika ia menatap salah satu kayu kasau pada atap rumahnya.
2: Nah, itu dia kayu kasau. Bu, lihat, aku sudah mendapatkan kayu bakar.
1: Dari mana kau dapatkan kayu itu, Pak?
2: Aku ambil dari atap rumah kita, Bu. Kayu kasau ini kau bakarlah untuk memasak.
1: Baiklah, Pak.
2: Sebentar, sini aku bela dulu kayunya. Ada ulat. Lucu sekali ulat ini.
3: Ulat itu terlihat sangat lemah, namun terlihat lucu saat menggeliatkan tubuhnya. Kedua matanya yang kecil memandang petinggi hulu dusun. Meski tidak bisa berbicara, ulat tersebut seperti meminta agar petinggi hulu dusun memeliharanya.
4: Tolong, jangan bunuh aku.
3: Petinggi hulu dusun seperti bisa menangkap pesan itu. Ia lalu mengambil ulat itu dan berniat memeliharanya.
1: Apa yang kau pegang tuh, Pak?
2: Ini, Bu, ulat.
1: Ulat?
3: Keajaiban terjadi. Saat petinggi hulu dusun mengambil dan memegang ulat itu, mendadak cuaca membaik, hujan dan petir pun reda. Langit cerah seperti

0: Sudah?
1: Iya, Bu. Syukurlah. Akhirnya kita bisa keluar rumah dan berkebun.
0: Iya, Pak. Tapi mau kau apakan ulat itu, Pak?
1: Kita

0: dusun dan Babu Jaruma memelihara ulat itu dengan baik. Setiap hari mereka memberinya makan daun-daun muda yang segar. Waktu berlalu cepat, ulat kecil tersebut makin hari makin membesar dan akhirnya berubah menjadi seekor naga. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma tidak menyangka ulat yang mereka pelihara ternyata seekor naga. Petinggi Hulu Dusun yang kebingungan akhirnya mendapatkan jawaban dalam mimpinya. Ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik.
1: Siapakah engkau, wahai gadis cantik?
2: Aku putrimu, ayah.
1: Putriku?
2: Iya, ayah. Aku adalah jelmaan naga yang engkau rawat.
1: Apa?
2: Denganlah takut, aku tidak akan mengganggu warga kampung. Tapi, aku harus pergi dari sini. Ayah, tolong buatkan tangga yang besar agar aku bisa meluncur ke bawah.
1: Baiklah, akan aku buatkan tangga untukmu.
0: Hulu Dusun pun terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, ia pun membuat tangga yang besar dari bambu seperti pesan gadis cantik dalam mimpinya.

0: setelah selesai, naga besar itu bergerak menuju ke tangga.
1: Ayah, ibu.
2: Iya, nak.
1: Bakarlah wijen hitam, kemudian lumuri seluruh tubuhku dengan beras kuning.
0: Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma mengikuti semua perintah naga besar itu. Mereka membakar wijen hitam dan melumuri tubuh naga itu dengan beras kuning.
1: Ayah dan ibu teruslah mengikuti aku. Ketika ada bui yang muncul di Sungai Mahakam, ikutilah bui itu.
0: Naga besar itu tiba di tanah dan mulai merayap menuju Sungai Mahakam. Ketika naga besar memasuki Sungai Mahakam, petinggi Hulu Dusun segera mendayung sampan mengikuti naga itu. Sang naga berenang ke hulu dan ke hilir Sungai Mahakam. Berturut-turut ia berenang sebanyak 7 kali. Setelah itu, sang naga menuju tepian batu. Ia berenang ke arah kiri sebanyak 3 kali dan ke kanan juga sebanyak 3 kali. Sang naga akhirnya menyelam. Cuaca tiba-tiba berubah menakutkan.

0: laut. Ayo, cepat kita kembali ke tepian, Pak.
1: Iya, Bu. Tenang-tenang, Bu. Aku berusaha agar kita bisa sampai ke tepi sungai.
2: Petir menggelegar sambung menyambung. Air sungai Mahakam bergejolak. Sampan yang dinaiki petinggi dulu dan Rabu Jarima terombang-ambing. Dengan sekuat tenaga, petinggi Wudhusono mengayuh hingga sampan akhirnya dapat menepi.

0: akhirnya kita selamat, Bu.
1: Iya, Pak. Cuaca juga sudah kembali tenang.
0: Bu, lihat. Itu ada buoy besar di sungai.
1: Iya, Pak. Buoy itu bercahaya.
0: Ayo, Bu. Kita dekati buoy itu.
1: Cepat, Pak. Kita dekati lagi buoy itu.

0: Mo na ba ini?
1: Alangkah bahagianya petinggi Dusun Hulu dan istrinya saat melihat bayi perempuan tersebut. Bayi itu berbaring di atas sebuah gong yang dijunjung seekor naga. Tidak hanya naga besar yang menjunjung gong itu, melainkan juga seekor hewan yang sangat aneh. Hewan itu bertubuh lembut, namun berkepala singa. Pada kepalanya terdapat mahkota indah terbuat dari emas. Ia juga memiliki belalai laksana gajah dengan dua gading panjang yang terlihat tajam pada ujungnya. Keanehan lainnya, hewan itu mempunyai sepasang sayap seperti sayap burung garuda dan tubuhnya bersisik seperti ikan. Hewan aneh itu adalah lembu suwana. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma sangat ketakutan melihat lembu suwana itu.

0: Ayo kita pergi dari sini.
1: Cepat, Pak. Hewan itu semakin dekat.
2: Naga besar dan lembu suanan hanya mengantarkan gong berisi bayi perempuan itu saja. Setelah itu, keduanya langsung kembali menyelam ke dasar sungai Mahakam.
1: Pak, cepat ambil bayi itu.
2: Babu Jaruma mendekap bayi perempuan itu. Mereka merasa sangat bahagia dan segera membawa pulang bayi tersebut. Dengan cara yang aneh dan luar biasa, permohonan petinggi hulu dusun dan istrinya telah dikabulkan Tuhan. Bayi perempuan itu diberi nama

perempuan itu tumbuh dewasa dan menjadi seorang perempuan yang sangat cantik, sehingga banyak pria yang ingin meminangnya. Namun sang putri akhirnya menerima pinangan seorang pemuda sakti mandraguna, Aji Batara Agung Dewa Sakti namanya. Keduanya pun menikah. Aji Batara Agung Dewa Sakti kemudian mendirikan kerajaan Kutai Kartanegara dan bertahta menjadi raja pertama kerajaan itu.

Demikian persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan dengan kisah legenda Putri Karang Melenung yang menjadi asal mulanya Kerajaan Kutai. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di cerita legenda selanjutnya.

Rike dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rike dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rike dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rike dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rike dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong

0: Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge sementara kelarai pemirsa sarang sami senekantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inge wawu sampun kali teman dalar drama legenda duwe sampun mengudara. Inge demogi presida menghibur kelarai ring wungi becik mekadi mangkin duaning sampun kalah sangra di tiang langsung ke mantan inge sana sampun saya ge ring di tiang bergabung ring line telepon 223361. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
1: Om Swastiastu Rahajang Wengi.
0: Inge, sila madag pun api gatra.
1: Gatra na becik mungkin. Itu pun api gatra kena.
0: Kena dados.
1: Inge mogi tasto kena ngelantur seorang keluarga. Kapan saya minta magatra, magatra.
0: Durus, durus, durus, durus, durus, nge.
1: Pertama mesti kanto Jerman, ka Daniel ni Daniel, BKBB, baik ka SMPD, Bukutu Kebuiwo, Padi Pulas Jaya, ka Tiatop, Matung Dini, ka Pudas, Nita, Pandai Pima Hangi, Bu Pera mengabu, sarang ini mati yang mandira mungkin gerus kena tu. Jika tak buana, agak jibawo yang kajen. Siapa kalian ini? Kak Kawin dan Endang yang langit tu.
0: Inge, Rahayu, salam.
1: Salam, Bok Kopi yang ini gadungan. Abon Indakum, Bok Sekar Satung, Padul Mancung, Pangyan, Arbo, Kembiang Seri, Kekeran, Maedik, Siro Bengali, Bawa yang suat ini, Bolo Drum, Bolo Drum. Baikah Mama, baikah juga gantung ya, pasulnya.
0: Dia.
1: Baik ke Pak Eka di Tanah Sari kerja pada Tago. Mengamari bos. Nah, sana durung kone. Ini kini cik,
0: tut. Sira.
1: Pak Nyoman Pandu, seorang
0: Inge.
1: Kita penati. Niki semacam tianggung kek Sintia, yang penati. Dalam hal yang kak.
0: Inge.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge semua niki pekak mangku sedani inge ring widangan sila madag tabanan niki inge sampun dados penelpon pembuka ring wengi becik mekadi mangke ndo mangke kena rahayu sarang sematuan di tiang ring sila madag makasami niki inge durus sangra di tiang ring ungkurnya ne pekak mangku sedani inge Om Swastiastu Rahajang Wengi.
2: Om Swastiastu
0: Rahajang Wengi. Inge punapi gatra ring serokadan Ibu Jero.
2: Biasa mantan mendung tapi kan mantan hujan. Cuma dingin kan mantan. Biasa bangli dingin
0: tuh. Inge sejuk sejuk kenan.
2: Jangan unak tembang ke mantan.
0: Temannya nih.
2: Mungkin tapi yang sudah kandung KTP Jember.
0: KTP Jember.
2: Iya. Untuk mantan tempen kita mengkatre nunas tembak ke mantan.
0: Iya.
2: Sukses mengkritik.
0: Inge.
2: Santi, santi, santi.
0: Inge sukses mau niki Bu Jero Susi ring Seroka dan Bangli. Inge sampun nyarangi sementara kelarai niki KTP Jember. Kenan nge. Nah, demogi kena rayu sarang keluarga ring Seroka dan nge. Mewali sangra di tiang malering lain telepon 223361 Om Swastiastu Rahajang Wengi.

0: Ingin sarang sirat titi ya.
1: Yang seri seteran itu.
0: Ingin pun api gatra. Ingin talar patah.
1: Cuaca cerah itu nih. Titi yang menggatra sedek itu.
0: Durus.
1: Majang ngering bukman duduk bukitu kedoiwa. Mbah Yuda, ini Santa Sanur, ini Dania, Karen Sakle, Ibu Bella, Hirawu ni ko berikut.
0: Ibu Jera Susi, ye.
1: Ibu Susi, Raja Masanakan, salam kenal Ibu Jera, Pak Yanarbo, Pak Ted Mancung, Juru Tito Arsa, Mimi Ita, Mimi Ayuna, Mahindira, Dumogi Genak, Gilis Genak, Bu Mahi, Tentang Minggah Mahindira, Bu Ana, Itera, Sira Maling, Minta Mantan Dumogi,
0: Inge, Inge, Patut,
1: Tak Mantung, Inge,
0: Inge,
1: Benya Maliwawani, Cintarnya, Kalau ada yang Bikut, Santi.
0: Oh. Inge suksma niki gum yang sering widang kekaren nggih talar sampun mengudara nyarangi semtora kelarai maka sami ring wingi kadimangkin nggih.

0: Ini sangat rata yang Malaysia Malaysi kiring. Lain telepon 223361. Dulu sana sampun saya ke ring lain telepon 223361. Jadi pacang sang reti tiang wali malih. Nih. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
1: Om Swastiastu Rajang Wengi.
0: Inge punapi gatrebu.
1: Rajang deh.
0: Inge Rajang mewali.
1: Ini saja sing man menek tidur mantut.
0: Inge nentan poli.
1: Ada inge. Wow bu jero susi sana sedori niki si ratet.
0: Agung yang seriring kekeran.
1: Agung yang seriring.
0: Inge.
1: Lian dia pernikahannya nah. Kak Mangku Sedani.
0: Nggih, pembuka nggih.
1: Agung biang Sri kekeran, menten bahagi dikonge. Ibu mengatro deng tet nggih.
0: Lurus.
1: Wenten Pak Dodi ring Jemerano, Kak Mangku Sedani, wenten Kenaro, wenten Mahindira, Nini Ita, Nini Tunini, Nini Ayuna, Rajeng. Wenten Pak Depolos, Pak Yanarbo, Tet Mancung, wenten Anik Kapal, Bu Putu Keboiwo, Rahajeng, wenten Pak Pandi Gede Supadmo, wenten Jurumangku Nyomanaseh, Nini Mika Rajeng nih, wenten Nini Tu Nini, Nini Tuadeng, ya Nini Ayuna, Telah Rajeng, wenten Gusti Biang Murni, Niang Kirana, Pak Mang Pandu, Pekak Dania, Sarang Nini Niki Rahajeng, dan Pak Degunawan, Bu Jerman, Buluh Sekar, Patung Niki Rajeng, Kak Brong, Kak Rarun, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, Pak Pandi Ngabondakep, dan Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, dan Ibu Sinta, Taler Bu Wayan Suartini, Niki Nge Rajeng. Gusti Putung Rahwidya, dan Dek Tok Taler, Rahajeng, Sarang Sami, Sana Durung Kone, Ampura, Mogi teman-teman kecang Niki Nge, dan Yoga Saputra, Taler Nge. Gus Bawo, Ranga Pasawo, Ruyir, Kane, Taler Rahajeng. Manika Dumen, Dut.
0: Inge.
1: Rahajeng, Ngemargi Ang Suwadarmo, Sana Durung Kone, Ampura. Iki Bujero Chandra, Niki Nyarangin, Dut. Rahajeng, Bujero. Suksemo galah satu tiang pamit Om Santi.
0: Inge suksemo niki Ibu Eka ngiring widangan batu bulan sampun munggah nyarangin semtora kelarai mah ke saming ya demungi kena rayu semtora tiang wintan Gus Bawo talering batu bulan ye. Talar pemirsa sana sampun bergabung niki ring via WhatsApp dulu wintan ring seputaran Banjarmas Bedulu nge Bliwayan Sena nge demungi kena rayu sampun nyarangin sampun memonitor nge Talar wintan Bapak Ketut Sumarje kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju sampun nyarangin niki ring via WhatsApp dulu. Rekalan rai pemirsa serang sami sana kantun tetap bergabung satya ring perempat suara budaya Bali sampunan pindah frekuensi nge Taler niki wenten sementara niti yang ring celuk niki Bapak Ketut Murdaya nge sampun nyarang ring pia WhatsApp drue punapi gatrane mangkin gatre kena rayu patut nge demonggi ngelantur Taler gatre drue ring celuk niki kena rayu sarang sami. Sampunang metilar, sementara nakalan rai pemirsa sarang sami durus tumun piarsa yang temang saking belian Sri Kandi KTP Jember.

0: Rekadang Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik bangun simbol kebahagiaan raga wibu. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga. Nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Upacara pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan perlengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekerti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inge pemirsa rekelarai kanek kantun ireng ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali nggih duaning paletan sane kaping kepertama puniki galah ditiang sampun telas nggih. Nah pasti kau malah jebol semua wali ditiang ketut mus jagi pacang nyangre sementara kelarai ring paletan sane kaping kali ring sesi bernostalgia ngantos galah ditiang puput ring galah jam solas wengi nggih. Rekelarai pemirsa sareng sami sampun mereka-mereki tetap satya ring perempat suara budaya Bali. Dulu semun pirsa yang kupu-kupu malam saking gubag.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kandung kesarang. Norma, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Jajah Bendu. Jajah Bendu merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari Jembrana, Bali, yang sudah sangat populer di para pecinta makanan di kawasan Bali. Jajah Bendu ini juga termasuk makanan yang tradisional, akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik dengan makanan khas Bali yang satu ini. Makanan atau kue sederhana dari Bali yang satu ini mempunyai bahan-bahan yang sederhana pula. Jika sahabat budaya ingin mencoba membuatnya sendiri, rasanya sangat mudah. Di mana makanan khas Bali ini dibuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi gula merah dan parutan kelapa. Setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kue ini juga sangat mudah ditemukan di Bali. Jadi, segeralah mencoba makanan khas Bali yang satu ini.

0: Inggih pemirsa Rakelan Rai sanekantun tetap satya iring ditiang ring program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar nggih. Nah, wau talar talip kali temang ring palan sanekaping kali puniki sampun aturan ditiang dumugi presida menghibur Rakelan Rai ring wungi becik mekadi mangkin. Nggih sesi bernostalgia ruwe durus sanes sampun saya gereng lain telepon 223361. Om Swastiastu. Nih, maglebuk niki sira jadi niki pertama niki ring sesi nostalgia ruwe niki nggih. Om Swastiastu Rahajang Wungi.
1: Om Swastiastu Rahajang Wungi.
0: Nggih, beli komang Pandu.
1: Nggih, sekian.
0: Kena rahayu niki.
1: Astung karep litu.
0: Lantur. Nggih.
1: Ring cuaca riki nggih amangkin cerah.
0: Lanturan nostalgia nostalgia duwe sane di B.
1: Aneka sampun nggih tiyang.
0: Nggih.
1: Dan nginep ring Bongkol. Ten jadi ing Bongkol nek bisa nang maleng ngelot maleng gede nika. Nah nika wenten hotel utawi napi ya bungalo nggih ten kenten tiyang aran nggih nama di.
0: Nggih.
1: Nggih, nah nika di ring cari tapi kaiter alas
0: nggih.
1: Ah nika memang suasananya sunyi, senyap, nggih tenang nika kenten. Nggih bagus nika suasana, tapi kenten sampun setiap kamar nika mendaging Bali sekali Bali nika.
0: Nggih,
1: aja kenten cara jelek ben orang nika kadi mayat nika tidur.
0: Mendaging kelambu kenten kelambu.
1: Nggih meraging kelambu. Tapi niko mesrum ben kaca, kaca kenten setengah badan sami kenten tembok niko nggih. Mesrum ben kaca kenten dan mendaging korden. Mendaging pintu tembus ke kamar mandi. Kamar mandi ini saler. Kenten mendaging pintu tapi setengah badan saler kenten.
0: Nggih.
1: Nah, ring dhuwur tukad niko, tukad dalam niko nah di seberang niko kenten punya king. Nah niko waktu petang niko tiang kan lagi nge ke kamar mandi niko wenten kamar gambar seram saja niko udang bading kamar niko letak tiang gambar aku nyabian melian nyabian melian niko tapi karena perasaan tapi di seberang niko wenten punya tiang di petang niko di tetmus
0: Anika
1: sampun yang minyak nak nak cara nak mau jujuk nika. Aduh minyak hati yang melayut yang kum jaksi nika.
0: Inge pasti kau nika pasti kau entan kentan.
1: Aduh aduh mau kesiang siang nika pun pemandinnya orang yang gitu gitu timpal yang tangan botol botol. Cukup mendingan ampun ini kampun aduh ini kadang tiang dia terus yang kentang duduk ke kentang
0: aduh berarti tampaan nih kitis nih ki
1: kentang kadang nih nyah yang
0: gitu senang lah berarti nih ki demen nih no kentang
1: ini nih ki gong biang seri nyarangin nih ki rahayu gong biang mang deket nah nih ki ini durus nih ki sekarang gong biang biang yoga niki nggih. Nggih ulit ulitut
0: nanti
1: pikiran ni santa taler. Nggih titiang pamit Om Santi Santi si Santi Om.
0: Inge sok semua niki beli komang Pandu nggih. Ngelanturan nostalgia nyane sane di bi wengi ne kenten pas niki sedang nyari satwa niki di bi meglebug kenten nggih mangkin lantur no taler kenten. Nah pastikan niki karena di alam sekitar kita wenten energi yang tidak kasat mata ngenten nggih. Nah niki baragaga napi wasane orang Bali harus percaya dengan hal-hal yang seperti niki ngenten nggih. Sukses mon niki beli komang Pandu nggih sampun nyarang niki. Nah terus jagi pacang sangra ditang wali male. Om Swastiastu Rahajang Wungi.
2: Om Swastiastu Rajang Wangi Ben Mandut.
0: Inge, lurus bu.
2: Kiam salen dan nonton nonton Dracin.
0: Dracin.
2: Drama Cina, drama Cina di YouTube. Ini kau mang Pandu bu Inge, Rajang mang pun boleh pertama. Ibu mungkin yang lah cerita nih mang. Di tahun 82 sibuk lah nak kan di Nusa Indah, hoyong tu jalan Nusa Indah.
0: Nusa Indah ni.
2: Ah, begitu di tahun 82 pindah ibu ke Buana Kubu. Dangin dauh Perumnas Menang Maning. Itu anak ibu SD, SMP pemecutan, nenek adek, SMA SMP 2 di Gunung Agung gitu. Pokoknya mana negeri SD, SMP, SMA tu anak ibu eh. Itu jenis umur ya kelas 5 jak kelas 6 melalui ke Tiara Dewata Galungan tuh. Berjalan ya tuh. Oh lumayan tuh kan tuh uling di Menang Maning di Perumnas Menang Maning sampai di Tiara Dewata. Berjalan ya jak 2 tuh melalui jak 2 jak 4 jak timpal itu melalui. Ibu kan bawa was-was di rumah tuh. Sengken pak bu, sengken pak. Ya mulai apa beli itu bang tuh.
0: Napi?
2: Mi apa nana tuh minat nana digugut-gugut tuh. Mi kawat.
0: Oh nge.
2: Amin. Ambil jalan ngajang maman semat itu. Nah kita bawa pidan kan paling ngetop Tiara Dewata tuh tuh.
0: Ingi.
2: Permainan anak-anak tuh. Menjalan mali leng itu tuh bilang asup liap galung menjalan berdiri manis tuh melalui dia menjalan gua jak dua tuh begitu di tahun 83 ben ni buklah anak jenis si Komang gitu itu bu Komang lahir di Buana Kubu tuh Korea dan Pasar Barat gitu. Ingat tuh masa-masa kecil itu begitu sud yang tuh pada das tuh angkutan umum itu dokar dot dokar angkutan umum
0: dokar sedang ngetren nih kok.
2: Oh masuk di Perumnas Maning di Menang Maning tuh parkirnya di Setro Badung nih tuh di semua Badung tuh Benang Kau itu parkirnya rame bu dokar itu masuk ngalih gunung Kile ibu masuknya Gunung Lempuyang ngalih mah itu di depan SMP 7 dan SMA 4 gitu. Lah pengalaman gitu masa kecil anak-anak tuh. Karena waktu itu sing lah sepeda motor, Dut.
0: Dong nikong
2: nggih. Anak mau jalan. Sing lah sepeda motor, udah yang sepeda kan sing kene, sing idang ke daduo tuh. Kan iya mau jalan Gajah Mada tuh nak Pak masih ning ditu kan, Dut. Ngambil ke Busung Yeh lewatnya gitu. Nah, gitu pengalaman pidan. Jadi nak sing idang sabtu sih tu tu.
0: Ingi.
2: Yang pidan ibu di Buana Kubu tu telung lah sepeda tu. Telung lah sepeda. Akan di artinya pak nak masuk pangidang enggak sepeda. Bapak ngabo si. Oh, pak nak ngabo duo sepeda lah telung tu. Astung karo jadi mau berubah nih tu tu.
0: Ingi.
2: Terus semua kan yang di atas. Syukur gitu jadi bo nah. Nyidang bete lain gitu dia
0: ingin
2: yang penting ranggo sing sesek-sesekan numpang kalau ada masih sempat ngati sin tetet angkutan umum jadi jak mati total
0: aduh tata. Sampun ical mungkin
2: mati total angkutan umum jadi cirepidan bemo apa tuh bemo Isuzu bemo jurusan Ubung batu bulan kerenang tuh kan rame
0: tapi
2: sampun total
0: nih kan, wenten mungkin ring SMP gratis nih kok
2: Wenten nggih urang nyanyar ada
0: nggih. Nggih, sampun wenten.
2: Di SMP 2 atus sana tuh.
0: SMP 2, SMP 1 wenten.
2: Oh, di nyanyar ada sana tapi di Denpasar sing ado tuh.
0: Niko kan khusus untuk gratis untuk siswa mantan.
2: Ah, niko sampun. Nah,
0: tapi nambang-nambang niko ampun kelas mangkin.
2: Nah, tuh bo, jadi cumane ada pidan jurusan Petang tuh Bara Isuzu. Jurusan Ubo, jurusan ke Ubud ane apa dan itu oren nih kita jurusannya pidane ke Ubud jadi kewah ngalih mobil Isuzu tuh
0: wentan mungkin
2: oh senang tuh orang gue berpikir agak cenik lebihan berpikir sih tuh orang gue masyarakat cenik lebihan berpikir itu ya bawa bangken itu jadi
0: Inge mungkin ampun nangge no mobil tubing kentan
2: ye. Iko sampun bis Dumon do bis Sri apa tu nah batu bulan indah tu ada lah
0: Bali Perdana
2: Krishna gitu lah ne tu jurus ne debak makin jurus langsung kong ge beneko makin ampun apa yang makin
0: perkembangan
2: di rumah tu papat ada motor penulis ngomong dan ternye peniko perubahan zaman makin irago patut bersyukur gitu syukur banget makin kadaknya sampun iki kewentenannya ampun nasung karo ternye ngedet manika demendet.
0: Ingeh.
2: Bos mundal wasada ring margi
0: nanat
2: mak ring gerutut nge.
0: Ingeh sup sumobo nge.
2: Mangken sabah hadet nge.
0: Ingeh.
2: Nge rajang mangken kak mangku sedami munggah kak. Angen nini ita munggah mangken angen niki. Iro chandra nyarangin tut.
0: Ingeh.
2: Tut nge rajang rajang sup sumo tut.
0: Ingeh.
2: Pamit om santi santi santi om.
0: Inge suk semua niki Ibu Eka nge sampun mungah nyarangin bernostalgia nge. Muali jagi pacang sang retang malesiki dumun ring lain telepon 223361. Om swastiastu rahajang wengi. Nge meglebok muali male niki nge. Durus sane. Om swastiastu rahajang wengi.
2: Om swastiastu raja nongi, mali pole bitut.
0: Inge, gung miang sri.
2: Inge, itu yang bawa niki bitut nih, pengalam bitut nih.
0: Inge.
2: Dawal tiang SD kelas 2 bitut nih.
0: Tahun kuda niki?
2: Tiang tahun 72 ya, 72.
0: Ah, pasti nakal niki.
2: Inge. Yang demen cara munyi ne ya cara pengalaman ni ibu-ibu kita aja dagang bunga tuh.
0: Dagang bunga ring.
2: Bunga pacar. Ni galuh.
0: Oh ni galuh ring si bang ye.
2: Ni si menjangir janger ring gitu. Dua dia menjangir janger pun cinten. Mila nah hati ni satu desa ngelawang itu cara nak cini cini tu betul.
0: Nunggu
2: gambar yang api dan kontong-kontong tu betul.
0: Kontong-kontong
2: ya. Ya kelangan di tiang kenten majanger-janger milang lawang upah nak mangsia ada serupia gitu gitu. Pun kenten ngajana ke di nyugade ngata adan ke maling lo dan kenten upah nak dibasa 5.000 kenten. Pun kenten di tiang ten naik kelas gitu. Di kelas 2 yang ten naik gitu. Tingkatan belajar, bisut. Kau pun kena nang belajar tiang gak langsung tiang senaik kelas kan bisut. Kau tu tiang majangir-jangir kan bisut. Karena senaik kelas. Kau pun bisut. Nanti kau pun gak bawa cerita kan bisut nge.
0: Inge.
2: Kau boleh dia mengah bisut. Megatau kidek bisut.
0: Durus-durus kidek mantan.
2: Iya kidek bisut nge. Aja Ibu Eka, raja ngesana dan Ibu Eka ni tak mahu curangi munga, Ita, Nisi munga, Pak Tut Murdayo, Pak Mantan ni samping ni.
0: Raja ngesana
2: Pak Man, ni Nisa Mantan bisa. Jalan wali yang bisa ni, Om Santi,
0: Inge sok semua niki Ibu Eka nge Ibu Eka. Bingung ditang mana niki nge Gung Yang Sri niki nge ring kekeran niki. Gara-gara hobi niki menjangiran sampai mengabaikan sekolah niki nge tidak naik kelas kan. Nge yang sampun hobi cek napi wastana cek memuk pokok naik enten nge enten ingat ke napi enten yang sampun hobi duwe memargi kenten nge yang penting hobi positif kenten nge. Ingin pemirsa rakalah rai pastikan malah jebos muali jagi pacang sangredit yang muali maliring lain telepon 223361 terus pun pemirsa yang teman sana sampun saya geng dit ya.

Klan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, Klan Rai taler presida miar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Reklan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI Radio

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun, kesarengin gue Ari Tala,
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Inggih pemirsa rekalan ai sarang sami nggih. Wau sampun kali tembang atur nitiang nika demogi presiden menghibur ing wengi becik mekadi mangkin. Mewali ya gih pacang sangra ditiang maliring pesawat telepon 223361. Om Swastiastu rahajang wengi durus.
1: Om Swastiastu rahajang wengi.
0: Pak Yan Narbe.
1: Inggih enak nek wis.
0: Kenak.
1: Inggih yang enten bernostalgia.
0: Terus.
1: Inggih yang nene karya riko ring beratan ngakhir. Enten ya 2 bulan tengah yang riko.
0: Inggih.
1: Kulingi ring beratan riko meru. Inggih ma hari minggu libur boleh niko nyelang dukungan gitu. Iki ana ken kramo riko dados angen kenten dukungan besik ajak duo kenten cepat kenten tiang ajak tiang duo angen dayung niko mau ke tengah ijuk melincar dukungnya witet inge ten bisa nayung niko ten
0: melincar metengkop diki.
1: Dan melincar dan dayung tiang melincar niko. Ternyata menang kayu ternyata menang.
0: Oh, jak melincar di tempat kenten.
1: Inge, kenten itu orang bapak niko nak nayung masih orang itu yang kanan kiri nayung kenten. Ngoyong ni kanan siki ni kiri siki kenten. Waktunya memenang. Oke dan dayung tiang diko menang kacau cepih komen tiang di tengah niko itu akeh saja ulam-ulam cair niko macet cara napi kalian komen jangan puong di tengah nih
0: berarti jarang nak mancing minab
1: nih akeh saja komen tiang menang kacau niko cep nidang tiang nelahang lewat kajo niku itu kebetano beratan niku
0: nggih
1: ampun nguas sangkean tiang yo belok tiang nang kangen isin nang endangen wis jek luwung sajan apa mata itu jek ngolangunin kendan malah hari minggu terus niku rame semetone rawit wenten sangu baca tiang komen yang mendukungan ni, kenten kenten mau karya riko dan pun boleh bebas kenten ya, puas nih niko, ulang kangen nih niko, lah di tiang sisi niko menang kelot.
0: Ampun wenten glamping dan pila-pila ada wak niko.
1: Kide-kide niko.
0: Di sisi danginan, di sisi danginan danau niko.
1: Ada sisi danginan dan nih. Lor-lor na u itu.
0: Mungkin tiang ring sisi sisi danginnya poleh-poleh nginap.
1: Nggak, mungkin sampun penuh.
0: Ngiring bawah pura puncak Sangkur.
1: Nggak, niko ampun ampun penuh, mungkin apun bentan jalan baru niko mungkin.
0: Nggak,
1: ramai ampun mungkin yang umum nak karya asri niko dangin-dangin niko dan bentan pembangun napi. Nggak, angu baju tiang anu niko, ingat angulam-ulam niko tapi. Ejak puas yang boleh mau dukungan kumben kenten hijana tiap hari minggu terus banget yang ilih kenten pokoknya sambil yang mancing riko ajak santai pun kenten termutang runtangin bang ilih pertama niko untang runtangan
0: kenten durung polis lah nih
1: hari minggu bien bang ilih alon dadah sambil mancing di tengah dosnya melalui sambil megahe.
0: Betul. Dan nyelang kelancaran kentan.
1: Iya, kentan yang kentan yang mau karya mereka dua bulan tengah mereka jadi kentan bernawang sisin langin danau ya sin tahu nih mereka sin luar nih kentan bertawa.
0: Iya,
1: ini mereka pun anu untung nih yang karya joh-joh mereka.
0: Boleh pengalaman kentan ye?
1: Iya, pengalaman kan kentan itu. Mumpung karya noman ngintan itu ya mungkin yang sampun niki mukuran yang hijau dan sidau itu Ampun uya ayah.
0: Nggih, patut.
1: Nggih, niko ampun kentulno, ampun bebas aduh ngeten. Nggih. Nggih, wetut.
0: Nggih, sok semono niki Pak Yan nggih, sampun nyarang.
1: Nggih, tau pun nyolek wetut. Nggih, rahayu tiang Bapak
0: Ponsan. Nggih. Nggih, sok semono niki Pak Yan Arbo nggih, sampun mungah bernostalgia ring Danu Bratan ngeten mendayung nggih. Durus ring ungkurnya nih Pak Yan Arbo sang Raditya Malisiki. Om Swastiastu, Rahaja Ngungi.
2: Oh? Yuk ngalo, Mbak Angga.
0: Inge?
2: Sakit.
0: Inge?
2: Nini Janger,
0: wawu metangi.
2: Antos, Nini Janger, patut.
0: Inge, sampun.
2: Aduh, man, bingin dapat.
0: Boleh ini 5 menit, Niki.
2: Nge, sayang. Aduh, ngantur, genenin, pasti. Tuh, boga ngantur, siangnya cerita, siang geningi, pasti.
0: Nge.
2: Ampun
0: kenten.
2: Iya saja mesin tiang yang kok pengurus ni kok mengenang kok aku nak mesin tiang kalau di sini nak negen tiang ni kok minjal minjam pelih menol pas ni sini itu kena siapa tu? Dobon ampun tiang tasung anu balon teh balon gitu bener pengurus kemarin tiang suruh nigel ton balon tuh gitu bener bodoan bawa yang nigel ke tiangnya tiang batut teman natin tiangnya tiang ke tuangnya ke pengurus tu ampun jadiak kang kenangan ko yang pesuling dirangki tuan patut jadiak ya kengken yo pun tak ugan kenangan jadiak ani kengken dan meninggal ni kita kena yang patut itu bang dan mungkin yang tak aduh nak ngupah yang patut di tua dan selapukat patut di bumbungan niko dan di pura meragi nanya niko kok itu ambil pas di tuka dan selapukat nanti siang mau jalan patutnya sembahangat ya
0: kuasanya
2: wak mau jalan aruh dong mau jalan yang ngulungnya ke siang ya. Kan siang sesam kadut siang dago patut
0: kenten
2: mad siang keninnya patut kan boleh sudrong ngah
0: ingin
2: sayang mencoba patut polis yang
0: ada patut ingin durus mokola malen ini.
2: Ya, budak malu jebos becik-becik yang mandi ni
0: batuk. Pasti ke.
2: Ampun sanle soalnya niki ampun jam niki di mandi becik batuk
0: ni
2: batuk. Atur dia ngalah mangkinnya batuk
0: ni.
2: Penyang malu dia ngareng batuk.
0: Suk semua ni.
2: Bupu cengjang mangkin kaget antuk pramukan si. Santi.
0: Inge suk semua niki nini janger nge. Sampun munggah niki nyarang bernostalgia nini janger niki bersambung kenten dari 3 hari yang lalu kayaknya niki kenten. di bi sore taler nyambung niki makin malih nyambung nggih sok semua niki sampun munggah nyarangin sementara kelarai maka sami nggih sampun menghibur niki nini jangir duwe niki kenten. Pamirsa kelarai sahabat budaya sane kanton iring ditiang mestikan ring perempat suara budaya Bali nggih. Nah, dua ninggalah di tiang kosak niki ring palatan sane kaping kalih niki sesi bernostalgia. Durus, piar sayang dumun sane jagi pacang ngelintang. Pemirsa rekalarai sampun mereka niki tetap satya ring perempat suara budaya Bali.
3: Beli, beli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
4: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
3: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
4: Orang gede? Lo belong maksud lo?
5: Oh no.
3: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
4: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
3: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
6: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Ngarse sarang sami rakelang rai sanekantun tetap satya ring perempat suara budaya Bali. Rawi riki dumun di tiang ketutmus jagi pacang nyarangin semeton rakelang rai maka sami duaning ke bando antuk galah nenten presida di tiang jagi pacang ngelanturan acara druene ring wungi becik mkadi mangkin nge. Rizat kalana di tiang ngiring semeton rakelang rai sakeng inuni pasti ke akeh kayuang di tiang bahasa-bahasa tiang di tiang nenten manut ring angge sariran pamiarsa sarang sami. Di tiang umat Agung Rene Pangampura. Tur pinaka usanane ngatur sinab di tiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lu nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ngayang sana mangkin wenten bawasir diah adnya suari yukti nagingin kewentenan yuda yitepeng wales bukitu nasanirin.

Ada sampun sanema kekalih aturuning ayang tidiang ering kawisayan ering kewikanan patah ingin punika mokah.

Sedayanipun meh ono nyen titiang turmaning sidel antuk titiang pacang milih sane bagus make kalih.

sekali di dia mengawet wang rasa duka duh kita sakewan dan dukan di tiang numuh ngerasa liang kadimangkin.

wakon pisan iyukti kekenang ingih punika sayang.

眼睛跟你按我杀你的果惹你的爱我。

yang ngatur ke dia sapuni ketot manah titiang mang deside taler meyase gerti nemuang kerak haiwan dari kiring jagad.

Ngantos malih lungsur anggipyang ini kepun kesampun yang malih manjing ngering sarira ampun yang bisa malih pun yang kengkebang.

Midap manah titiang mangda kuning napi mage jantan inik semitan mokisane manis punika.

0: Gaspis.
1: Udang, ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan. Di atas, adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri

0: Omet Omedan. Memasuki awal tahun baru Saka, tepatnya hari Ngembageni atau sehari setelah hari Sesi Nyepi, masyarakat Banjar Kaje Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar menggelar tradisi unik Moomet Omedan. Tradisi Moomet Omedan diawali oleh para pemuda-pemudi Banjar setempat melakukan persembayangan dan menampilkan barong bangkung. Memasuki areal depan Banjar, pemuda dan pemudi berbaris dan disemprotkan air, kemudian mengangkat satu persatu anak perempuan dan laki-laki melakukan tradisi omet-omedan. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh remaja putra dan putri yang belum menikah. Ketika mereka melaksanakan tradisi omet-omedan, akan disiram dengan air.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kain geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
5: Kantun ke sarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
6: Suara budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sakya Undaan Margi Hamuruk nomor Pitung Dasa dan Pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi Rahajang Ratu Dudane, Rekalan Rai, pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rasa gargita manatitiang Agung Krisna sida nyarengin Rekalan Rai muali reng FM 106,4 MHz. Namening rai nene mangken anggar 16 Mei warse kali tali 16. Ingat dumugi sarang sami panggil titiang kena rahajeng sekeluarga. Stateng mulai hampa swecan saking ide sang yang widiwasa. Pindah ke acara pengawet untuk umat muslim dimanapun anda berada. Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pukul 5 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ulap-ulap. Ulap-ulap merupakan secarik kain putih kecil, seringkali kase, berukuran 20 x 30 cm yang dirajah dengan gambar atau aksara suci. Kata ulap berarti memanggil, yang mencerminkan fungsi kain ini sebagai pemanggil kekuatan dewata agar berstana dan menjaga bangunan tersebut. Ulap-ulap dipercaya sebagai sarana penyucian dan perlindungan, sekaligus dipercaya mampu menghadirkan energi positif serta menjadi simbol jiwa bagi bangunan yang telah dipasupati. Dalam penggunaannya, ulap-ulap dipasang di bagian penting bangunan seperti pelinggih, di atas pintu dan di candi bentar, terutama saat upacara pemelaspasan. Proses pembuatannya pun tidak sembarangan karena harus melalui ritual khusus, ditulis dengan aksara Modre dan dibuat oleh orang yang memiliki kemampuan serta orang tersebut harus melalui prosesi pewintenan. Ulap-ulap merupakan simbol sederhana namun syarat akan makna yang menunjukkan bahwa dalam budaya Hindu Bali, setiap bangunan tidak hanya memiliki bentuk tetapi juga hidup secara spiritual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggih ratu itu dan rekalan rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Katuk kesara gitu itu agak agung Kris dan rekalan rai nyaringin ide dan sana mungkin ring sesi acara Rajang Bali. Sada bagian ring titiang ide dane miar sayang siaran acara Surya Puja untuk topik apa yang kita tanam itu yang kita tuai kesarengin Ibu Twin Jayantari.

Om Swastiastu, Om Oignam Astu Namasidam. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh pendengar setia RRI Radio Republik Indonesia dimanapun para pendengar setia berada. Pada kali ini saya Igustia Yutuin Jayantari dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak memelankan langkah, menundukkan rasa dan kembali menyentuh cerita-cerita leluhur yang diwariskan kepada kita bukan semata untuk hiburan, tetapi sebagai cermin bagi kehidupan sehari-hari. Para pendengar sekalian, dimanapun para pendengar setia berada, semoga selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwase. Dan kita mengenal semua bahwa di Bali, satu itu adalah sebuah tradisi tutur penuh nilai yang sejak dulu dipakai untuk mendidik, menata rasa, dan menuntun perilaku. Melalui satu, para tetua kita menyisipkan pelajaran tentang bagaimana hidup, bagaimana cara berpikir, bahkan bagaimana cara untuk menata batin. Dan pada hari ini, saya akan membawakan salah satu-satu yang unik, lucu dan juga penuh makna juga simbol, yaitu satu siap sangkur metal emas. Mungkin para pendengar sekalian ada yang sudah mendengar, atau mungkin yang generasi-generasi baru seperti saya, generasi Z, mungkin jarang ya mendengar satwa, karena sekarang sudah ada storytelling mungkin bahasanya. Jadi sekarang mari kita flashback sedikit, kita mengingat-mengingat tentang satwa-satwa Bali yang tentunya kita perlu lestarikan, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin satwa ini tampaknya sederhana ya, hanya tentang bagaimana ayam kampung yang menelurkan emas. Tapi bila kita bersama mendengarkan dengan hati yang jernih, mungkin satu ini akan terlihat bahwa cerita ini atau satu ini memuat pesan-pesan dharma yang sangat dalam. Maka mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka, dengan kedamaian dalam pikiran. Langsung saja kita ke satu siap sangkur metalo emas. Ada tuturan satu ani malu, kacerita ipagul mekurenan ajak nilo lancah. Nilo lancah lan ipagul ngubu di sisian desa Kalejangu. Iyenglah tegal pabianan ane linggah sajan. Ipagul sebilang dine ke tegali megarapan ditu. Punyan nyone mererot-rerot buka anak mebarisan. Punyan bione melingsa-lingsahan. Ia masih memulai undi semua kacang dawe. Pak teken pagahane, ada punyan sema jomprot-jomprot, muah umbi-umbian, kalbase masih ada. Pikolehan abiani entung, anggone pengupe jiwa teken ipagol lan lolancah. Lolancah cemet pesan mau ubu-ubuhan. Serati ubuh limang ukod, mekejang moko-moko. Ia ngelah pengine tetelu, sayang ange pesan. Ani mebulu selam, ada nina ibadeng. Ani bulone barak, ada nina ibiing. Ani buin aukut, siap putih, tur ikut ne sangkur, ada nina igrungsung. Kenapa ada nina igrungsung? Kerana bulone mepelitan jering ngerempiak. Igrungsung, sabilang semeng, setonden matana ini endak, ia mekekeruyuk jangi. Kukuruyuk kok, kukuruyuk kok. Buka anak nundun ipagul muah nilo lancah uli pesaryani. Nilo lancah ngelepat bangut lawan besugi. Lantas ia kepaon mapun pun, nunggu hang payuk ngaihe anget. Ipagul bangun, kliat-kliot aja bos, lantas negak diambeni. Beli pagol sayang, niki kopi, ma imbo jaje bengine surudan, kanggo wangge. Kenyam nilo lancah jegek menjuhan. Jemakine ban ipagul, suut nginem kopi, lantas ia nyemak tambah mua arit, makin ken ketegale. Lo lancah medap-dap makire kepegan,
Nyemak penara misi nyo petang bungkul sube mengesan. Don Biu melipat-lipat muase petang pesel, adepe kepeken. Pipesne beliange bas duang ceng mua jagung mapipe akobo. Nekat lo lanca juma, ibing uli beng-bengani, kok ketekok, kok ketekok, sambehine jagung mapipe. Tuhun ibadeng, itap siapa pada nontol jagung? Isangkur masih milu itap nontol jagung. Mekejang siap nih lo lanca liang, lo lanca masih liang, ubu-ubuhane masih liang. Gabage beng-bengane ibing, misi talo abungkul duduke. Gabage beng-bengane ibadeng, misi talo abungkul duduke. Gabage beng-bengane isangkur, puyong. Buin teke ipagul, uli abiani negen nyororas bungkul, muane teki semisi umbi-umbian. Ipagul awakne kedas mirip subekaya dibulakani. Sapane ban lo lalanca. Meriki beli pagul, tiang nunas kisani. Cemakine kisani abane kepaon teken lo lanca. Rukun pesan lo lanca lan ipagul mukurenan. Buin manine, sampuni pada ngopi, ipagul ke Tegal lo lanca ke Pekan. Penarakne misi nyo muda mekelasan duang bungkul. Nyo mare mengesan telung bungkul. Masih misi umbi-umbian kalbase ane abane ibi. Talo siapne adepe petang bungkul. Dimulehne, ia ngabe gula teken kopi peturu abungkus terma imboh jaja gipang. Nekat lo lanca juma, ngetekok ibing. Kok ketekok kok, kok ketekok kok. Tuun uli beng-bengani sambuhine jagung mepik-pik teken lo lanca. Tuun ibadeng, kok ketekok, kok ketekok. Mekejang siap nih nutol jagung. Sagen megeruduk seratini lep uli kandang nih. Bareng megarang sama jagung. Sambohine buin ban jagung. Siap sangkur ite bareng noltol. Ia kecok-kecok ngejoh. Lo lancah ngabak bengbengane ibing misi abungkul jemake. Gabage bengbengane ibadeng misi talo abungkul jemake. Gabage bengbengane isangkur puwen puyung. Ngembos lo lancah lo ngemel-mel. Nekengken isangkur. Bulone paling kedase putih. Bungotne kuning. Munyene jange. Nyamane ibing teken ibadeng cek jemat mata lo. Mata lo sebilang wahi. Nyai sangkur bakal waningin icang. Yen kanti buen telun tusing nyai metaluh bakal tampah icang anggon aturan ditugung. Metruyo, mekruyo, igrungsang utawi isangkur. Kukuruyo kok, kukuruyo kok, sambil ngebet isangkur. Ni kengke ni grungsang, buka anaknya nyautin munye nawake. Sage teke ipagul uli abian. Ia megerendotan negen biu tasak dipunya duang ijeng. Masih ada don biu melipat-lipat dua gulung. Jag-jagine ban lo lancah. Beh, bega-bega pesan biu dak rajani. Sube kuning tasak dipunya. Pedas mal payune beli. Jemake don biu ni ani sube melipat-lipat teken lo lancah. Beli pagul. Gainang tiang kopi mangkin. Niki ada jajah gipang. Mesahut ipagul. Nah dadi lo. Gelisang satu. Kacerita jani sube buka telun. Cara biasa. Lo lancah teke uli peken ngadepi kolihan abian. Tormabahan mulih keperluan sadina dine.
Ngateko iselam tuwun uli bengbelani sambahine jagung mepikpik tekin lo lancah. Buen ibieng ngetekok tuwun uli bengbengani iselam aja ibieng nol-tol jagung dampingine ban igrungsang. Nih ije isangkur tusing dadi ade. Bah mirip iya ilang. Megeruduk serat ini pesuli kandang nih. Ada anime kebres meju sambil hina buin jagung teken lo lancah. Mekruyuk igrungsang ngalad. Saget igrungsang utawi isangkur mekebar tun. Ketekok, ketekok. Munyene jange pesan. Ketekok, kok, ketekok, kok, ketekok. Turmilu noltel jagung. Lo lancah kebengbengan ibadeng gabage misi talo abungkul. Gabage bengbengan ibing misi buen talo abungkul cemake. Lantas ia kebengbengan isangkur gabage misi talo cenik terkebus cemake. Lantolihe talo emas canting santungane antep talo emas ani jegek gati cek berkilau nruktuk bayone ilo lancah. Saget tege ipagul meteng tegan duang kise misi buah unis ani muda-muda teken buah kancang dawe. Limane meteng-tengan ngebekut abungkul jag-jagine ban lo lancah sebengne binger. Beli beli pagul beli toleh ne beli toleh isangkur metalo emas ipagul dap-dap nunang teng-tengane tu sing ngerti beli beli pagul ne toleh toleh ne talo emas beli isangkur metalo emas cemake bani pagul ye saja lo saja ne talo emas lo. Iya kendel lo tajak dadu negak diambeni ile-ile. Beli pagul, benjang telu niki bakal adep tiang kepeken. Pasti liu adepan tipis nih beli. Nah, lung tuluh, abe subene kepeken, adep je sube, pasti jelakar ba iloman tipis. Buin manene, pas semengan lo lancah subuh makire kepeken, nyun penarak misi bawah undis teken buah kacang dawe. Talo emas ne ento kapute aji don biu, laut buntile dibulang ne. Suut ngadep buah undis teken buah kacang dawe, terus iya ngojok ke tukang emas ne. Jero tukang, niki tiang jagi ngadol talo emas. Cuk bengong tukang emas sih tumben nepukin emas mebungkulan cara talu. Jemakine usap-usap pelau timbange. Bat talu emas sih ento selai gram. Bayahe duang ringgit kelenting tekeng tukang emas sih. Nginggalang lo lancah mulih. Nanging tuk sing engsap ia megagapan nasi duang kaputan muah meli kencere anyar abidang. Cara biasane teket jumah lo lancah nyambahin siapne jagung mepik-pik mekejang siapne subetun ibieng ibadang.

si taluh emas. Yen il yang juang maling pedas taluh emas ne masih pasti paling nge. Melahan bejani ye ejo tanpa purak basang ne duduk taluh ne adep kepeken pasti yang liu man pipis. Kubune ene ganti apang cara umah-umah anak desa ane misi ukiran ane misi emas. Paone ene ane grubiuk ene kal ganti pang mebataran bate lan pang sing mandus ke bulakane ne kamar mandi kargae pang bersih ken-keni pang cala anak desa kal mepayas jegek pang calah ibu-ibu ane ada di kota ente. Ngade beras ya bangun juga isangkur cema kanget yuk pengiris tampah isangkur pura kebasang ne. Ane ngai kesyap pas ilo lancah murak basang ne isangkur apa ane baka tangu tuah tai temblek ane pengit gati. Lantas lo lancah payung ngeling ngerot mesel-selan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Upacara potong gigi adalah upacara keagamaan Hindu di Bali di mana seorang anak yang sudah beranjak dewasa, yaitu untuk anak perempuan dapat dilakukan setelah menstruasi yang pertama, sedangkan untuk anak laki-laki dapat dilakukan setelah mengalami perubahan suara atau kelihatan jakun di lehernya wajib untuk melaksanakan upacara ini. Upacara potong gigi biasanya di Bali disebut dengan istilah mepanes, metatah, atau mesangi. Tujuan upacara potong gigi adalah untuk menghilangkan kotoran diri dalam wujud kale, bute, pisace, dan raksasa. Dalam arti jiwa dan raga diliputi oleh watak sadripu yang masih ada pada gigi taring, maka kedua gigi taring dan empat gigi sri yang di atas harus dipotong. Makna dari upacara ini adalah untuk menemukan hakikat sejati manusia yang terlepas dari belenggu kegelapan dari pengaruh sadripu dalam diri manusia.

0: Wisata pecalang di Bali memang tidak asing lagi, baik itu warga lokal maupun pendatang, karena hampir dalam setiap perayaan upacara adat yang berhubungan langsung dengan masyarakat umum selalu melibatkan pecalang. Kata pecalang berasal dari kata calang atau celang yang berarti waspada, sehingga diharapkan tetap waspada dalam menjaga keamanan desa adatnya. Secara umum, tugas pecalang seperti tugas polisi. Mereka juga mengatur lalu lintas di area kegiatan upacara keagamaan dengan berkoordinasi dengan polisi. Mereka memiliki fungsi yang sama dalam menjaga keamanan masyarakat serta menyampaikan isu-isu Kamtibmas.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

barusan kita dengarkan mungkin mengundang berbagai rasa. Mungkin ada rasa lucunya juga, ada kasihannya juga, mungkin ada juga rasa penasaran. Tetapi seperti halnya satwa Bali lainnya, tentu cerita ini tidak hadir tanpa pesan. Ada nilai, ada makna kehidupan, ada pedoman moral yang dibungkus secara halus oleh para leluhur. Dan kini, mari kita perlahan menyingkap makna-makna tersebut. Pertama-tama, mari pendengar setia, kita masuk perlahan ke inti pesan dari satwa Nilolanca dan Ipagol ini. Jika kita cermati, satwa ini sesungguhnya bukan hanya sekedar kisah tentang bagaimana ayam yang bertelur emas, tetapi sebuah gambaran utuh tentang bagaimana dinamika batin manusia antara rasa cukup dan rasa kurang, antara syukur dan ambisi, dan antara kesederhanaan serta godaan untuk memperoleh segalanya sekaligus. Pada bagian awal cerita, Nilolanca digambarkan sebagai sosok yang jemat, rajin, penuh kesadaran, dan menerima hidup apa adanya. Inilah kondisi batin yang selaras dengan sifat satwam, yakni sifat yang jernih, stabil, dan tenang. Ketika seseorang berada dalam satwam, ia bisa melihat hidup dengan kejernihan, menerima keadaan tanpa banyak mengeluh, dan tetap tekun menjalankan sudharmanya apapun peran yang diemban. Namun, ketika taklo emas muncul, perubahan terjadi begitu cepat. Dari yang semula selalu menerima, perlahan tumbuh keinginan. Dari keinginan tumbuh harapan, dari harapan berubah menjadi tekanan batin untuk mendapatkan lebih banyak. Dalam filsafat Hindu, perubahan batin yang tiba-tiba ini disebut sebagai bangkitnya guna rajas. Energi aktif yang sangat kuat, penuh dorongan, tetapi seringkali juga membawa ketidakseimbangan. Bila rajas tidak ditempatkan pada jalur yang benar, ia akan menjelma menjadi keserakahan, gelisah, dan tidak pernah puas. Nah, disinilah letak konflik batin Nilolanca. Ia merasa apa yang dimilikinya hari ini belum cukup. Ia mulai membandingkan dirinya dengan masa depan yang dibayangkannya sendiri. Ia merasa bahwa dengan membelah siap sangkur, ia bisa mempercepat datangnya rezeki, mempersingkat proses, dan mengambil jalan pintas untuk menuju kemakmuran. Padahal, dalam ajaran agama Hindu, keinginan yang lahir dari kegelisahan batin itu justru adalah akhir dari penderitaan. Ketika seseorang tidak lagi mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara rezeki dan ambisi, maka pikiran kehilangan ketajamannya dan menjadi kabur seperti kaca penuh debu yang tidak dapat lagi memantulkan cahaya. Berbeda dengan Nilolanca, Ipagol tetap tenang. Ia tidak terbawa arus emosi atau imajinasi berlebihan. Ipagol tetap berjalan dengan irama hidup yang wajar. Dan di sini, Ipagol merupakan simbol dari satwam yang stabil. Sifat yang bening, yang membuat seseorang mampu membedakan mana yang bijaksana dan mana yang hanya dorongan sesaat. Dari perbedaan sikap dua tokoh ini, kita belajar mengenai keseimbangan dalam diri manusia. Setiap orang memiliki satwam, rajas, dan tamas dalam kadar yang berbeda. Ketika satwam kuat, seseorang lebih mudah melihat kebenaran. Tetapi ketika rajas menguasai, keinginan bisa menelan kejernihan itu hingga habis. Satwa ini menggambarkan pertempuran halus di dalam diri manusia.
pertempuran yang tanpa kita sadari sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Nilolanca memutuskan untuk membelah siap sangkur, disinilah hukum karma pala bekerja dengan jelas. Tindakan yang dilandasi keserakahan tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Apapun yang dipaksakan keluar dari waktunya tidak akan melahirkan berkah. Seperti biji yang dipaksa tumbuh sebelum waktunya, yang lahir bukanlah pohon, melainkan kerusakan. Hasil dari tindakan tersebut bukanlah kekayaan, tetapi kehilangan. Bukan kemakmuran, tapi kekecewaan. Satu ini mengingatkan kita bahwa bentuk rezeki tidak selalu harus besar dan instan. Kadang, rezeki yang perlahan justru lebih berkah karena memberi ruang bagi kita untuk belajar, bersyukur, dan mengolah diri. Rezeki yang datang sedikit demi sedikit membuat kita mampu menjaga kesadaran dan tidak lupa diri. Dalam agama Hindu, khususnya di Bali, kita juga mengenal konsep Rua Bineda, yakni segala hal dalam hidup hadir berpasangan. Ada suka dan duka, ada untung dan rugi, berkah dan ujian. Dari cerita itu, talo emas adalah sukanya. Tetapi ketika sikap batin kita tidak seimbang, suka dapat berubah menjadi sumber duka. Bahkan dalam sastra Weda seringkali ditegaskan bahwa rezeki tanpa kebijaksanaan adalah seperti membawa obor dengan minyak, yakni berpotensi membakar diri sendiri. Kebijaksanaan adalah penjaga. Tanpa kebijaksanaan, keberuntungan bisa berubah menjadi bencana. Itulah sebabnya bagian paling dalam dari satu ini adalah rezeki yang datang perlahan lebih berkah daripada rezeki yang dipaksakan kelahirannya. Ajaran ini menjelaskan bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri. Dharma selalu berjalan dalam waktu yang tepat dan hasil tidak bisa dipetik sebelum proses yang harusnya terjadi itu selesai. Apapun yang dipaksa, apapun yang diputuskan karena terburu-buru, dan apapun yang dilandasi nafsu dan bukan kebijaksanaan, semuanya hanya akan menimbulkan penyesalan. Satu Nilolanca ini mengingatkan kita bahwa tugas manusia adalah menjalankan dharmanya. Sementara saat rezeki tiba atau tidak, itu adalah urusan Ide Sang Yang Widiwasa. Yang penting adalah kesiapan batin untuk menerima, bukan memaksa. Dengan cara yang halus dan indah, para leluhur kita menyampaikan bahwa kebahagiaan itu bukan terletak pada seberapa cepat kita mendapatkan sesuatu, tetapi seberapa bijak kita menjalaninya. Para pendengar setia RRI yang saya hormati, sekarang mari kita berhenti sejenak dari alur cerita dan mencoba menengok ke dalam diri masing-masing. Satwa yang barusan kita dengarkan bukan sekedar kisah tentang ayam yang bertelur emas, melainkan adalah gambaran kecil dari bagaimana perjalanan hidup manusia. Perjalanan yang penuh pilihan, pertimbangan, dan kadang-kadang godaan untuk mengambil jalan pintas. Coba kita renungkan bersama. Tanpa perlu diucapkan, tanpa harus dijawab, dan cukup di dalam hati saja. Pernahkah kita berada di posisi seperti Nilolanca? Bukan tentang telur emasnya, tetapi tentang dorongan yang membuat kita ingin segalanya serba cepat. Ingin cepat berhasil, ingin cepat kaya, ingin melihat hasil tanpa melewati proses panjang. Barangkali ada pendengar yang pernah merasakan hal itu, atau mungkin sedang mengalaminya sekarang. Dan itu bukan sesuatu yang memalukan. Sebenarnya itu adalah hal yang manusiawi. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya. Karena dalam ajaran agama Hindu, terutama terkait dengan Dharma, kita diajak untuk menyadari bahwa
proses adalah bagian dari berkah itu sendiri. Ketika kita memaksa sesuatu yang datang lebih cepat daripada waktunya, yang rusak bukan hanya peluang, tetapi juga ketenangan batin. Mari kita tarik nafas pelan dan rasakan bahwa hidup ini sesungguhnya berjalan dengan iramanya sendiri. Kadang lambat, kadang cepat, kadang memberi kejutan. Tetapi semuanya mengalir dalam hukum alam yang penuh keseimbangan. Jadi, pertanyaan refleksi kita hari ini sederhana saja. Apakah saya sudah menjalani proses dengan sabar? Tanyakan lagi kepada diri sendiri, apakah saya sudah memelihara apa yang saya miliki? Ataukah saya sedang tergoda untuk seperti cerita tadi membelah siap sangkur dalam hidup saya sendiri? Jawaban itu hanya ada dalam diri kita sendiri. Jawaban itu hanya para pendengar setia yang tahu. Dan disitulah letak kekuatan satu ini. Satwa itu tidak pernah menggurui, tidak menuduh, tetapi membuka ruang untuk mengenal diri. Baiklah para pendengar setia RRI Radio Republik Indonesia, demikianlah satwa siap sangkur metalo emas. Dan bagaimana refleksi, tentu interpretasinya juga, pemaknaan dari satwa. Semoga satwa ini dapat memberikan hal yang bermanfaat bagi para pendengar sekalian, dapat memberikan refleksi atau memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus berjalan dalam ajaran Dharma dan menebar manfaat tanpa pamrih. Sekian dari saya, Igustiayu Twin Jayantari. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi.

kitu-kitu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

pas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatit. Turmaning sukil pisan kepolehan. Anduk punike, kepatut angin galahai puniki sebecik-becik nyane. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

Rajang lasrayang persembayangan puja trisandia majareng matindus dharma ring dijeje pada megena dumugi ide sang yang dewasa satama paije krayuan lan kerajengan rei raga sareng sami jagat lan stagingnya ne.

Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Rakelandrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sepanjang mana orang titiang Rakelandrai kantun satya meskian iriki ring perempat RRI dan Pasar. Raja majare ide dane sade sampun ngawitin nah sembang de puniki antuk sahananing aktivitas ide dane. Dumugi sami sida labda karya ge sade bagian ngiring piar sareng-sareng siaran acara galang kangin antuk judul mendidik anak.

0: Gitu kena irago. Dadi anak tua sing dadi ampah kenik-nik ya pobuin di jaman ibu koyani harus selalu waspada setato nuturin setato perhatian tekenik-nik pangsing caro godel melum melumar gitu anak sing ada talin ya sing bakal nyidang ngedat ya.
1: Deh, subuhado sawotaro ah jam ngantosan putu kejur. Mau janji dakar kepeken barang-barang meli tambah meliarit. Aduh kengkin yo nih kayak jani sing tekau. Paling menah kelalih yo mulih nih. Ngadiran yo gandeng pada angken ngantosan yo.
2: Aduh haji beturah, beturah bos ajan kan di alih main.
0: Iya, itu saja, saja.
2: Aduh, melingkir pun di.
0: Apa melingkir? Tunggu dia ngenu, cacak, cicik, lancak, linci. Kau nemo janji ke kepekan.
2: Napi ja, elam dan bakat-bakat. Wih, tu ni ngalir hijau kadang jang elam ni. Ni aja, paling dia ngalir kan di badan celeng. Lo, nama enten. Ye, dapat ni beden jang. Aduh, ten saja.
0: Beden hijau.
2: Dikini calong jang.
0: Ya, tuh.
2: Dan ngelah anu nek mangken ji dan ngelah pakaian dinas jang aduh mengai ke pakaian patut engen jang duor jang beten dan ngelah logika nek ji aduh wah jang ben
0: oren nake
2: napi oren rago ngomong dulu bisa daso jawabne baliun ngion ngomong ben di joka dan tawang irup yang di Google yang hijau yang ada cak dua hijau nyawab rago melihat tutur nih.
0: Aduh. Ya Allah, ini mungkin sih. Nah masih sih yang tanya dia negak seri malu nih.
2: Iya ini ke mereka sudah di Medan.
0: Aduh tuh tuh. Nak saja misi cara ros butuh tuh.
2: Iya.
0: Nini Ejani nak mulu hebat hebat.
2: Duwag
0: duwag duwag.
2: Rago orang A ya bo johong nawang yo niko.
0: Tu kekinan taro gitu. Yeah. Informasi jak cepat melesat tak terkendali.
2: Jakti kedan bo perang di Amerika rago dini nawang.
0: Mari rago orang A gen yo bejak bo paling malu nawang.
2: Yeah, ken
0: beh. Ah, sajo tu. Jak melen pesan aja zaman-zaman di rago gas nu cini-cini gitu.
2: Kedan bo jik nutur nik mangken jak. Aduh, kewas sayang yang pidan rago jik. Sing tadi negak anggaleng. Busul jernyen.
0: Nah.
2: Dan rago negak anggaleng. Mangkin ini ketuang. Dan tadi negak anggaleng. Tuh sopam sih juga galeng.
0: Sajo tuh. Sake walau yang kena-kena hang tuh.
2: Yeah.
0: Apo ya sujatin anak tua pidan. Ngajahin nih rago. Ban tutur-tutur kok gitu ian alih di secara logika tidak masuk akal tetapi yang ngenen
2: ngenen sing tadi enggak ngelesung ngenen busul jetnya
0: ah gitu sebab
2: genten model
0: umpamine ceros putune sing tadi enggak akan galang nih busul nyen sing gitu ian alih ke kenyataan nih sing yo sajo busul yang negakin
2: galang
0: saki walo tutur nak tuo tu pangdo iragolan alo disirah bo kejit pang nawang lebah tegoh pang nawang ulu teben segitu baben dodonya ni nyun pabuan lengar nyun gitu nak tuo
2: yang pabuan sun ulung
0: sajaan yang pabuan sun apa buin pabuan tu misi pamor
2: pamor
0: tu lantas entuh. Mau sepuk penyingat terus kena.
2: Nah, oh. Sing tadi nyambat petang, ingkan yang sendiri nyambat petang. Oh, okay. Yang sari logikanya kan, yang petang nyambat tencingaan debu, kadang masuk ke penyingaan.
0: Nge, di samping itu, yang petang drago nyambat, ada saget neng apa ulung.
2: Tencingaan.
0: Langsung hilang ya, sembakatan gitu.
2: Ya, oke. Dua nak tua pidan utur. Dan langsung urinnya rago Banyak jejah rago kena janji.
0: Benar. Dada nih ngajang mau jujuk. Saya gitu. Iya ngajang mau jujuk penyiapan di betaan batis nasi. Artinya secara logika dari kesehatan kan tidak baik.
2: Baik dan baik.
0: Ngajang mau jujuk tuh.
2: Ternyak anu ternyak santai lah baru barang dari sing tadi nyisang nasi nanti utang-utang nasi mati siap selamnya
0: tuh
2: apa ya hubung nasi siap selam
0: awalnya ngelah siap selam
2: kender akhirnya yang nyak merto nak nasi kau nak merto ya yang kau utang-utang nak bahas mal
0: kan sing tadi lagi utang merto harus dihormati merto tuh gitu. Nih, sing sajaan
2: buat telepon. Nih, sajaan pun, amun.
0: Orang nih malu.
2: Mungkin umun, ada sajaan.
0: Tuh ada anak setia kepada janji itu tuh.
2: Janji, gini pun dagang, kan mau janji aja dagang jam daso kalau mereka. Nih, boya
0: apa orang, kalau ada yang benyan gitu.
3: Wah, ada makanan nih.
4: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
3: Ya, mau dong, Ma.
4: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
3: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
4: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
3: Oke, siap, Ma.
4: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
5: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Aduh kenten nek mangkin kengken cara nuturang jak di jak kewah ragu
0: senja kengken cara nuturang tegarannya ninya balik-balik bahasa
2: maksudnya balik-balik bahasa kan kau
0: yang pidan kan uren ada kan motor ulung nas boe
2: ulung
0: nas pidan ragu mo ketua ngap pidan jadi balingan tuh iya na ada yang kakal motor. Selamat. Iyan ngebut lantasan diulung tuh sakit saja.
2: Sakit saja.
0: Singgidang masuk, singgidang melali.
2: Pes liut lah.
0: Bani gitu. Sing.
2: Gitu. Oke, dan aden cara nagon dorong beda aja
0: tuh. Beda jani. Yang pidan tadi perintah Haji Kayu jani Haji Kayu semlayep yo.
2: Dan tadi kena ham. Jadi yo begitu jadi.
0: Walaupun itu kelihatannya sih gitu tuh.
2: Yeah.
0: Katro. Sake walau bermanfaat sekali itu.
2: Patut-patut bermanfaat artinya. Nah, di samping rago menanamkan dari pangdasar kenoh yo kenoh
0: gitu.
2: Yang dia nyak ulian yo terpaksa umpama dengkek yo senadi kene. Nyepeng ya nyak ya jadi kalau dalam hati itu nuyung lah raso
0: tidak memahami dia apa memahami. Yang kita maksud
2: gitu. Oh yang bu ya ragot alusan uturang artinya kene pernah dine yang kene pelaksano kene akibat dan sebab akibatnya kene dan nyak ya wasane nyeresep ke tengah
0: Zaki walo kepatutan pisan dinu ceni ini dah raga ngurin.
2: Oh, dadah sekentarnya?
0: Ini bawa kele, bawa gede, balong itu. Ngalin lagi.
2: Oke, dan artinya anak ini kalau nak kadi kertas putih, kena nak ngurah. Tapi tulisan, gitu kalau ngena, gitu.
0: Agaknya sebuah melalui man ke posisi itu.
2: Iya. Yeah.
0: Itu ada lantas jingaan kayu waru tuh.
2: Waru.
0: Waru, nu cenik.
2: Iya. Yeah.
0: Ada lang laman inan limo, gedean batang nih,
2: yeah.
0: Gantung, nolantasan batu. batu.
2: Nah, gantung no batu.
0: Gantung no batu muncul itu tuh no kan nyak lengkong.
2: Nggih.
0: Takor tiang itu. Papa ngudang wisinan batu kene di kayu jenik kene. Oh kene ni kodu. Iyan ning kayu jenik ni ling jenik yo lengkongan. Ben pidan di bogo dena kewah ngai lengkong kelangkon ti tiang kante han. Gitu.
2: Oh di jenik lengkong.
0: Di jenik lengkong. Alo han ko ning lengkong.
2: Oh lemet yo nge.
0: Iyan bogo gede mo kayu gede lengkong kan.
2: Mah jati.
0: Itu do masih angon pelajahan se gitu. Mulo kepatutan ni rago. Nah korban perasa masih beri rasa sayangnya, rasa peralamnya. Kalau demi dia.
2: Oh nggih. Nah artinya ragu ngenah ya keras di sini, tapi tujuannya kan tujuannya tapi baik dan nah, ya tujuannya. Nah ragu kaku asane ragu ngajen dan nah, ya. Tapi tujuannya intinya ya kalau dari orang yang lebih baik.
0: Kan. Nggih,
2: ya asane kok.
0: Patok yang cara kene tuh.
2: Nggih.
0: Antara pandai besi ngajak i besi ya.
2: Pandai besi, besi. Oh.
0: Ting-ting jemaah. Man ya besi akate bawa.
2: Bawa.
0: Di tanglong. Sepongan bo itu.
2: Bung siya makarat, mabarak.
0: Duduk lantasan.
2: Nge.
0: Abo lantasan koprapen. Benin no. Ting-ting ancong no. Ting-ting ancong no bentuk. Angono keris.
2: Angono keris.
0: Wih. Dugas tiga. Tunung. Tunyala. Bisa pedih. Sajan besi.
2: Kek nyara godi. Singlah perasaan.
0: Cek bendan aja ibu. Dari besi. Ibu keketang. Itu ketang.
2: Tunggu pembalasanku.
0: Itu asan. Ini besi. Bo lantasan. Mau bentuk. Bana. Tadi angono keris.
2: Ampun dari keris?
0: Boleh di keris, ulap no, sung-sung orang tahu.
2: Woi!
0: Maro, besi boleh di keris tu, mau saya ngomong. Suk semonge, jero pande. Yang tan jero nik tiang pidan tan tiang dos keris.
2: Artinya untung tiktik jero yang pidan.
0: Di berhasil maro orang
2: untung. Maro tawa. Oh di tu maro patah di nak ini keto rep yang pidan be sukses. Keto nak tuh pidan ago. Okay ni rago sing bange keto sing bange. Oh ternyata
0: kene maksudnya.
2: Wah benah bukan. Suk semua.
0: Saja. Gitu okay. Masih halnya dengan cara kita menuntun anak-anak. Kita harus bersabar apa ya. Kadung memunyi panake. Kadung pedih. Oh, ya, tenggelam ya.
2: Jalanan. Jalan. Yang penting selamat tujuannya baik. Wedang mutlas kan?
0: Apa nen nen udang apa nih
2: niki wedane sodanan no nak ireng ireng jalan
0: lah nen nyebut takon kenaga ben adap.

Tigang dasa 6 menit sampul langkung saking jam 6 semeng kesarangin di tiang Agung Krisna Rekalan Rai kantun nyerangin di ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali nge diwawu sampun kepiar sang sarang-sarang siaran acara obrolan gelangkangin antuk judul Mendidik Anak. Sada bagian pasti ke titiak nyarengin ide dane antuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik kenten iki nge. Nah Kang Yang Dumun sinampura Dumun duaning aduh kondisi titiak niki duaning niki wenten radang tenggorokan kenten nge talar betuk nge menawi toten sida maksimal nyarengin ide dane ring rahin dane mangkin. Inge rakelan rai majaring ide dane.

Majareng ide danes ada menawi te jagi ngelintangin kota Denpasar nih. Menawi te niki siagi yang jasa hujan druene utawi perlengkapan hujan druene dua ning semang nemangkin. Cuaca di seputaran kota Denpasar pemekasannya niki hayam uruk niki mendung tebel pisan. Nah, dos nembang dene perjalanan druene niki reng margi sida tetep lancar. Niki nggih tetep siagiang perlengkapan jas hujan druene, perlengkapan hujan druene. Dumugi selamat kantos reng genah pekarian soang-soang.

Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali, merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari andir atau nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh Igusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari andir melibatkan rangda sungsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.

0: Terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Kantun ke sarang. Norma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Senin makin rekalan Rai aturan titiang informasi perkiraan cuaca wilayah Bali. Rai dan makin anggara dan melikur mei warse kali tali dan melikur saking badan meteorologi klimatologi dan geofisika wilayah 3 Bali.

0: Nah, rekalan Rai, Rainene Mangkin, nge, untuk perakiraan cuaca wilayah Bali untuk Kabupaten Jembrana, Rainene Mangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 25 sampai 31 derajat Celcius.
1: Di setiap program.
0: Kelembaban 79 sampai 98 persen, nge. Kelantur Kabupaten Tabanan, rekalan Rai, nge, Rainene Mangkin, diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 81 sampai 97%.
1: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur.
0: Lantur Rekalan Rai nggih, Kabupaten Badung, Rekalan Rai, Rainene Mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 71 sampai 94%. Gianya Rekalan Rai, Rainene Mangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 76 sampai 94%. Lantur Kabupaten Klungkung, Rainene Mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 82%. Lantur Bangli, Rainene Mangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 26 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 92 sampai 99%. Karangasem diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 23 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 86 sampai 97%. Buleleng, Rainene Mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 75 sampai 93%. Lan Kota Denpasar, Rainene Mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 25 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 72 sampai 87%.

Rakadan Rai pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL atau Waste to Energy merupakan salah satu solusi strategis untuk menangani kedaruratan sampah di Bali, terutama setelah kapasitas TPA Suung semakin kritis dan muncul penumpukan sampah di berbagai wilayah seperti Denpasar dan Badung. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan pembangunan PSEL menjadi solusi jangka panjang untuk menangani persoalan sampah yang selama ini menjadi ancaman lingkungan dan pariwisata Bali. Selain pembangunan PSEL, pemerintah daerah juga memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis sumber melalui TPS 3R, TPST, dan pemilahan sampah rumah tangga. Pemerintah berharap proses penanganan sampah lama di TPA Suung dapat berjalan optimal sehingga kawasan tersebut nantinya bisa direvitalisasi dan dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau atau RTH. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Inggih Ratu Idenane Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mulai kesaran titik Anggung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya ring jam sis mengmali jebos. Idenane talar dados nyarengin ringgala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Ring nomor 0878-988-22420. Semangat makin rekalan rai pacang mau sang ninin indik sariawan utawi jampi kentennya. Nah, sariawan utawi jampi puniki pinakel luka utawi peradangan ring bibir dan di dalam mulut. Nge luka puniki dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Diastun sering dianggap sepele, nge sariawan dapat terasa mengganggu ritat kalau penderitanya sedang makan, minum utawi berbicara. Nah, punapi dedane napeki nanin mengalami sariawan utawi jampi puniki. Ring bagian napi biasane mengalami sariawan napi ke di lidah, di langit-langit mulut utawi di bibir kenten ge. Lan pengobatannya sapun napi dedane napi ke dedane memilih bahan-bahan alami utawi mencari obat ring apotek kenten ge. Tulisan berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361223361. Utawi ring WhatsApp Prompat RRI dan pasar nge. Sampun entah sana nyarangnya niki sanggra titiang nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nge, selamat pagi.
1: Kengkeng tuh suara tuh.
0: Aduh, uya napi kade niki.
1: Kok sariawan napi pilek.
0: Radang tenggorokan, batuk-batuk.
1: Radang tenggorokan, begitulah ya.
0: Aduh, ya ning sampun penyiar keni di bagian iki mewah ampun aduh.
1: Kalau radang tenggorokan jek kena betul menyangkup di cangkem konyang tuh nggih. Suka di bos wau apakah di lidah atau di langit-langit mulut atau di samping. Ane paling payah di bongkol lidah niko tuh.
0: Aduh, ratu kewah ben mengijungkan.
1: Nih, aja di pinggir lidah niko kan biasanya keni nggih. Yang ketiki di bongkol ayah di pinggir jak belang peteng kebet tuh kadang yang sakit gigi.
0: Aduh ten ngedang ajang serimpi peyek berarti nge.
1: Ini kompon makin kolesterol yang pun tinggi makin tapi nu mesti senang nunas gitu makin yang mau dua di kas kreset.
0: Aduh ratu jag oh, pasti pasiennya paling rajin kunjungannya Bu Eka bener sih gitu.
1: Lentan jangan yang dia jagetan. Kadang-kadang nunas yang ini panas-panas tuh. Aman jadi yang sariawan tuh titis karyan dia tuh. Aneh anget-anget nih kok tunas. Tapi malih nih di bongkol lidah nih kok paling aduh belang mau gelok ya sebat bayu weh.
0: Aduh ratu.
1: Kanti singgahan benunas tuh nih. Langsung mau kita minum ya, men karena sakit nih kok. Terus tungkaro do, terus niki paling payah tiang sebelang keteng kesuwe tuh gue ngari sak gue nggak sinti, gue nggak Krisna. Sakitnya nih kok paling tiang bantu kok. Tuh bantu apa tiang.
0: Oh berarti mangkin niki sering taler jampi kenten Bu Eka?
1: Sering, mupleh kan nunas. Nah misalnya roti yang ada coklat gitu. Terus niki bedot tepuk cucu meli snack coklat dan maro balik numas besit bemane nebelen situasi ya.
0: No kenten guys kadi titiang niki maro bangun engket kolong nih sakit nah, kulo.
1: Sampun irago tuh pun usia mana aja sembarangan numas gitu. Dan kuat kari jenenge waduk cangkeme nak mau nerima dia gitu. Kompon titis pun karyan dia ngatuh. Titis nang gembel ngetanget niko tuna. Panggles ndek ya kene. Tapi dan itu nge asana jok menjog di bongkol lidah niko.
0: Aduh. Kewasan ampun makin nyoan bening nge.
1: Ne asal ampun sariawan tidak ada yang enak. Di jojiong oyong. Tapi aduh sariawan soleh aduh.
0: Engken.
1: Dicokor nak sariawan bok.
0: sariawan napi napi korengan tuh jeng nenen
1: aman belah belah terus kan sariawan nih kan dana
0: meh ratu gege manin in bu Eka berarti ngerara obat ring apotek mantan neneng Jampi
1: lentan lentan nan di tiang tuh
0: napi
1: lentan kan nampun tiang ane model nunas gedang nunas sayur rakyat nunas titisan tetap di kau anget anget tunas titis di kau banyak anu ya banyak redan tapi di kau entah tu anak ngangen es batu tu
0: ah es batu
1: ada mu di kau es batu di kau banyak kau ne redan tapi nyap ni malah dia bangun dia gitu di wosun ya dingin itu ben bangun tiang di kau kan jangan di tiang tu titisan tunas tiang
0: tenanin ngangge getah napi gitu misal
1: ton padahal tidak biasa kan. Ya nak jampi gigis di luar ni, kau kan tumun getah dadap pengen tu ni, getah dadap, getah jepun ni kau nak ni, di siang tananan.
0: Oh.
1: Tapi malah di likar deh, tengok sekeken ni lu mewek-wek.
0: Jadi.
1: Ngamot yo.
0: Ya di tengah kolong deh jampi kan.
1: Di tengah dan kan nyeluk ngali lagu wek-wek. Oh niki gusi putu ngurah video nyarang yang Sri nyarang tu nak akeh niki nyarangan Bu Jero Chandra ro. Inge ajur madhe Sutirto nyarang grup jambah niki rajang sareng sami. Kak Mangku Sedani ni Ika Bu Jerman Mahendira. Inge menika dumun atuh.
0: Nggih.
1: Meneng ini sariawan pokoknya temado enak.
0: Nggih.
1: Tu semua gangga Krishna Raja Ngamargyang Sudarmo. Minum toyo akeh na tuh.
0: Nggih sampun.
1: Macam sari tuh.
0: Eh ampun nyebut merah tiang malah ten cocok ngajang kenten-kenten.
1: Oke, do kok ceplos. Nggih. Kenten ampun niki ayo manik wangi nyarangin. Tu semua tuh gangga Krishna ada yang jeng orang ni masih nyau.
0: Nggih.
1: Aburo Raja Ngamargyang Sudarmo sidang pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, matur suksma niki Bu Eka nggih sanes sampun nyarengin nggih sanetiosan durus sang wali reglan telepon 0361223361 nggih acara Rahajeg Bali mawasa ngeninin indek sariawan sariawan utawi jampi kenten nggih. Nggih sare mangken ring 223361 nggih Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Sarang sirah ring ditan iki?
1: Kekeran dong nggih.
0: Kekeran ogoh ni ang sering nggih.
1: Nggih. Napi gatro niki nggih.
0: Aduh niki radang tenggorokan batuk niki.
1: Toyo anget kenten tadi pagi wau matangi niku nggih.
0: Sampun aduh kanti panas lan kebos lan waduh.
1: Nggih, panas-panas niku pun nyun minum kenten. Tadi kenten terang ajang ledang api.
0: Nggih.
1: Pertama kali tiang niku kan pun masih. Napi tope niki napi di kenten di ayam urut niki.
0: Ayam muruk niki mangkin mendung gulem pisan.
1: Nggih,
0: diwau pole sabah je bos niki.
1: Oh, sampun sabah niki tuh. Nggih, tapi topeknya nggo nggih.
0: Topeknya niki sariawan utawi jampi.
1: Sariawan.
0: Nah, nanin niki gong ni sariawan utawi jampi.
1: Sariawan itu kadang-kadang makat cagut siang tenten niang siap tu cagut kat lah tenten layah dong dek malik dadu sariawan tenten
0: kenten
1: seringnya orang tenten tepen yang tenten dong dek nyalalalala mantan yunam
0: ah oh malah
1: nyalalala
0: oh malik kang yang metadu nih lalalala aja ngeden oh ala
1: cara pernikahan Bu Eka wawusan dan dadap untuk dadap itu kecilan tuh dek tidak macam rajanya, tidak ada betul-betul. Tapi ya, sering buat ngajeng lalah kedi ini, ampun ulang.
0: Ibu yang ngap ni, amat yang ngap.
1: Ngap ampun, cepat kenten ni isal itu macam.
0: Oh kenten, oh
1: yang sering masih kenten di layar bongkolaya, kenten kan hidang ngajeng kenten ni, ngajeng betul jatah dadap itu
0: macam.
1: Men memang acara nyongge Krishna po.
0: Nggih.
1: Dan pole-pole kadang nyongge Krishna ya munga tendang dan ini yang.
0: Nggih, mangke.
1: Batuk nyongge ncingnya.
0: Nggih, batuk, radang, aduh lengkap ampun niki.
1: Nggih. Itu tiap pole radang tenggorokan nyongge.
0: Oh.
1: Oh, foto yang angetnya kali ajang nyangnya aja. Iya, mungkin kan nggak ngadang ngobat dan doyo anget kan pun pagi-pagi merometangin itu.
0: Oke, niki nak musim talar agian sawit roring kantor.
1: Nak batuk-batuk mungkin nunggu. Menito mantan ya bang
0: ya. Sama.
1: Semua bang ya. Buka raja mantan buka. Pak mantan lu mau nggak pak man? Pak Yanardo talernya. Ita. Menito mantan bang ya.
0: Sama.
1: Segala hal yang terang bang ya. Cantik om.
0: Oke, batu sama gunian Sri ring kekeran. Sana sampai nyarangin. Sane sampai nyaringin ring WhatsApp. Selamat pagi ya Ji Dewamia ring Bangli. Sade bodi tok siaran perempat niki sinami mobiling. Untuk semua pembangat. Oke, Bapak Gusti Putu Widya nggih esuk semua taler. Ibunya Nurang nggih. Wentan Indek Saryawan ring lidah bibir tenggorokan nggih nunas loloh kayu manis. Gedang sarang vitamin C matur suksema inggih suksema talar niki nggih. Inggih bali coba smoli sang kreditia ring gala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp sare mangkin sedurung temang atasan ing lentak dumun.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge Ratu Ida Dhanir, kelan rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Tembang saking beli rai pedi untuk tembang ini sana menjudul Nguyang Cetok. Nge sampun kebiasaan sarang-sarang. Kata besar yang titiang Agung Krisna kelan rai reng sesi acara Rahajeng Bali. Sani arsa wali nyarengin Nur Saringgala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Inge sapa wetu sani nyarengin sangra titiang wali niki nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, kita
0: mangga nggih Krisna. Selamat pagi.
1: Nggih.
0: Sareng sira niki? Mulu sekar nggih.
1: Ngiring satu bayang kan tuh gue.
0: Oke, penapi gak terima lo.
1: Yang kata di tiang kena gue, gue udah mungkin gue kena.
0: Iya, suka banget.
1: Ini topik sariawan nih.
0: Sariawan utawi jampi, naning jampi nih ki, mau lo.
1: Nah, nang gue ring. Pasang ring kena, tapi ring isi tuh nih kau tiang tuh gue.
0: Oh, isi di dalam nih kau gue.
1: Di anu nih kau. Di bibir di tengah ini kan
0: oh, oh, samping pipi ini ke
1: sering duduk ya kayak di raya kadang-kadang dimuncuk dengan kor
0: sakit sekali
1: ngomongnya kewo napi tuh nasi termidang
0: kangennya bubuh kemanten gelak-gelak kan nganten ya
1: ini kalau napi ya karena ngapa dan
0: iko pun
1: yang di situ tiang jak halus tiang angin uban ini kau jak kesuno tempel tiang gue nggak
0: di set kesuno kan ngap ya
1: ngap kebos nih kau tuh kuno is yang tipis dia nggak tempel kata tiang kalau ada tiang panggil kan kebos berceceh ngap kebos saya tahan tiang temun
0: berapa hari sembuh ini kan dan
1: benyana nih kan ampun dicah gue nggak ampun tengkari sakit ya ngap ter napi nih tenengki aja ampun kes terus langsung nih kau tuh nanah ini.
0: Oke, dan
1: nih. Tapi ini kan pun yang tahan ngap kebusnya ini kan pun tahan nih kan.
0: Kemir atuh, nge.
1: Emang ngap sejak ini kajak pos ngecir, baru ini kan kita ngebesang gendak, sejak kok yampi kene di kene, jak kata ngebesang jak teplek, kata
0: nge. Oh, oke, dan berarti memang pakai yang alami mantan, pakai kesuno mantan kan nggih. Eh,
1: mana nanti yang kenten tenan dia ke dokter gak nikah punya suno pun tempel dia yang di layak cak kosok tadi yang bersuno pun sekedang bahasa. Kenapa nanti kewa magelok ngomongi kewa kaku satu gue gak nggih. Yang di layak itu. Kenten apa yang dia sariawan nikah pun yang dia ubat itu.
0: Man ngajangnya penapi selama sariawan puni kebubuh mantan atau penapi niki?
1: Laksanya tuh ada yang tuh ngelang nanun penasi itu kang wang aja tuh.
0: Oke. Okay,
1: tapi si lalat bani dia tidak ngapa jangan ngalap
0: pun. Gege.
1: Non itu pun jadi yang malu tuh. Ampun asal tahu ampun kita ajak jemaah yang pesuno benyap nih kan ampun dicari kok kayak nanti kita cari sakit tuh.
0: Oh, yang penting kuat iman menahan sakit kebus mantan ini.
1: Ampun dan anak kita wah nang mani luar tuh kita aja anak cepuk nih kok kejepan kan masalah.
0: Aduh, ya di tiada dapat dasar lagi dah tu tulung, sen kuat ampun dia.
1: Kalau pada selesai nanan dan tahan ni kalau kejap ni kau sakit.
0: Enggak
1: ni kau punya dia sariawan. Okey, jadi dia sentuh nama ni napi yang ni kau buat Jerman, WK, walaupun gong yang kantor ni kau ini tak kanying ni Pak Man Pandu kalah.
0: Nak penadas ngoling ni, sampai nak ngoling.
1: Kemudian kau kena juga kejap. Aduh kewat ya, nanu ni kau enggak rasa sakit. Korona kan tentu tak engkau dah kan kewat tu enggak nge.
0: Iya, mewah pun nge.
1: Ini kau pun titis saya kebus kerja nang yang semang-semang gue enggak. Lagi kita kayu manis jadi.
0: Tapi.
1: Dan kayu manis.
0: Oh, dan kayu manis. Meh hijau tiang ngerah dan kayu manis.
1: Di pasar bisa ramai lah kang kita tak.
0: Ah, terbentos dari gadol dan kayu manis di pasar mama lah.
1: Nggih,
0: entah ya pagar nang kada kawu ya. Nggih niko sampun.
1: Sikin nak dipagar liar-liar wetan kayu manis iki. Nggih, Om Santi, Santi, Om.
0: Hey, guys.

0: Satu dua dua tiga tiga enam satu Sanggar Tiang Nikingge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Temang Gongge.
0: Selamat pagi Niki Gomyang Yoga.
1: Ini Titiang aku sedalam Titiang Gongge.
0: Kedang beli nuyahan ini.
1: Waktang Titiang Niki kayu manis sarang don dadap Titiang mau duwe Gongge.
0: Aduh sampo dah repot-repot bagi yang sampun.
1: Balik jebol terada Henrico ring nampak puro tau enten don dadap.
0: Don dadap enten mantan ya.
1: Ambil limang lemar dong ge, cuci bersih. Ampun kentren dagingnya ni ke bawang kaca, jeruk nipis atau tawi asam jawa. Toyone anget-anget kuku, angin meres. Niko sampun satu gelas aja. Ajang ya minum
0: ya.
1: Pasti kok sampun tes panas niki dong ya.
0: Ini kompon sangkanin panas waduh niki aduh.
1: Yang titiang kan ya nanin sampai parah nge. Paling kenal batuk musim. Tanin karena serat mau bicara niko. Gisi gusitan titiang nanin.
0: Oh tenanin sariawan niki dong yang.
1: Kan betaro swecorin titiang.
0: Mekarya di reng ajang-ajangan astung karetan kanti jampi gitu
1: kan kanti jampi cuma titi yang seneng ngopi pas bentar naudara anaknya sampai tinggalin ngewedang ampun pun agak seret lagi kekolongan titi yang seneng sayur sarang buah-buahan dong ya air putih titi yang ngake amun wedang tuh wedang bening titi yang dong ya. Kalau titi yang jago kesehatan titi yang itu bentar ningayin dong ge semangat
0: harus tetap kuat harus tetap semangat
1: inge kuat yang titi yang makario dan titi yang rapung aja uyuk putih sampun titi yang angin di keluarga nih kok sampun uning makin sungkan kok luar biasa harganya dan bentar waktu dan bentar nak ngatahan sebab sendiri harus berjuang semangat yang dek. Balik ke bos, rau ring jero. Niko pun urut-urut ringko ring luar niko. Ngangin ya, ayah pun ngebut merah.
0: Sampun nang.
1: Oke, tadi istirahat tumun setengah jam dong dek. Astung karo benyang pasti dong dek segar bugar.
0: Iya astung karo.
1: Iya, tuh mau bi kenak lantur, peralam nak alit. Tadi di tiang semangat demi cucu.
0: Oke. Inge suksema gomyang sampun nyarengin nge.
1: Ampura kan banget kirang langsung iki semeten. Boyo titang mangakan diri kena titang bisa menjaga diri.
0: Inge. Nggih, suksema.
1: Mari jebos budal waspada ring margi gong nggih. Mana selamat rahayu ra ring gitu. Salam sareng keluarga titang mau pamit untap entuk promo santi. Om santi, santi.
0: Santi, santi, santi. Om nggih, suksema niki majaring gomyang yoga sane sampun nyarengin. Pak Cika, niki nyarengin yang jampi di lidah, di bibir, di mulut, semua. Cuma madu, angin, obat. Angin mekumur, kenten nge, medue madu, campur tiga, madu kekele, madu nyawan gede, madu nyawan cendik, punika mantan angin mekumur. Pantun siki, gongge meli bebek ke jelanti, meli pajang teken beras. Engkau niki adi nungka, adi nungka niki tu enten lanjutan pantun niki. Lantur enten kaki yang Dewa Karuna Wijaya sakit kolongan niki madu asli seduh. Pakai air hangat teraris minum, lakukan berulang-ulang, hindari ngiyun gorengan, yening jampi atau sariawan, ketulin aji getah dadap tis utawi getah muncuk jarak. Ring apotek mah kue wenten sane semprot-semprot ni ke utawi sane dicolek-colek kenten. Suksema sapa nyarengin niki kaki yang Dewa Karuna Wijaya nggih. Malu sekarang satung Pak Yanga suksema tampun nyarengin ring WhatsApp taler nggih. Ha wenten sira niki sane sapa nyarengin Pak Lode Winda. Niki selamat pagi nggih. Inggih semetot sare mangkin tembang dukun ngirim biar sang sarang-sarang.

Dub Dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

bagi umat Hindu di Bali, kayu dabdab disebut sebagai kayu sakti karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dabdab memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Regalan Rai Pemirsa, program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Anugerah Sarang Titi Agung Krishna Regalan Rai Reng Sesi Acara Rahajeng Bali Mau Sang Nenin Indik Saryawan Utawi Jampi. Nah, biasanya penyebab saryawan puniki Regalan Rai wenten beberapa hal yang menyebabkan terjadinya saryawan puniki. Sanika pertama, sangkaning cedera pada mulut, kenten ge cedera pada jaringan mulut, pemekasnya ne yang ringan, niki merupakan penyebab paling umum saryawan. Ge luka puniki bisa terjadi sangkaning penggunaan gigi palsu, utawi kawat gigi yang tidak pas, kenten ge menyikat gigi terlalu keras, utawi kebiasaan menggigit bibir, lidah, utawi bagian dalam pipi. Mengunyah makanan yang terlalu keras utawi panas, taler presida melukai lapisan dalam mulut. Nggih, tiyasan punika penggunaan pasta gigi yang mengandung SLS, taler wentene gigi yang tajam, niki dapat memicu iritasi berulang yang akhirnya menimbulkan saryawan. Nah, infeksi regalan rai ternyata dapat memicu timbulnya saryawan utawi luka menyerupai saryawan di dalam mulut. Infeksi jamur, misalnya candidiasis oral, niki dapat menimbulkan peradangan pada jaringan mulut. Tiasan punika regalan rai saryawan taler dapat muncul sebagai bagian dari penyakit autoimun. Niki punika kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan sehat. Nah, tiasan wenten taler beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko saryawan. Inggih punika iritasi akibat konsumsi makanan yang terlalu pedas utawi asam. Perubahan hormon misalnya saat menstruasi utawi kehamilan, efek samping pengobatan sekali kemoterapi, radioterapi, antibiotik, kortikosteroid, utawi obat antiinflamasi nonsteroid. Nah, sangkaning kekurangan nutrisi taler bisa menyebabkan saryawan, kekurangan nutrisi vitamin B1, B2, B6, B12, zat besi, zinc utawi asam folat, dan pastikan sangkaning stres yang tidak terkelola dengan baik.